0: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
7: Ada yang nyampe 30,
6: jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: hajat ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuannya kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
13: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so, ada juga dari STP 1 gitu, ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
18: Laporan Khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
21: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
22: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
23: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
0: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat pagi ya. Dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani. Pendengar, di pagi hari

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan saat ini saya sudah bergabung ya bersama dengan forecaster on duty Gita. Silakan Gita.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Sobat cuaca, adanya fenomena gelombang ekuatorial Kelvin memberikan pasokan uap air yang banyak untuk menyebabkan hujan di hampir seluruh wilayah Riau pada hari ini. Untuk pada pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas sedang yang disertai dengan petir terpantau terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Diperkirakan hujan akan bertahan hingga siang hari untuk wilayah utara Pekanbaru, wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Riau, terutama pada pagi hari ini dan sore hingga malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55-100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 30 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 7 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 4 titik dan Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita untuk laporan informasi cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
5: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau menemukan sebanyak 11.856 ijazah SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau yang belum diambil oleh para alumni. Temuan tersebut merupakan hasil kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama, menyampaikan bahwa kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik sektor pendidikan. Jadi berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, hingga 18 Juli 2025 terdapat 5.635 ijazah SMA negeri dan 6.221 ijazah SMK negeri yang belum diambil, dengan artian total keseluruhan mencapai 11.856 ijazah. Pengambilan data dilakukan pada periode April hingga Oktober dengan objek kajian merupakan ijazah yang diterbitkan sebelum tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sisi lain, tingkat kepatuhan sekolah yang memberikan data untuk SMA negeri mencapai 50,92% atau 165 dari total 324 SMA negeri di Riau. Sementara untuk SMK negeri, tingkat kepatuhan mencapai 78,41% atau 109 dari 139 SMK negeri. Jadi ada sejumlah faktor yang menyebabkan alumni belum mengambil ijazah. Dari sisi alumni, sebagian merasa cukup menggunakan surat keterangan lulus atau SKL untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Selain itu juga terkait dengan keterbatasan waktu menjadi kendala karena banyak alumni telah bekerja atau melanjutkan kuliah sehingga belum sempat mengambil ijazah. Faktor domisili juga ikut mempengaruhi lantaran sebagian alumni telah pindah keluar daerah. Era.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
0: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kembali saya sapa Anda dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sarapan dulu ya. Jadi biarpun harinya hari libur, tapi sarapannya nggak boleh libur pendengar, karena apapun situasi dan kondisi, tubuh tetap membutuhkan energi untuk dapat menjalankan berbagai aktivitas. Mau jalan-jalan, mau liburan, tetap butuh energi. Bahkan mungkin hanya untuk sekedar rebahan sambil scrolling di handphone ya, ataupun juga sosial media Anda, Anda tetap membutuhkan energi pendengar. Pendengar, di informasi dan musik ya, di Riau pagi hari ini ya, menjelang penyelenggaraan Piala Dunia, Henry Munif berikan catatan khusus pendengar. Jadi menjelang penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif MBA menyampaikan 7 catatan strategis yang kepada lembaga penyiaran publik ya. Jadi hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau LDP bersama dengan manajemen TVRI, RRI dan Antara pada hari Rabu 14 Mei 2026 di gedung DPR RI lalu ya. Informasi ini saya ambil dari laman rri.co.id pendengar. Jadi dalam rapat tersebut Henry menegaskan momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya sebagai ajang siaran olahraga tetapi juga sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa momentum Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan ajang Piala Dunia kepada masyarakat luas sehingga antusiasme publik dapat terus dibangun sejak dini. Selain itu, beliau juga mendorong penerapan strategi bundling konten agar siaran menjadi lebih menarik, variatif dan juga memiliki nilai tambah bagi penonton. Dan diingatkan bahwa pasca penyelenggaraan Piala Dunia ya, TVRI harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan rating sehingga tetap diminati oleh masyarakat sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pelayanan publik. Dalam konteks penyebaran informasi, beliau menyoroti pentingnya kolaborasi antara RRI dan Antara untuk memperluas jangkauan sosialisasi, terutama dalam menjangkau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Beliau juga menegaskan perlunya upaya konsisten dalam meningkatkan rating serta menghindari penurunan drastis setelah event berakhir, dan menurutnya keberlanjutan menjadi kunci utama agar dampak Piala Dunia tidak hanya bersifat sementara. Jadi dengan berbagai catatan tersebut, pendengar, diharapkan lembaga penyiaran publik mampu mengambil peran strategis dalam mensukseskan Piala Dunia sekaligus memperkuat eksistensinya di tengah persaingan industri media pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: basket dunia.
1: Pendengar, untuk ada pecinta olahraga, selanjutnya saya akan sampaikan informasi dari dunia olahraga, pendengar, khususnya untuk olahraga bulu tangkis ya. Jadi ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Jadi mereka memastikan tempat di perempat final setelah berhasil mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangyi. Pasangan ini menang 2 game langsung 2-1-16, 2-1-13 dan pertandingan berlangsung di Nimi Butter Stadium pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kemenangan tersebut diraih dalam waktu 34 menit. Leo mengaku bersyukur dapat melaju ke babak berikutnya meski masih beradaptasi kembali sebagai pasangan. Daniel menilai permainan mereka sudah lebih baik dibandingkan laga sebelumnya, namun ia juga menyebutkan masih ada sejumlah aspek yang harus ditingkatkan untuk pertandingan berikutnya. Pada babak perempat final, Leo Daniel akan menghadapi pasangan tuan rumah Piracai Sokpun dan Pakapun Terarat Sakul. Leo mengatakan mereka harus tampil lebih agresif sejak awal dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara Daniel menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dengan pola makan dan waktu istirahat yang cukup, dan hal itu berguna agar tetap prima menghadapi pertandingan berat. Di sektor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin juga berhasil melangkah ke perempat final. Mereka melaju setelah menundukkan pasangan dari Tiongkok ya. Jadi sempat diakui oleh pasangan putri, mereka kehilangan momentum setelah unggul 18-14 pada game pertama karena terlalu mengikuti pola permainan lawan. Namun mereka berhasil ya mampu kembali tenang saat memasuki poin-poin kritis. Rinjani menilai mereka belum konsisten menjalankan strategi pada game pertama, karena itu di game kedua mereka mencoba tampil lebih stabil dan disiplin. Pasangan Hirajani sebelumnya juga melalui laga ketat di babak pertama saat mengalahkan unggulan ketujuh asal Malaysia, dan laga berakhir dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra

memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di rangkaian Riau pagi hari ini ya. Di hari kami Jumat 15 Mei 2026. Wah, kenapa bilang Kamis ya? Mungkin karena gak ingin weekend ini segera berakhir gitu ya. Gak ingin berkurang satu hari lagi. Rasa-rasanya pingin, aduh, liburan aja ya gitu. Tapi tetap nikmati momennya pendengar ya, isi dengan hal-hal yang pastinya bermanfaat, baik itu untuk Anda ataupun juga untuk keluarga Anda. Karena kadang menghabiskan waktu bersama keluarga bisa jadi cara buat merecharge ya, buat mengisi kembali energi Anda mungkin yang sudah lelah dengan pekerjaan, aktivitas kantoran, ya melipir sejenak mungkin bersama keluarga, pergi liburan yang sederhana, sekedar mungkin ke pusat perbelanjaan atau jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di daerah Anda, ya misalnya saya di Kota Pekanbaru ke tempat wisata atau mungkin jalan-jalan ke provinsi tetangga, ya sepertinya juga merupakan hal yang seru untuk dilakukan. Tidak ada salahnya kalau misalnya mungkin waktunya memungkinkan, budgetnya juga memungkinkan pendengar. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional ya. Jadi kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Prof Dr. Reda Mantovani SHLLM yang akan berlangsung di 15 hingga 17 Mei 2026 pendengar di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Berarti mulai hari ini ya, dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Erin Josephine Ritonga, keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan bahwa persiapan atlet berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental bertanding. Ia menilai bahwa ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk dapat menunjukkan kemampuan ya, sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan juga berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia. Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta, dan ia meminta seluruh tim untuk dapat menjaga disiplin, ya, kesehatan dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Dan diharapkan keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi juga ya bagi para atlet disabilitas lainnya pendengar untuk terus berlatih ya dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Riau pagi hari ini kurang lebih masih ada 1 jam ke depan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar di pukul 9 ya, lebih 5 menit saya akan menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Jadi pada program Halo RRI, kami memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk dapat menyampaikan laporan atau keluhan ataupun juga aspirasi Anda terkait dengan layanan publik ataupun juga fasilitas infrastruktur dan lain hal sebagainya yang ada di wilayah Riau yang mungkin Anda temui atau Anda rasakan, untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti serta diperbaiki oleh pihak terkait pendengar. Nanti saya akan buka kesempatan Anda untuk bergabung melalui line telepon kami pendengar di pagi hari ini di 0761-24595 ataupun juga di 0761-25111 pendengar. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta untuk pagi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, hadir di ruang dengar Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube ya, berisi narasi, malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat, Presiden kumpulan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Pendengar, demikian cek fakta pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Kembali saya hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sebuah ruang interaktif ya yang kami hadirkan khusus untuk Anda masyarakat di Provinsi Riau, dan melalui program ini kami memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk dapat menyampaikan laporan, keluhan, masukan maupun aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun juga mungkin terkait dengan kondisi infrastruktur, aspirasi Anda ya. Dan dengan tagline kami sekali lagi, Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, setiap suara yang Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini pendengar merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap daerah dan juga masyarakat ya. Jadi aspirasi Anda pendengar nanti akan kami teruskan kepada instansi ataupun juga pihak terkait agar dapat menjadi perhatian dan juga ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Apabila mungkin Anda menemukan misalnya saja ada jalan rusak ya, ataupun juga lampu penerangan yang mati, saluran drainase yang mungkin tersumbat, sampah yang menumpuk, ataupun juga mungkin pelayanan publik yang dirasakan belum optimal ya pendengar, jangan ragu untuk dapat menyampaikannya melalui program Halo RRI. Karena dari laporan yang sederhana pendengar dapat lahir sebuah solusi yang pastinya akan bermanfaat tidak hanya bagi Anda tapi bagi banyak orang. Untuk itu pendengar di program Halo RRI, kami ajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga di 0761-25111. Baik pendengar, mungkin sambil menunggu pendengar untuk dapat bergabung pada program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, kami kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu untuk Anda semua pendengar. Kali ini ada satu lagu dari Ariel Noah featuring BCL dengan Menghapus Jejakmu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, partisipasi Anda sangat berarti dan Halo RRI hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pihak terkait ya, agar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat diketahui dan dapat ditangani bersama. Dan kembali kami mengajak Anda untuk dapat menyampaikan laporan secara jelas, sopan, dan juga berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Sertakan informasi penting seperti lokasi kejadian dan juga mungkin gambaran kondisi yang Anda temui. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, pendengar, laporan Anda akan lebih mudah untuk diteruskan dan juga ditindaklanjuti. Dan pendengar, program ini bukan sekedar menyampaikan keluhan ya, tetapi juga membangun kepedulian bersama demi terciptanya lingkungan yang lebih nyaman, pelayanan yang lebih baik, dan pastinya kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Karena memang setiap warga punya peran penting dalam menjaga dan juga membangun daerahnya masing-masing. Untuk itu pendengar, di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, kembali kami ajak Anda untuk bergabung dan berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761 24595, ataupun juga di 0761 25111. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI untuk dapat menyampaikan baik itu keluhan ya, ataupun juga mungkin ada aktivitas ya, ataupun juga kegiatan yang rasanya terlihat mengganggu, atau mungkin Anda mempertanyakan ada pembangunan apa di sana itu ya, atau mungkin menemukan jalanan yang rusak, lampu penerangan yang mati, dan lain hal sebagainya pendengar, dan juga terkait pelayanan publik yang dirasakan mungkin belum optimal. Kembali kami ajak Anda untuk dapat bergabung pendengar dalam program Halo RRI di 0761 24595, ataupun juga di 0761 25111, atau juga Anda dapat bergabung bersama kami pendengar melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Jadi pendengar, untuk dapat berbicara di ruang publik memang adalah sebuah tanggung jawab ya, karena itu ketika menyampaikan informasi di program Halo RRI ini pendengar, kami harapkan informasi yang Anda sampaikan benar terjadi, bukan hanya asumsi, dan Anda dapat melaporkannya sesuai dengan fakta, agar laporan Anda nanti dapat kami teruskan kepada instansi ataupun juga pihak terkait, semoga dapat segera ditindaklanjuti. Baik pendengar, kembali kami ajak Anda untuk dapat bergabung di 0761 24595, ataupun juga di 0761 25111. Baik, kami terima penelpon pertama pada pagi hari ini. Halo RRI.
4: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Simpson Muara Pajar.
3: Iya, Bang Simpson di Muara Pajar. Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Mbak Dini, kabarnya udah serapan?
3: Ah sudah, alhamdulillah.
4: Itu utama juga.
3: Iya,
4: apa ini? Ini melapor berulang kali dari kemarin Pak Nur sudah saya melaporkan di Halo RRI kita yang tercinta ini ya. Mengenai satu kan sebenarnya laporan-laporannya, tapi satu pun solusinya belum ada.
3: Iya.
4: Tuh dari situ. Hanya laporan sekedar gitu aja kah? Pertanyaannya satu, kenapa saya bilang gitu? Ya, kemarin 2004 saya pengurusan, ada surat dari kantor lurah mengatakan bahwa kita bisa mengurus surat apa prona-prona itu kan.
3: Iya.
4: Sampai sekarang belum ada yang keluar, belum ada solusinya. Di telepon pun tidak. Data sudah lengkap semua di sana. Di kantor kelurahan Muara Pajar Barat ya. Itu. Satu, ya, sampai sekarang belum ada keluar. Menunggu udah berapa tahun padahal itu program hari apa tahunan ya, program tahunan tuh biasanya itu. Nah, Nah, itu solusinya nggak ada, ya, belum nampak ya. Nah, kita menunggu. Kan kita nanti bayar pajaknya lagi, apanya lagi kan. Kalau sudah kena denda gitu, berapa banyak? Masyarakat kan dirugikan. Mending tak usah dibikin. Nah, kedua, berulang kali saya melaporkan bahwa apa jalan, lampu jalan antara Rumbai sampai Simpang Bingung itu gelap itu.
3: Yeah.
4: Ada lampu, memang ada lampu. Saya cuma menerangi tiang listriknya aja sampai ke Muara Pajar ini. Sampai Muara Pajar sampai Pintu Sepadan sana. Kalau saya tahu lampu jalan menerangi jalan, bukan tiang listrik, ya.
3: Iya.
4: Itu boleh dicek. Nggak salah. Saya tanggung jawab bicara ini. Nah, ketiga ya, itu mengenai apa ini? Anu galian C. Berulang kali saya ngomongnya. Sampai sekarang pun solusinya belum ada. Tindakan belum ada. Mereka merajalela yang menggali-gali. Kita mau membangun jalan atau apa, rencana-rencana jalan, terhambat. Karena berlubang, ya. Lubangnya dalam. Bukan rendah pula. Bila perlu tembus itu ke dalam pusaran bumi. Dan kami di Muara Pajar sangat butuh jalan ya. Jalan yang listrik. Listrik satu. Jalan drainase, pembuangan air. Itu aja laporan-laporannya. Tolong diperhatikan nih. Di respon lah. Karena gini, saya lapor gini. Apa langsung aja apa survei aja ke lapangan.
3: Iya, Bang.
4: Jangan lagi dilihat dia gitu. Ini harus taking WA gini bukan apa gitu. Itu namanya cerita lama itu. Kita maunya sudah saya lapor gini survei langsung. Benar atau tidak? Nomor saya ada di Halo RRI, boleh dicek.
3: Iya, Bang.
4: Ya, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Dini.
3: Iya.
4: Jangan lupa sarap makan siangnya. Sehat selalu ya. Sukses dalam pekerjaannya.
3: Amin. Baik.
4: Begitu juga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar yang sudah bergabung pada program Halo RRI untuk pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda juga pendengar untuk dapat bergabung bersama kami ya melalui line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami juga di 0811767399. Baik pendengar, kembali kami terima untuk Anda semua di program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, suara Anda solusi bersama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Patria.
3: Pak Fajri ya?
1: Iya, Patria.
3: Fajri ya?
1: Iya, Patria.
3: Patria, oke baik. Silakan Pak.
1: Saya dari Pak Patria sekitar Arifin Ahmad. Ya. Tinggal bersama Jalan Bakti.
3: Iya.
1: Saya dengan Kota Pekanbaru ini heran yang memimpin Kota Pekanbaru. Kita selalu disajikan dengan janji-janji manis untuk mengatasi Pekanbaru banjir.
3: Iya.
1: Tapi saya lihat solusinya tidak ada. Solusi yang konkret. Apa yang mengatasi Pekanbaru ini banjir. Padahal Pekanbaru ini ada dataran tinggi, dataran rendah. Justru dataran tingginya banjir seperti Jalan Bakti itu kan dari Jalan Arifin Ahmad ini kan dataran tinggi nih arah ke bawah dan juga seperti Tabe Gadang itu kan dataran tinggi. Tapi kenapa banjir? Apa penyebab banjir? Karena pengawasan pembangunan Pekanbaru ini tidak jalan. Orang membangun tapi infrastruktur untuk aliran airnya tidak dipikirkan. Nah, jadi Kota Pekanbaru memberikan izin bangunan atau memberikan bangunan tidak lakukan pengawasan. Jadi lucu rasanya Kota Baru, Pekanbaru ini pekan, pasar atau Kota Baru, tapi perencanaannya salah. Sehingga banjir di mana-mana, hujan sedikit Pekanbaru banjir, hujan sedikit banjir. Karena drainase tertutup semua. Drainase yang ada tertutup oleh bangunan-bangunan yang dilakukan oleh orang bangun ditutup semuanya sehingga tidak ada lagi air untuk masuk kepada drainase sehingga air itu tergenang di jalan semua. Nah ini harus dipikirkan, malu rasanya Oh, Pekanbaru nih banjir. Sungai ada Sungai Siak besar. Yeah. Sungai Kampar nggak begitu jauh ke arah Kampar kiri sana tetap bulu. Kenapa tidak bisa dialirin? Apa penyebabnya? Karena pemimpinnya terlihat hanya show. Yang penting jalan bagus, tampilan seremonial, wajah dipercantik, bunga kembang-kembang. Itu saja, tapi kita setiap hujan seperti ini banyak. Setiap hujan sedikit banyak. Nah, ini harus ada solusinya ke depan. Kedua, kepada pihak kepolisian, Pak Kapolda Riau atau Polres Kota Pekanbaru, kami nggak mengerti hari ini warga. Kami nggak melihat lagi polisi-polisi lalu lintas itu di titik-titik keramaian atau titik-titik kemacetan. Kenapa yang ada sekarang orang-orang yang pungli yang hadir? Yeah. Pihak kepolisian ini kemana? Yang mengatur lalu lintas kemana? Ya, kita lihat kemacetan. Pos-pos polisinya ada, tapi kosong. Kalau memang nggak ada, bongkar aja polisi yang selama ini ada. Malah mengganggu pemandangan mata kita. Dan polisinya nggak ada. Belum lagi di jam-jam tertentu, jam-jam kemacetan, mobil-mobil truk-truk besar masuk di kota.
3: Iya.
1: Kalau dulu, orang parkir sedikit aja di pinggir jalan ditilang oleh kepolisian. Ini mobil truk besar masuk kota, tapi tidak ada yang menghentikan. Sehingga truk-truk kayak di jalan Subantas ya, Panam itu, truk-truk besar itu masuk. Kenapa tidak truk-truk besar itu ada sanksi lewat teratak lewat Kubang, kan sudah ada. Ini ada yang salah, mohon juga kepada Pak Kapolda, jangan hanya show berhasil ini, berhasil itu menampilkan hutan. Tapi Kota Pekanbaru ini juga seperti kota abis, coba dong ditertibkan lagi tentang aturan lalu lintas, kawasan wajib tertib lalu lintas ini betul-betul ada. Kita cinta Pekanbaru, kita ingin Pekanbaru ini tertib. Kota Adipura kebersihannya, kota tertib lalu lintas dengan penghargaan-penghargaannya, tapi hanya sebagai simbol yang mungkin itu simbol-simbol yang dibeli, gitu. Bukan simbol-simbol yang sebenarnya. Jadi kita ingin warga kadang jangan disajikan dengan hal-hal yang tidak muat juga kita kan. Nah, ketika nanti 5 tahun baru saya akan bangun, ternyata tidak dibuat. Rasa itu Mbak, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya cinta Kota Pekanbaru. Makanya saya jauh-jauh tinggal Pekanbaru. Memang saya putuskan saya tinggal Pekanbaru.
3: Iya.
1: Karena ada daerah saya tinggal di Pekanbaru. Tapi kenapa begini Kota Pekanbaru? Salah urus. Salah urus sehingga Kota Pekanbaru apakah memang nyaman untuk kita tinggalkan di hari ketua kita nanti untuk anak cucu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Patria di Arifin Ahmad, ya, tepatnya di Jalan Bakti, ya, yang sudah menyampaikan aspirasinya pada program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami terima Anda penelpon di program Halo RRI Pendengar di 0761245955. Halo, selamat pagi Halo RRI. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Atika.
3: Maaf, dengan siapa?
2: Ya Ulu.
3: Maaf Ibu, namanya siapa Ibu?
2: Ya.
3: Namanya siapa, boleh diulangi?
2: Atika.
3: Atika.
2: Iya.
3: Iya, baik.
2: Di Siak Ulu tinggalnya Pandau.

0: dunia dan akhirat.
1: Iya.
0: Jadi apakah diri saya ini udah gimana ya, udah termasuk untuk mengamalkan gitu.
1: Iya, baik.
0: Sambil memasak pun kadang-kadang kita berselawat gitu. Membawa minuman juga. Dan untuk mengamalkan agama kita. Karena kita mati tak tahu kapan.
1: Iya.
0: Jadi itulah untuk beramal ibadahnya. Di dalam mobil kadang-kadang mengaji juga, kadang-kadang.
1: Iya, iya.
0: Itu mbak.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih menerapkan ajaran kita gitu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Atika, ya saat ini kita sedang berada di program Halo RRI. Jadi pada program Halo RRI ini Anda dapat menyampaikan mungkin keluhan terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda yang atau mungkin Anda rasakan sendiri ya, ataupun juga mungkin keluhan ya terkait jalan rusak, banjir, ataupun juga keluhan lainnya, entah itu juga berkaitan dengan penerangan jalan ya yang ingin Anda sampaikan ya. Program Halo RRI ini yang akan menjembatani Anda bersama kepada instansi ataupun juga pihak terkait ya. Kami akan membantu Anda untuk mungkin menyampaikan aspirasi Anda pendengar. Jadi untuk Anda pendengar sekali lagi yang ingin bergabung, silakan bergabung pendengar di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama di line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399091. Baik pendengar, mungkin sambil menunggu penelpon berikutnya yang dapat bergabung ya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, kembali saya hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Dan kali ini saya punya satu lagu pendengar dari The Changchuters dengan Memang Beda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami, untuk dapat menyampaikan aspirasi Anda, entah itu terkait pelayanan publik ataupun hal-hal lainnya yang berkenaan dengan entah itu infrastruktur ataupun juga pembangunan di wilayah Provinsi Riau, pendengar, di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-763-991. Halo RRI. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa, di mana ini?
1: Kota Timba.
0: Iya, apa ada apa, Ibu?
1: Enggak, ini ada Ustaz tadi ini.
0: Iya.
1: Pencahayaan, tentang pencahayaan apa tuh hati yang dari bulan Ramadan, apakah kita misalnya apa dari setelah Ramadan nggak ada kita menerapkan baik sholat, baik mengaji, baik apa? Saya insya Allah saya terapkan itu karena kita hidup ini harus dapat kita hidup dunia dan akhirat. Kasih yang berusaha mbak itu. Kayak Al-Quran saya taruh di dapur, dan tempat sholat di duha saya taruh juga, di kamar tamu juga. Jadi begitu mau ngaji kita, udah mudah aja mencarinya gitu, gak payah-payah gitu. Dan lagi saya baca Al-Quran tuh pakai yang terjemahan, supaya ngerti apa yang dibaca. Al-Quran itu kan menuntun hidup dunia dan akhirat kan.
0: Iya, iya.
1: Dan saya membuat makanan juga, membaca Bismillahirrahmanirrahim, berselawat saya. Karena Nabi kita mati, dia selalu mengucapkan umati-umati. Maka kita sebagai umat kondak mendoakan dia. Maka saya berselawat juga gitu. Saya sholat, saya berselawat juga. Dan beristighfar, minta ampun sama Allah. Dan atau banyak dosa-dosa kita kan, Mak. Kali usia saya ada umat 70, Mbak. Itu nggak masuk.
0: Iya.
1: Ya. Mbak, di mana nih, Mbak?
0: Kita dari di RRI Pro 1 Pekanbaru, Ibu.
1: Oh gitu, nggak bisa nyambung ke situ ya, Mbak?
0: Tidak bisa, mohon gak maaf. Bisa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa program ini memang untuk program menyampaikan aspirasi ya berkenaan dengan mungkin kegiatan dari hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan, entah itu mungkin infrastruktur ataupun juga mungkin hal-hal lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut di wilayah Provinsi Riau.
1: Sampai sekian tuh, sampai 70 kan berarti rezeki dari Allah tuh, Mbak. Maka kita terapkan beramal ibadah, sayang Allah sama kita kan.
0: Iya.
1: Baik. Mbak, Mbak kan ya.
0: Iya.
1: Mbak, dengan Mbak siapa saya ini?
0: Saya Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Dini, mudah-mudahan Mbak Dini sehat ya.
0: Iya, amin, terima kasih Ibu.
1: Rezeki, lancar dalam berurusannya, pulang dan datang bertugas, lindungi Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai ke tempat tujuannya.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Atika. Mohon maaf harus saya putus teleponnya ya untuk dapat memberikan kesempatan pada penelpon lainnya untuk dapat bergabung.
1: Jadi, kalau ke sana hubungan dengan telepon nomor berapa, Mbak?
0: Iya, Ibu.
1: Teleponnya nomor berapa kalau ke sana? Pro 4 ini ya.
0: Mohon maaf Ibu, ini Pro 1.
1: Iya, ini Pro 4 sekarang ya.
0: Iya, untuk siaran agama Ibu bisa di Pro 4, Ibu. Mohon maaf ya.
1: Ya, nomor teleponnya berapa ya, Mbak?
0: Nomor telepon untuk Pro 4.
1: Hubungannya nomor yang ini biasanya.
0: Beda, ini. Di 0761-23506.
1: 0761-23506. 23506.
0: Makasih,
1: Mbak.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin juga sebagai informasi pendengar, di Pro 4 RRI Pekanbaru juga saat ini sedang berlangsung program obrolan religi ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 4, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital ya. Anda dapat mendengarkan Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Pekanbaru melalui aplikasi tersebut. Baik pendengar, kembali kami terima ya penelpon yang ingin bergabung pada program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini pendengar melalui line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-7673-991. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Henry.
0: Henry.
2: Henry.
0: Iya, Henry di mana Pak Henry?
2: Di Kampar.
0: Pak Henry di Kampar. Silakan Pak Henry, apa yang ingin disampaikan?
2: Yang tadi itu ibu dari mana tadi itu?
0: Iya, itu tadi ada Ibu Atika. Mungkin beliau salah mendengarkan. Niatnya lagi ingin mendengarkan program di Pro 4, Pak Henry.
2: Dia curhat ke agama gitu.
0: Iya, kebetulan di Pro 4 kita saat ini sedang berlangsung siaran obrolan religi.
2: Iya, tapi kurang anu lah. Kurang seperti itu. Itu agama itu kita itu kan kalau menyampaikan aspirasi apa yang keluhan di umum kita itu wajar ya.
0: Iya.
2: Kita kalau nak nyampai itu waktu mutiara tubuh itu.
0: Iya benar.
2: Itu bisa nyambung sedikit. Kalau ini nggak nyambung itu.
0: Iya.
2: Kali larinya itu.
0: Iya benar Pak.
2: Nah. Iya. Jadi kalau kita bicara soal agama ini kita nggak bisa kita apa-apaan. Bagi kita semakin kadang-kadang kita sibuk karena kita tak ada kerja itu aja kerja kita kan bisa juga kan.
0: Iya.
2: Mau kita manusia ini semuanya nggak sama apa kita orang tahu ke agama nabi itu semua orang tahu. Nah, semua tahu orang. Cuma kadang tinggal lagi kita. Kalau kita banyak urusan banyak kerja kadang nggak sempat juga kita agam aja. Kedua pilihan kita itu nggak bisa juga disampaikan. Jadi macam di kampung itu, Papua itu ada kejadian atau pemerintah Lampung kayak itu apa itu.
0: Baik, Pak Hendri ada yang ingin disampaikan Pak? Baik, sepertinya terputus ya. Tadi mungkin Pak Hendri ingin menanggapi Ibu Atika ya. Baik, pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI. Kembali kami terima di 0761245595. Halo RRI.
3: Halo RRI, ini Simpson.
0: Iya, Bang Simpson.
3: Ibu Atika tadi. Ini Halo RRI, Ibu Atika.
0: Iya.
3: Ini Halo RR ini kita melaporkan kejadian-kejadian di daerah kita.
0: Iya.
3: Contohnya jalan, lampu, apa segalanya. Kalau Ibu Atika itu maunya itu apa mutiara pagi ada di Pro 1.
0: Iya.
3: Ya. Yang Pro 4 itu nomornya 0761230606. Catat aja itu. Jangan lupa lagi yang salah kamar. Ah, itu satu lagi apa Mbak Dini, ini mengenai apa rumah sakit lah ya.
0: Iya.
3: Rumah sakit BPJS salah katakanlah dulu ya. Maunya di Rioni ada rumah sakit BPJS seperti BPJS ya. Karena pelayanan di rumah sakit lain itu kurang maksimal.
0: Iya.
3: Apalagi kita ini prabayar. Katakanlah BPJS kan ada prabayar, ada apa kan dari pemerintah kan. Nah, jadi di sini kadang kita kalau sudah selesai berobat, ya, apa dibilang? Tidak ada apa? Stok kosong.
0: Iya.
3: Yeah. Tahu itu? Sudah berapa kali saya alami stok kosong? Vitaminnya stok kosong.
0: Untuk obat ya, Bang Simpson ya?
3: Untuk obat. Pahamnya obat. Nah, itu saya pengalaman saya sendiri tuh. Ya salah satu di rumah sakit bukan baru lah katakanlah gitu ya. Ya. Nah, itu stok kosong katanya itu. Jadi kadang kita ini pakai BPJS tapi kok bahasanya seperti ini ya harusnya dilengkapi semuanya apalagi sekarang BPJS mau naik pula lagi kan mau naik ya nggak apa-apa yang penting pelayanan bagus baik berupa dokter apapun semuanya di bidang kesehatan itu betul-betul sehat masyarakatnya itu jangan ala-ala apa, jangan ada asal-asalan aja, nggak usah seperti itu. Yang penyakit ringan bisa diobati, yang penyakit berat, nah yang berulang-ulang buatnya kan, yeah. Itu aja. Mm-hmm. Jadi kalau bagusnya di Riau ini, di Pekanbaru yang tercinta nih, yang cinta damai katanya itu, kita maunya ada rumah sakit BPJS. Jadi orang-orang dari daerah-daerah lain pun berobat, ada tempat tentunya peminatannya ada, kan lebih bagus kan itu. Yeah. Jadi yang jauh-jauh bisa berobat. Jadi orang yang di dokter-dokter di BPJS ini semua ya bekerja dengan baik kan. Memang bekerja, semuanya bekerja, semua yang dokter lain pun bekerja, tapi kurang maksimal saya pikir. Mm-hmm. Karena saya pengalaman saya sudah ada di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Itu aja, tolong diperhatikan kepala atau badan bagian BPJS ya. Mm-hmm. Nah, itu obat kadang kosong katanya. Kita mau bilang apa kan?
0: Iya. Yeah.
3: Nah, itu aja, terima kasih. Jadi Pak Tika melaporkan seperti itu kejadiannya, kan kuliah tadi itu ya udah memang udah jauh, kata Bapak tadi jauh lah.
0: Iya, iya.
3: Cuman ya lain kali diubah lagi. Ya Mbak Tika ya, oke. Okay. Pak Tika dan orang-orang radio juga tuh. Oh. Terima kasih buat ini.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Anda pendengar, pada kesempatan hari ini saya terima mungkin satu penelpon terakhir di program Halo RRI. Halo RRI.
4: Halo RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Mas Yono di Kulim, Jalan Palembang.
0: Mas Yono. Iya, yeah. Mas Yono, ada apa yang ingin sampaikan?
4: Menanggapi keluhan Bapak tadi yang di Jalan Bakti, siapa ya? Pak siapa tadi ya?
0: Pak Patria.
4: Iya, betul. Mm-hmm. Betul ya. Memang semua proyek, semua di lapangan itu kurang pengawasan memang. Mm-hmm. Memang kalau bisa itu dari pihak semua dinas lah. Apapun masalahnya harus turun ke lapangan dan harus diawasi betul-betul. Yeah. Karena itu aja yang kurang dalam ini ya. Bekerja orang kantor, jangan duduk aja di kantor. Kita contoh dengan Pak KDM itu aja. Mm-hmm. Nah, itu aja dari saya. Semoga pemimpin kita lebih mengerti dan apa ya, mau kerja keras demi rakyat dan masyarakatnya.
0: Iya. Yeah. Baik.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih untuk Mas Yono di Kulim yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini, yang juga mengeluhkan mungkin hal yang sama ya, terkait sebaiknya ada pengawasan terhadap setiap pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan tidak merugikan warga dan juga masyarakat ya. Baik pendengar, demikian rangkaian program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi aktif dalam program Halo RRI ya. Semoga keluhan yang Anda sampaikan dapat segera kami sampaikan juga kepada pihak dan instansi terkait ya, dan mudah-mudahan dapat segera menerima respon positif ya, dan segera dilakukan penanganan. Dan mendengar, untuk Anda selanjutnya nanti di pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda semua pendengar dalam program Keluarga Sakinah. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo RRI.
6: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan juga keberkahannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam membangun keluarga yang penuh cinta, iman, dan juga keteladanan. Pendengar, sebelum kami sampaikan topik dan juga narasumber pada program Keluarga Sakinah hari ini, kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa Keluarga Sakinah dapat Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program ini, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Pendengar, pada kesempatan hari ini, di hari Jumat 15 Mei 2026, topik yang akan diangkat adalah kehadiran ayah dan juga kepercayaan diri anak. Jadi dalam kehidupan modern saat ini, banyak mungkin ayah yang bekerja keras demi dapat memenuhi kebutuhan keluarga, namun seringkali kesibukan membuat kehadiran ayah hanya dalam kehidupan anak ya menjadi berkurang. Padahal kehadiran seorang ayah bukan hanya soal menyediakan nafkah, tetapi juga memberi perhatian, terus juga teladan, perlindungan, dan juga dukungan emosional yang pastinya sangat penting bagi perkembangan mental anak ke depannya. Untuk itu pendengar, dan membahas tema ini ya, untuk lebih jelasnya dan lebih lanjutnya telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Saya sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Edi Ashar, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang penuh mulia ini, insyaallah.
1: Masya Allah, luar biasa. Hujan membawa keberkahan ya, Ustadz ya?
2: Berkah sekali.
1: Baik, apa kabarnya Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, dengan nikmat Allah penuh berkah, insyaallah. Baik,
1: insya Allah, luar biasa. Semoga pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru juga terkabar dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin sebagai pembuka Ustadz, kita baik, ingin memahami terlebih dahulu makna dari tema ataupun juga topik yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Jika kita berkata dalam perspektif Islam seperti itu, bagaimana sebenarnya makna kehadiran seorang ayah dalam kehidupan anak? Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di hari Jumat, hari yang penuh kebaikan. Saudaraku dimanapun berada, apabila kita berbicara tentang ayah, maka kita sedang berbicara tentang kehidupan. Mengapa demikian? Ayah adalah gambaran mau kemana anak dibawa ke depan. Ayah adalah gambaran seperti apa keluarga diharapkan ke depan. Dan sebetulnya kalau kita sudah berbicara anak dan keluarga, maka berarti kita berbicara tentang bangsa ke depan. Biasanya orang kalau diajak berbicara tentang anak, maka selalu pendidikan anak itu, pembinaan anak itu, bimbingan terhadap anak itu hanya disangkut pautkan dan dibebankan hanya kepada seorang ibu. Jadi seolah-olah ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, sedangkan ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Padahal, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, ibu itu dengan tiga tanggung jawabnya saja sudah hebat. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusukan. Itu sudah luar biasa. Nah, ada dua amalannya ayah yang itu sebetulnya amalan yang paling memudahkan mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama amalan ayah itu adalah mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan, ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkan hartamu, unfiqa alaika, maka aku, kata Allah, yang akan menafkahimu. Maksudnya, seorang ayah adalah orang terdepan dalam mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Tapi selain mencarikan nafkah, ada tugas yang sangat berat bagi seorang ayah. Apa itu? Mendidik anak-anaknya. Dalam banyak penelitian dikatakan bahwa seorang ibu adalah orang yang paling hebat dalam menanamkan pembelajaran kognitif. Jadi kalau sifatnya kognitif seperti pembelajaran di sekolah itu, maka yang paling hebat menanamkannya adalah ibu. Maka kalau anak kita juara di sekolah, yang paling pantas dipuji itu adalah ibunya. Kalau anak itu juara ataupun ranking 35 dari 20 orang, nah itu yang patut disalahkan juga tentu adalah ibunya. Tapi persoalan kita hari ini bukan persoalan nilai, bukan persoalan angka, bukan persoalan ranking. Persoalan kita ini adalah persoalan moral, persoalan kedisiplinan, persoalan kemandirian. Saya berulang kali ditanya dan dibahaskan oleh jamaah, apa kata mereka? Pak Ustaz, anak saya itu juara satu di sekolahnya. Tapi jangankan membantu saya masak, memindahkan piring untuk dia makan pun ke belakang dia tak mau. Apa yang salah? Berarti karakter anak tidak tertanam. Siapakah yang paling hebat menanamkan karakter? Dalam penelitian dikatakan, maka ayah adalah orang yang paling hebat dalam menanamkan afektif, dalam menanamkan psikomotor, dalam menanamkan karakter, dalam menanamkan adab, dalam menanamkan kemandirian, dalam menanamkan kejujuran. Itu seluruhnya pekerjaan ayah. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi dalam hal mendidik karakter itu, mendidikkan kemandirian, mendidikkan psikomotor itu kan diawali berenang, memanah dan berkuda. Tentu ketiga-tiga ini adalah tugas seorang ayah. Sedangkan ibu cukup menjadi landasan awal pendidikan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kapan ibu itu mendidik? Saat dia mengandung, saat dia melahirkan, saat dia menyusui. Itulah yang disebut dengan sekolah pertama. Sekolah kedua, tiga, dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab ayah. Seorang ayah yang hebat, insyaallah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat pula. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali pendengar ya. Jadi sebenarnya kalau dapat kita rasakan, orang tua sebenarnya punya peranan mereka masing-masing ya, Ustadz ya.
2: Benar sekali.
1: Ibu dengan peranan utamanya, ayah juga yang dapat membantu mensupport ibu melalui peranannya juga. Tapi ketika kita mungkin melihat peran ayah dalam keluarga, tentunya tanggung jawab itu tidak hanya sebatas mencari nafkah, Ustadz ya, kalau kita bilang. Tapi kalau kita bicara mungkin fungsi utama ayah selain sebagai pencari nafkah, ini apa saja, Ustadz? Dan mungkin bagaimana kita bilang Rasulullah menunjukkan kasih sayang dan keterlibatan beliau terhadap anak-anaknya.
2: Baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan punya potensi diri. Fa abawahu yuhawidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Maka ayah ibulah yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Fa abawahu diartikan oleh para ulama adalah artinya ayah ibu. Tapi kata dasar daripada fa abawahu adalah abun, ayah. Bermakna apa? Tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat kita dengan pengorbanan ibu. Ibu jangan dikaji lagi. Ibu ini sudah berlimpah ruah nikmat, rahmat dan berkah Allah Ta'ala kepada mereka. Hingga kemudian syurga pun di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Bahkan untuk berbuat terbaik didahulukan kepada ibu, ibu dan ibu. Tapi tugas kita hari ini menjelaskan kepada khalayak ramai tentang sosok seorang ayah. Di mana keberadaan seorang ayah? ayah itu penanam akidah terbaik. Coba kita rujuk kepada surah Luqman. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, tak sekedar berkata saja, tapi wa huwa ya'izuhu, dia sedang mengajarinya. Mengajari ini yang hilang hari ini. Mendidik ini yang hilang hari ini. Membimbing ini yang hilang hari ini. Jadi Luqman tidak hanya sekedar berkata, tapi Luqman itu wa huwa ya'izuhu ketika dia mengajari anak-anaknya. Kalimat pertama kali yang diajarkan kepada anak-anaknya itu adalah ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai orang yang mengikat jantung hatiku, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan pernah engkau serikatkan Allah dengan suatu apapun nak. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang teramat besar. Kemudian apalagi tugas ayah yang kedua? Tugas ayah yang kedua menanamkan keteladanan. Coba tengok ayat setelahnya. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anshkur li waliwalidayk ilayyal masir. Ayat ini salah satu ayat yang mengajarkan tentang untuk berbakti kepada kedua orang tua itu bukan dalam bentuk pengajaran, tapi dalam bentuk keteladanan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyuruh, hai kaum muslimin, hai laki-laki, hai perempuan, wahai ayah, wahai ibu, ajarkan anak-anakmu berbakti kepadamu. Tidak. Tapi wahai manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Bermakna apa dia? Bermakna kalau kita ingin anak kita berbakti, maka kita yang mengawali berbakti itu. Kalau kita ingin anak kita santun kepada kita, maka kitalah orang tersantun kepada orang tua kita. Kalau kita ingin anak kita peduli kepada kita, maka kita bahagian kepedulian itu kepada orang tua kita. Maka saya selalu sampaikan di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mendengarkan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang menengok orang tuanya sekali setahun, artinya bapak sedang mengajarkan kepada anak bapak, kalau menjadi orang tua, beginilah mestinya bapak diperlakukan. Maka anak bapak pun akan menengok bapak paling kuat sekali setahun. Kalau seandainya istri dapat uang belanja sedangkan orang tua tak dapat uang belanja, itu namanya adalah istri boleh makan, orang tua boleh tak makan. Istri boleh berobat, orang tua boleh tak berobat. Itu artinya bapak sedang mengajarkan kepada anak-anak bapak bahwa sebentar lagi mereka pun menganggap bapak bukanlah sesuatu yang mesti dia perhatikan seperti dia memperhatikan pasangan hidupnya. Keteladanan ini yang mesti kita contohkan. Belum lagi keteladanan-keteladanan yang lain. Ya kan? Nabi SAW tak pernah bertemu dengan Abdullah ayah kandungnya. Tapi keteladanan Abdullah, siapa yang menceritakannya? Diceritakan oleh ibunda tercinta Siti Aminah. Sampai akhirnya ibunda tercinta Siti Aminah membawa Nabi ke kuburan ayah kandungnya, Abdullah. Apa artinya? Mengapa Nabi begitu penasaran? Karena yang ada itu hanyalah nama harum Abdullah semasa hidupnya. Jadi seorang ayah itu mesti memiliki keteladanan. Saya kebetulan disertasi saya kebetulan tentang ayah. Ini bukan berarti judul saya yang minta, tidak ya. Kebetulan disertasi saya tentang ayah. Jadi tentang ayah terhadap tokoh-tokoh masyarakat Provinsi Riau. Rata-rata tokoh-tokoh masyarakat Riau itu dibalik kesuksesan mereka ada ayah-ayah yang sangat peduli dalam kehidupan mereka. Contoh di antara tokoh-tokoh itu saya ambil misalnya tokoh ulama. Ulama-ulama besar di Riau hari ini hadir di belakang mereka itu pengajaran akidah mulai dari rumah sampai kemudian di atas sepeda unta. Ayahnya itu bekerja, anaknya di belakang itu diajarkan bahwasanya mataku memang dua wahai anakku, tapi mata Allah begitu luas menatap. Telingaku memang dua, tapi telinga Allah memang sangat kuat dalam mendengar. Makanya dalam mendidik anak ini kan tiga yang tak boleh hilang. Pertama adalah alimu, mengajarkan. Yang kedua adalah adibu, mencontohkan. Yang ketiga adalah ausu, mewasiatkan. Nah, keteladanan apa yang bisa dicontoh oleh orang, oleh anak-anak kita hari ini? Bila ayahnya saja, bila ibunya saja, adik-beradik kandung berkelahi hanya gara-gara cincin satu bentuk dua emas. Keteladanan apa? Seorang ayah itu mesti berani berkata kepada anak-anaknya. Setelah keteladanan yang sifatnya umum, keteladanan yang mulai menyangkut kepada tanggung jawab. Ajarkan kepada anak pertamamu, ajarkan kepada anak sulungmu bahwasanya setelah kematianmu, maka dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Pengajaran-pengajaran seperti ini mesti ditanamkan. Kalau seandainya anak pertama ini, mohon maaf, tidak sekokoh yang kita harapkan, maka setiap anak harus dicari siapa yang bisa menjadi tokohnya. Untuk apa itu gunanya? Untuk menjadi perekat di antara keretakan, untuk menjadi pendekat di antara kejauhan. Seberapa banyak hari ini anak-anak yang kalau dekat dia bermusuh, kalau jauh dia saling merindu. Maka mesti ada tokoh di antara adik-beradik itu mempersatukan. Siapa yang menunjuknya? Itulah ayah, itulah ibu. Ayah adalah orang yang mencontohkan. Aku ambil tanggung jawabku adik-beradik. Mestinya begitulah engkau nanti setelah kematianku. Maka setelah kematian ayah, anak-anak tidak merasakan kehilangannya. Karena dia memiliki abang kandungnya. Dia memiliki kakak kandungnya. Dia memiliki, kalau kami di Bangkinang namanya ontuanya. Ontuanya ada. Ontua inilah pengganti ayah dan ibunya. Dan keteladanan ini pun tak dicontohkan. Belum lagi keteladanan-keteladanan yang lain menyangkut membaca Al-Quran, menyangkut hadir ke masjid, lain sebagainya.
1: Ya, baik Ustaz. Berarti kita juga sudah mengetahui ya, kalau misalnya kehadiran ayah ini luar biasa sekali ya. Ayah punya banyak fungsi, banyak peranan, dapat mengajarkan, selanjutnya juga mencontohkan bagaimana baiknya dalam bertindak mungkin sesuai dengan kaidah Islam, dan juga bagaimana mewariskan hal-hal baik ya untuk diteruskan secara turun-temurun juga ya Ustadz ya.
2: Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas kuda beliau, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anak paman Nabi, tapi dia sering berada di dalam rumah Nabi. Langsung Nabi yang menjadi guru tauhid dia, menjadi guru keseharian dia. Kalimat pertama Nabi kepada Abdullah bin Abbas itu apa? Bila engkau mendahulukan Allah, maka alam semesta tunduk kepadamu. Tapi kalau engkau berani kepada Allah, maka alam semesta ini pun berani kepadamu. Apa itu artinya? Menanamkan kemandirian tauhid. Bahwa tempat bergantung seorang anak bukanlah orang tuanya, tempat bergantung anak bukanlah ayah ibunya, apalagi orang lain. Tempat bergantungnya mesti Allah subhanahu wa ta'ala. Penanam ini, itu yang paling hebat menanamkannya adalah seorang ayah.
1: Baik, baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya di sesi awal kita pada program Keluarga Sakinah ini. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dalam program Keluarga Sakinah, kami ajak untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 0761-25111. Sekali lagi di 0761-25111 ataupun juga di 0761-24595. Kami ajak Anda untuk dapat bergabung pendengar dalam program Keluarga Sakinah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Mas Yono di Jalan Palembang, Kulim.
1: Iya, Mas Yono, silakan Mas Yono. Ada pertanyaan?
3: Ada pertanyaan dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yono.
3: Ya, saya mau apa ini? Tanya ya, tentang ayah lah. Kita kan sebagai ayah, kalau rumah tangga tanggung jawab dunia akhirat ya. Dituntut tanggung jawabnya dan azabnya. Tanggung jawab sih mudah di dunia, di akhirat azabnya mungkin ya. Apakah sebagai orang tua tuh kalau udah cukup semua lah ya dari ilmu, contoh dan wasiatnya, tapi tidak terlaksana dengan anak dengan baik, itu orang tua lepas tangan, apakah masih dituntut tanggung jawabnya besok di akhirat? Tidak mengajarkan lah, nggak berhenti, tapi nggak dilaksanakan dengan anak yang baik, diabaikan gitu. Terakhir seperti satu tinggal diam lah, sudah capek gitu mengajarkannya. Bagaimana tanggapannya Pak Ustaz untuk di akhiratnya besok? Oke, makasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yono, makasih.
1: Baik, dari Pak Yono di Kulim. Bisa langsung dijawab Ustaz, silakan.
2: Baik, Pak Yono di Jalan Palembang, Kulim. Orang tua sudah bertanggung jawab. Orang tua sudah cukup rasanya memberikan tanggung jawabnya, memberikan contoh atau juga berwasiat kepada anak-anaknya. Namun tak dilaksanakan oleh anak-anaknya. Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kadang-kadang orang tua yang sudah merasa maksimal, bagi Allah belum maksimal. Yang maksimal itu Nabi Nuh alaihissalam, tapi anaknya sekalikan an tetapkan an. Yang sudah maksimal itu Nabi Adam alaihissalam, tapi anaknya sekali Qabil tetap Qabil. Kita orang tua mesti melakukan segala hal ini dengan kemampuan maksimal kita. Selebihnya barulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendidikan tak cukup hanya sehari, pendidikan tak cukup hanya setahun dua tahun, pendidikan itu sampai kita mati. Makanya saya selalu protes dengan kalimat anak-anak lalapeh seluruhnya pustak. Tak ada istilah lepas anak-anak ini dalam pendidikan. Anak itu sudah menikah sekalipun masih dalam tanggung jawab pendidikan orang tuanya. Di samping tentu kalau dia sudah menikah ada suami yang mendidiknya. Demikian.
1: Oke, baik. Jadi tidak akan ada cerita terputus ya Ustaz ya. Jadi masih akan terus berproses ke depannya, terus berlanjut.
2: Jangankan ayah, hari ini kami para ustaz masih memberikan tausiah macam ini, itu kan bentuk tanggung jawab ilmu kami. Kalau ustaz tidak pernah berhenti bertanggung jawab, apalagi ayah dan ibunya. Demikian.
1: Baik, demikian. Baik, ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Silahkan, masih silahkan. Dalam program Keluarga Sakinah di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
4: selamat pagi, Mbak Mimi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini, mana ini, Bapak?
4: Ayam Trika di.
1: Iya.
4: Ini assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini istilahnya perempuan sekina, anak sekina begitu judulnya kan.
1: Iya.
4: Ya, jadi kalau seperti orang-orang bapak-bapak itu yang korupsi-korupsi itu, macam mana ajaran orang tuanya itu? Yang pemimpin-pemimpin yang tertinggi itu korupsi-korupsi, korupsi apa termasuk segala itu bagaimana tuh akidahnya itu, apakah kurang didik orang tua kah, apakah dia yang tidak suka tidak sekolah kadang lebih tinggi-tinggi pengalamannya. Nah itu aja tanya-tanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin boleh dijawab dulu Ustaz sebelum kita jeda nanti.
2: Baik, silakan. Pak Hendri bertanya bagaimana dengan orang korupsi? Bagaimana pengajaran orang tuanya itu? Apakah perlu selama ini ada arahan orang tua seperti itu? Saya yakin orang tua tidak ada mengajarkan seperti itu. Tapi kalau orang tua berlepas diri dalam pendidikan anak itu sangat banyak, Pak. Sekarang ini hambatan, ancaman, tantangan, gangguan anak-anak kita ini luar biasa. Syaitan ini atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Sementara kita hanya mengajarkan anak, mohon maaf saya nih, banyak terjadi dalam dunia pendidikan hari ini, 5 menit pagi, 5 menit sore. 5 menit pagi itu jago, salat, hanya itu pendidikannya. Nanti pas sore mandi, salat, ya habis. Anak tak cukup begitu pendidikannya. Jadi kalau ada hari ini yang menyimpang, bukan hanya masalah korupsi, menyimpang mereka secara umum, siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab itu orang tuanya. Karena kalau kita baca dalam kerangka berpikir, siapakah yang paling merubah karakter anak? Nomor satu itu keluarganya. Kalau berbicara keluarga tentu adalah ayah ibunya. Maka pendidikan tak cukup hanya, mohon maaf, saya kalau tanya kepada bapak-bapak hari ini, misalnya, siapa bapak-bapak yang masih tahu tadi malam halaman berapa anaknya baca Quran? Kalau saya tanya misalnya kepada Pak Endri misalnya, terakhir kali bapak mengajarkan syahadat kepada anak kapan? Nah, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka anehnya Pak Endri, mohon maaf saya ini, orang jadi RT itu ada program kerja, jadi RW ada program kerja, jadi kepala sekolah ada program kerja, jadi orang tua tak ada program kerja, jadi ayah tak ada program kerja, jadi ibu tak ada program kerja. Jadi kita ini menjadi orang tua namanya orang tua meraba-raba saja, tak ada program kerjanya. Makanya kalau ditanya halaman ini anak mau diapakan, malam ini program anak apa? Kalau misalnya tidak sholat subuh dia, besok mau diapakan? Sanksinya seperti apa? Progresnya seperti apa? Berikutnya seperti apa? Itu banyak tak jelas dalam konsep hari ini orang mendidik anak. Makanya ilmu-ilmu parenting itu harus terus kita geluti. Harus terus kita pelajari. Tidak bisa, oh anak tidak pernah kami ajarkan macam itu, tiba-tiba macam itu. Tidak bisa macam itu dalam mendidik anak. Yang kita lakukan apa? Yang sudah kita buat apa? Tidak bisa kita mengaku sudah berbuat, karena nanti itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu ya, Mbak?
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi segala sesuatu memang kita harus mengajarkan, memberikan contoh yang baik kepada anak ya Ustadz ya. Tidak ada kata anak-anak tiba-tiba bisa sendiri gitu ya. Ya. Segala sisi positif ataupun negatif yang terjadi pada anak itu kurang lebih berkat pengaruh kita, ajaran ya, kita betul, dari betul. Didikan kita. Jadi jika ingin anak menjadi baik, menjadi anak yang berprestasi, ya kita didik secara baik seperti Maka. Itu Ustadz. Baik, kita jeda sejenak Ustadz sebelum ya. Kita terima telepon lainnya pendengar di program Keluarga Sakinah. Nanti Anda dapat bergabung kembali pendengar karena program ini akan berlangsung hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
6: Baca sulit, komentar julid.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
8: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. Timur. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat

sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pros 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Keluarga Sakinah dengan topik kehadiran ayah dan kepercayaan diri anak. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Edi Ashar MPDI ya, sebagai narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245955. Sebelum kita lanjutkan, kita terima penelpon berikutnya.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
0: Iya.
2: Ibu Emma di Rumbai, Kak Dini.
0: Iya, Ibu Emma. Silakan Ibu Emma, apa yang ingin disampaikan, iya, ditanyakan?
2: Iya, ada yang Ibu sampaikan, Kak Dini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma.
2: Ini Ustaz, saya ya Ustaz, ya saya sangat apa tentang sholat, tentang belajar, tentang makan pun saya nyinyir sama cucu saya Ustaz. Cucu saya Ustaz banyak Ustaz, dari 5 orang anak cucu saya 11 Ustaz. Ada anak yang 2, ada yang 1, ada yang 4. Yang 4 itu lantaran keempat Ustaz. Jadi yang di rumah saya ini Ustaz, anak bungsu saya, anak perempuan Ustaz. Jadi dia sudah terlatih sama saya menyinyir ya Ustaz, sampai sekarang dia terlatih paham ya Ustaz. Kan ada yang SD yang kecil tuh Ustaz, tapi MDA ada dekat rumah kami ini Ustaz. Jadi dia mengerti kapan waktu sholat, kapan waktu sekolah, waktu belajar, waktu main. Dia sampai di rumah keluar itu makan cepat tuh Ustaz pulangnya kalau masih SD. Jadi nanti dia terlupa mau MDA lagi jam 2 Ustaz. Jadi nanti saya bilang ke Ustaz, adek ada utang lagi dek, belum dibayar utangnya, ada 1000 aja main handphone. Sekarang hampir jam 2 Ibu bilang gitu kan. Ada utang sama nenek dong, katanya kapan adek ada utang, bukan sama nenek utangnya. Terus saya bilang Ustaz, itu adek utang adek sholat belum, makan belum, itu sama siapa adek ada utang? Itu utang pribadi adek sendiri itu, biar aja lah. Tak ada, biar aja lah dek, nanti adek nenek yang dituntut berdosa, nenek nanti tak menunjukkan, tak mengajarkan, tak mengingatkan. Itulah nenek nih ya, sangat nyinyir ya katanya. Jadi mamanya belum pulang sekolah lagi Ustaz, mamanya guru juga, bapaknya tak ada, bapaknya kerja belum pulang. Jadi nanti sadar ya mungkin Ustaz, maafkan adik ya nek, katanya adik bayar utang adik lagi. Sholat ya dulu Ustaz tuh, makan ya lagi Ustaz. Saya ketawa sendiri Ustaz, maafkan adik ya nek. Dia umurnya baru sekarang, berapa umurnya tuh Ustaz? Baru 11, dia kelas 5. Nah tuh bagaimana lagi itu Ustaz, apa saya mau menambah mendidiknya dengan baik, dengan ajaran begitu. Dia saya terus begitu mengajar gitu saya Ustaz, lantaran anak kan ada lagi yang kecil-kecil kalau Ustaz. Nah jadi dia gak mengerti Ustaz, ada utang, nenek bilang ada utang lagi adik, 2 adik. Ada adik utang sama nenek dong katanya, tuh utang sholat sama utang makan tuh bukan sama nenek kata adik. Sama siapa tuh dek tanggung jawab adik? Oh iya adik tadi lupa main handphone katanya. Jadi dia sadar sendiri, nanti ngadu lagi sama mamanya kan, jadi dijelaskan mamanya. Nah itulah Ustaz yang tak bertanya, saya yang tak curhat, saya otak sedih, saya kadang-kadang ketawa saat ini Ustaz. Yang saya sedihkan, suka melalaikan sholat karena impon Ustaz. Nah, yang saya senangkan ngerti dia tanggung jawabnya, menyesal dia katanya. Nah ya itu aja Ustaz, terima kasih Ustaz pertanyaan saya. Yang tak bertanya Ustaz, yang tak curhat Ustaz, gak tahu lah saya ingin Ustaz isi hati saya sendiri Ustaz.
1: Baik.
2: Saya udah tua selaku nenek Ustaz, jadi saya dulu dari anak untuk anak-anak saya dulu begitu juga mengajar mereka Ustaz. Jadi sampai anak saya yang buntu nih, anak saya tuh tinggal di rumah ini Ustaz, tapi sekarang gak ada lagi, udah pindah Ustaz.
1: Baik.
2: Dia sudah punya rumah sendiri. Itulah Ustaz, tak tahu saya tak mengerti, saya otak yang saya curhat, yang tak bertanya, yang tak apa, tapi dah mengerti cucu-cucu saya tu semua Ustaz. Itulah ya Kak Dini Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon dulu Ustaz.
1: Baik,
0: halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Pak An di Rumbai.
1: Dengan maaf, dengan siapa?
0: Pak Aan di Rumbai.
1: Oh, Pak Aan di Rumbai. Silakan Pak Aan.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
0: Kalau tanya zaman sekarang kan orang tua tuh kada sibuk kerja kedua-duanya. Jadi anaknya kadang sama neneknya dulu. Jadi saya mau tanyakan bagaimana pembagian daripada pendidikan itu sama orang tuanya sibuk ini terhadap anak-anaknya. Di samping itu pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi Ustaz. Terima kasih,
2: Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan ya. Satu penelpon terakhir kami terima terlebih dahulu pada kesempatan kali ini, pendengar di 0761245495.
2: Banyak peminatnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Nah,
3: ini Simpson Muara Fajar.
2: Oh baik Pak.
3: Ini bertanya ini, pertanyaannya begini. Zaman sekarang ya, tadi judulnya kan kepercayaan anak sama ayahnya kan begitu kan.
2: Iya Pak.
3: Yang saya pertanyakan sekarang, apa ayah itu sudah banyak yang ibu itu sudah diambil peran dari ayahnya. Kebanyakan. Kalau saya survei di lapangan, bertanya pada anak-anak yang itu, kamu sayang sama siapa, ayah atau ibu? Ibu. Berapa saya tanya anak-anak seperti itu bahasanya. Jadi nampaknya kepercayaan anak itu sama ayah kurang. Gak ada. Bila perlu gak ada sama sekali saya terapi itu. Karena mereka rata-rata mengakui sayang sama ibunya. Ya, mungkin ayahnya terlampau banyak bekerja atau ibu bekerja atau pulang kerja tidak berkumpul dengan keluarga, pergi sama main-main sama kawan-kawannya di sana. Jadi kepercayaan itu dilimpahkan, ayah itu melimpahkan kepercayaan pada ibunya nampaknya saya tengok zaman sekarang ya. Bagaimana menanggapi itu Pak Ustaz? Itu aja Pak Dini dan Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Uslet, mungkin baik. Boleh dibantu dijelaskan.
2: Pertama dulu dari Bu Emma Rumbai. Saya ingin menyampaikan pertama, Bu, nyinyir itu adalah bagian daripada pendidikan. Kalau tak nyinyir, tak mendidik namanya. Mendidik itu ya nyinyir, itu satu. Oh, kalau nanti anak terlupa dan lalai, itu adalah ujian mendidik. Kalau ada anak itu, apa yang kita perintahkan, sam'an wa ta'atan semua patuh, dia itu tak mendidik namanya. Mendidik itu dengan segala dinamikanya, kadang anak itu melawan, kadang dia lalai, kadang dia terlupa, kadang dia pula-pula tidak tahu. Itulah namanya mendidik. Mendidik itu kan melelahkan. Kemudian, tapi jangan sampai, yang saya ingatkan betul kepada Ibu, Bu Emma, mohon maaf saya, jangan sampai pendidikan itu diserahkan kepada nenek. Karena yang terjadi hari ini, pendidikan itu nenek yang mengerjakan. Tanggung jawab mendidik ini bukan tanggung jawab nenek. Nenek itu di usia tuanya mempersiapkan sholatnya, mempersiapkan bacaan Qur'annya, mempersiapkan tahajudnya, mempersiapkan bekalnya menjelang berpulang ke rahmatullah. Anak itu tanggung jawab ayahnya, anak itu tanggung jawab ibunya. Jangan gara-gara mereka mencari dunia ini, lalu mereka titipkan anak-anak mereka kepada orang tuanya. Itu tak betul dalam mendidik. Cuman di Pekanbaru itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, biarlah cucu-cucu ini saya menjaga. Hingga menghilangkan tanggung jawab yang paling hakiki. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayah ibunya. Maka, tetap tidak bisa nenek menggantikan peran ayah dan ibu. Tetap ayah dan ibu orang terdepan. Kalau hari ini ditanya kepada masing-masing orang, mana lebih sayang harta atau anak? Semua orang jawab anak, tapi yang dikejarnya harta. Ya kan? Kalau dikasih dia emas intan permata dimasukkan ke dalam kotak kecil, kotak kecilnya dia kunci, kotak kecil masuk dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dia kunci, laci dalam lemari, lemarinya dikunci, lemari dalam kamar, kamarnya dia kunci, kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumah itu pun dipagari dia, pagar rumahnya pun dikunci. Sekelilingnya itu klasteran, di depan itu security, portal lagi, kunci lagi, gembok lagi. Tanya lagi, mana KTP-nya? Begitu orang menjaga emas, intan, dan permata. Tak begitu orang hari ini menjaga anak-anak mereka. Makanya hal yang paling Allah khawatirkan tentang kita itu wal yakhshal ladina law tarakum min khalfihim dzurriyatan dha'afa. Meninggalkan anak-anak yang lemah. Pak Aan Rumbai, orang tua itu sibuk dua-duanya. Sibuk itu kan tergantung kita. Kalau kita nak sibuk, kita bisa menyibukkan diri. Kalau kita nak menyantai, kita bisa menyantaikan diri. Dunia hari ini siapa yang tak sibuk? Kecuali orang tak bertanggung jawab. Ya mohon maaf ini. Kalau dia tak bertanggung jawab, maka dia bisa menyantai-nyantai. Kecuali kalau kita terlahir dalam keadaan kaya raya, kita nak menyantai pun duit banyak. Tapi seorang ayah itu memang berpontang-panting. Tapi jangan gara-gara berpontang-panting, kita melupakan aset paling besar kita. Aset paling besarnya orang tua itu siapa? Ya anak-anak mereka. Maka kepada Pak Aan saya pesan, hari ini Pak, banyak orang mengaku lebih cinta anak tapi tidak berbuat apa-apa untuk anak mereka. Kemudian pembagian tugas. Pembagian tugas itu sebetulnya kalau ibu yang paling berat itu wahnan ala wahnin, kata Allah, mengandung, melahirkan, menyusukan. Memasakkan di rumah itu berat pekerjaannya. Merapikan rumah itu berat pekerjaannya. Kalau pendidikan dikasih juga lagi kepada ibu, terkaper-terkaper saja para istri itu. Maka urusan pendidikan, okelah urusan ke sekolahnya, bolak-balik ke sekolahnya mungkin masih ibu. Tapi urusan karakter, urusan kejujuran, urusan kedisiplinan, itu mesti diambil alih oleh ayah. Oh, pengaruh lingkungan banyak. Semenjak kapan lingkungan tidak mempengaruhi? Pengaruh lingkungan ini memang dahsyat. Kewajiban kita adalah membentenginya. Ya kan? Ikan hidup dengan ikan mati itu bedanya kan cuma satu, selain nyawanya tercopot kan. Kalau ikan hidup itu di dalam air laut yang asin dia tetap tawar, ya kan? Tapi kalau ikan mati di dalam air laut yang asin dia ikut asin. Nah, kewajiban orang tua itu menghidupkan ruh anak. Karena kalau ruh anak hidup, ya tadi kan kehadiran ayah terhadap anak tadi, kalau orang tuanya hadir menghidupkan ruh anak, maka anak itu akan menjadi ikan hidup. Walaupun lingkungannya asin, ikannya insya Allah akan tetap tawar dan manis. Kemudian buat Bapak dari Sungai Pagar, ibu sudah banyak mengambil peran ayah dalam pendidikan. Ibu tuh mengambil peran kalau ayah tak mau mengambil peran. Betul enggak? Bagaimana pula ibu yang sudah lelah, dia pula yang akan mengambil-ngambil peran. Terapikan oleh dia rumah, terbersihkan oleh dia rumah, dah hebat ibu tuh. Tapi karena ayahnya cuek, ayahnya tak peduli, penting oleh dia main domino lagi dibandingkan mendidik anaknya. Tentu ibu tak mau anaknya rusak, tak mau anaknya tidak punya masa depan, maka ibu yang mengambil alih itu. Tapi kalau itu dikatakan ibu mengambil alih, sebetulnya juga mengambil alih. Memang harus mengambil alih dia kalau seorang ayah tidak mau mempedulikan. Maka mari kita berperan. Ayah-ayah ini mari berperan. Saya tak habis berpikir menengok orang-orang yang menghabiskan waktu duduk-duduk, kemudian habis waktu, mohon maaf, contohnya main domino, main catur berjam-jam, bisa tertawa, terbahak-bahak, ngumpul-ngumpul kawan, terbahak-bahak. Ini anak-anak urusan siapa? Kemudian, kepercayaan anak kepada ayahnya itu kecil. Kalau kita biarkan mereka hanya dengan ibunya, tentu mereka merasa tidak peduli dengan ayahnya. Ada ayah, tidak ada ayah pun tidak peduli dia. Kalau posisi ayah itu wujuduhu ka'adamihi, ada sama dengan tidak ada, untuk apa bagi mereka seorang ayah? Maka ayah itu mesti tampil. Ayah itu mesti hadir. Maka bagaimana cara menanggapinya? Saya menghimbau, ayo para ayah, ikut sertalah dengan maksimal mendidik anak-anakmu, agar anakmu merasakan engkau pernah hidup, engkau pernah ada di samping mereka.
1: Baik, baik Ustaz, luar biasa sekali. Tapi saya punya pertanyaan juga Ustaz. Mungkin ketika dalam satu keluarga terdapat dua anak, tiga anak, bagaimana caranya orang tua agar bisa berlaku adil terhadap anaknya? Jadi tidak membedakan, karena anak memang mungkin punya karakter yang berbeda, prestasi yang berbeda. Bagaimana orang tua dapat menyikapi hal tersebut ya, agar tidak muncul kekecewaan dari anak terhadap orang tuanya karena merasa dibedakan gitu. Itu seperti apa Ustaz?
2: Nabi sedang menyampaikan penjelasan tentang Al-Quranul Karim kepada para sahabat. Ada seorang bapak membawa dua orang anak kecilnya mengaji bersama Nabi, nuntut ilmu bersama Nabi. Anak ini namanya anak kecil, berlari. Si adik yang paling kecil duduk di samping ayahnya, oleh ayahnya ditaruh anaknya ke atas pangkuan dia, ke atas paha dia. Yang namanya anak-anak ini kan tidak betah dia. Tegak dia lagi, berlari dia lagi. Abangnya capek berlari, duduk di samping ayahnya. Oleh ayahnya, ayahnya tidak menarik dia ke atas pahanya. Nampak oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, apakah kedua anak kecil ini anak-anakmu? Benar ya Rasul, dua-duanya anak-anakku. Apa kata Nabi? Berlaku adillah engkau di antara anak-anakmu. Hanya urusan meletakkan anak di paha dengan tidak meletakkan anak di paha. Kata Nabi berlaku adil, apalagi sikap. Saya pribadi ini mohon maaf nih, kebetulan anak-anak kami semuanya merantau. Berbeda saja kotak makanan dikirim oleh uminya, saya tanya, ini kenapa kotaknya besar, ini kenapa kotaknya sedang, ini kenapa kotaknya kecil? Saya tanya, kenapa demikian? Sulit kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau sudah membanding-bandingkan anak kena cerdas dan tak cerdas. Semenjak kapan anak pintar otomatis dia menjadi anak berbakti? Sejak kapan? Sejak kapan anak yang biasa-biasa saja dia pasti tak berbakti? Sejak kapan itu? Tidak ada logika macam itu. Seberapa banyak kadang-kadang anak yang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, pangkat ini, pangkat itu, jabatan ini, jabatan itu, justru tidak hadir di saat orang tuanya membutuhkan dia. Siapa anak yang dibutuhkan? Justru kadang-kadang anak yang tidak sekolah tinggi. Apa yang kita banggakan ke orang lain justru tidak hadir di saat susah kita. Maka anak tak bisa dibanding-bandingkan. Karena emas itu tidak mesti hadir di tempat terbaik. Emas itu bisa hadir dalam lumpur sekalipun. Gitu.
1: Baik, wah luar biasa sekali ternyata. Memang seluruhnya apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Berarti ya memang hanya bagaimana cara kita untuk dapat dan mau menerapkan hal-hal tersebut seperti itu Ustadz. Benar, termasuk sekali dalam hal mendidik anak, memperoleh kepercayaan anak ya. Untuk orang tua di luar sana juga mungkin yang saat ini aktivitasnya banyak bekerja.
2: Apalagi
1: ya,
2: sorry, anak perempuan. Anak perempuan itu jatuh cinta pertamanya kepada ayah. Kalau ada anak perempuan tidak ingin suaminya seperti karakter ayahnya, maka berarti ayahnya gagal menjadi seorang ayah. Anak perempuan itu mesti berkata, aku nanti kalau punya suami ingin sebertanggung jawab ayahku. Aku kalau punya suami ingin sebaik ayahku. Aku punya suami ingin keteladanannya seperti ayahku. Kalau begitu kata anak perempuan, berarti itu ciri-ciri ayah yang hadir dalam pendidikan anak-anaknya.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga pendengar di luar sana menjadi sosok ayah ya, yang memang selalu hadir dalam kehidupan anak-anaknya, melihat anaknya tumbuh berkembang dan juga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak
2: amin, ya Allah,
1: tersebut.
2: Amin, amin.
1: Baik, baik Ustaz, mungkin di penghujung kebersamaan kita pada program Keluarga Sakinah pada pagi menjelang siang hari ini, karena tidak terasa waktunya ya Ustaz ya, ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dan juga mungkin pesan buat orang tua di luar sana Ustadz, ya mungkin saat ini masih berusaha melakukan penyesuaian ataupun juga mungkin ada yang baru saja menjadi orang tua, masih belum tahu harus seperti apa mendidik anak, harus seperti apa membesarkan anak. Apa yang bisa Ustadz sampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1?
2: Pertama, kewajiban mendidik bukan hanya kewajiban seorang ibu, tapi juga adalah kewajiban seorang ayah. Yang kedua, tidak ada amal ibadah paling hebat yang berlaku berkelanjutan sehebat mendidik. Orangnya mati, amalnya hidup. Siapa itu? Orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau kebaikan hanya diajarkan oleh ibu, betapa ruginya seorang ayah. Maka ayah mesti mengambil juga pendidikan ini. Maka bagi tugasnya adalah kognitif, urusan sekolah mungkin boleh ibu, tapi urusan pendidikan moral, urusan pendidikan kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, afektif, psikomotor, itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Yang ketiga, ibu itu mulia oleh Al-Quran dan hadis, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Kalau seorang ayah menyerahkan semua urusan anak ini kepada ibu, maka semakin tertinggallah ayah oleh seorang ibu si anak. Terakhir, anak ini aset terbesar kehidupan. Tidak semua orang mendapatkan, bukan berarti anak adalah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Ada orang yang tidak mendapatkan, tapi tetap bisa bahagia. Tapi ketika orang diberikan anak, mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan betapa ruginya mereka jika mereka sudah layak masuk surga, ditahan kakinya oleh anak-anaknya, dan dibawa masuk ke neraka, karena mereka dianggap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, dianggap sebagai ayah yang durhaka kepada anak-anak mereka. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Jadi dari perbincangan kita ini, pendengar, kita dapat memahami bahwa kehadiran ayat bukan hanya soal menyediakan kebutuhan materi, ya, tetapi juga menghadirkan kasih sayang, perhatian, teladan, dan juga dukungan emosional yang akan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh nya kepercayaan diri seorang anak. Bagaimana seorang anak nanti dewasanya, cara dia bersikap itu juga ditentukan oleh kasih sayang dari orang tua, baik itu ayah ataupun juga ibu dan lingkungan keluarga lainnya. Jadi anak yang dicintai, dihargai, dan didukung oleh ayahnya pastinya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani, optimis, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya kelak. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ustadz Dr. Haji Edi Ashar MPDI, ya, sebagai narasumber kita, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang sangat bermanfaat luar Amin. Biasa sekali pada kesempatan kali ini, ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada hari ini. Sekali terima kasih Ustaz atas waktunya, dan untuk Anda pendengar, demikian rangkaian program Keluarga Sakinah untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, selanjutnya nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Dini Oktarini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Dengan RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Buset. Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Please, you know.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
0: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
2: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya mengalami kesulitan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan sesi berwarna di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu di Piala Indonesia tahun ini karena sebenarnya sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak akan menjadi laga yang mudah.
0: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu stadion ini di Padang, insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lir

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Proposal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejarah Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari PLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Sabtu.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya, dan kita kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Untuk informasi ataupun juga berita aktual lainnya pendengar dapat Anda simak nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami rangkum dalam Warta Riau Siang, tentu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini kita berada di menit 37 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, melanjutkan kebersamaan di Riau Siang dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya di Riau Sore dari pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia akan bersama Anda. Ragam rangkaian informasi, hiburan dan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 tentu akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini pendengar di edisi Jumat 15 Mei 2026.

Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

layar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Ya, pendengar Pro 1 dari informasi yang kami dapatkan melalui laman rri.co.id. Ya, ini mengabarkan pendengar bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru berencana kembali melakukan penataan terhadap pedagang pasar tumpah yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pekanbaru. Langkah tersebut pendengar dilakukan karena aktivitas pedagang dinilai semakin mengganggu arus lalu lintas dan juga ketertiban kawasan. Nah, menanggapi itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, ini mengatakan bahwa penertiban akan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah agar aktivitas pedagang dapat berjalan lebih tertib. Dan dijelaskan juga pendengar ya, pengawasan itu nantinya difokuskan pada jam operasional pedagang. Ya, sesuai aturan yang berlaku, pedagang itu hanya diperbolehkan berjualan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, dalam praktiknya pendengar ya, saat ini masih banyak pedagang itu beraktivitas melewati batas waktu yang ditetapkan. Bahkan, sebagian pedagang disebut tetap berjualan hingga menjelang siang. Jadi, berdasarkan pendataan, terdapat ada sekitar 200 pedagang yang berjualan di kawasan tersebut. Dan sebagian diantaranya menggunakan trotoar hingga bahu jalan untuk berdagang. Nah, kondisi itu pendengar ya, dinilai berdampak terhadap kenyamanan pengguna jalan dan memicu kemacetan terutama pada jam sibuk ya di pagi hari. Selain itu, aktivitas pasar tumpah di Jalan Ahmad Yani itu juga menyebabkan sampah berserakan di sekitar lokasi. Nah, untuk saat ini juga keluhan masyarakat cukup banyak terutama dari pengguna jalan yang merasa terganggu karena pedagang masih berjualan saat lalu lintas sedang ramai. Nah, untuk itu juga Satpol PP berharap penataan yang dilakukan nantinya dapat menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi pedagang dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Ya, pendengar Pro 1, saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Perangkai kebersamaan kita di Riau Siang, spesial di hari Jumat ya. Kami nanti akan hadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Pendengar, nanti untuk siaran langsungnya kami akan hadirkan dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau yang insya Allah dapat Anda simak, Anda dengarkan dan ikuti itu pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Nur untuk mendengarkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar, kami masih akan temani Anda dengan ragam-ragam lagu-lagu pilihan. Namun kali ini khusus lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kita nikmati bersama.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Dengan Pro 1 untuk selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau dan segera akan kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah serta sholat Jumat hari ini bersama rekan kami Harun Al-Rasyid.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat pendengar yang cinta tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang waktu, diantaranya yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan dan menjadi insan yang muttaqin, istiqomah dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, waktu sholat fardu Jumat hari ini 15 Mei 2026, beriring 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, masuk pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Sunan azan baru dikumandangkan oleh Muazzin 1 Ustaz Nisliadi Shah, sedangkan Muazzin kedua atau azan kedua akan dikumandangkan nanti oleh Muazzin Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Hidayat MPD. Dan khutbah hari ini di Masjid Raya Nur Provinsi Riau akan disampaikan oleh khatib Abuya Guru Ustaz Dr. Al-Nof Dinar LC, maaf. Sedangkan Imam Ustaz Ismail Ihsan SEI MM Al-Habis. Ustaz Ismail Ihsan Sarjana Ekonomi Islam Master Manajemen Al-Habis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita sudah mendekati penghujung daripada bulan Zulqa'dah, tepatnya 27 atau 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan artinya sekira 12 atau 13 hari lagi kita akan pulang merayakan hari raya Idul Adha, atau kita juga menyebutnya hari raya haji, atau juga menyebutnya hari raya kurban. Penamaan hari raya haji dan hari raya kurban adalah di antara momen yang ada pada waktu tersebut. Hari raya haji karena memang pada waktu tersebut dilaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah seluruh kloter haji dari Provinsi Riau sudah berangkat ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita kaum muslimin muslimat di tanah air, selain haji dapat pula melaksanakan ibadah lain, semisal untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula memberi kita dan cukup kita untuk rezeki dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya segera kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan Ustaz Ridho Hidayat, dan akan kita simak khutbah yang akan disampaikan oleh khatib Ustaz Al-Nof Dinar LC MA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. اسمعوا، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الآية، صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، الحمد لله، semestinya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat Allah yang terputus kepada kita. Rahmatnya selalu mengucur setiap saat, dalam keadaan kita ingat atau lupa, dalam keadaan kita sedang taat ataupun lalai. Dia selalu menyayangi, selalu merahmati, selalu menjaga, dan selalu memberikan apa saja yang menjadi hajat hidup kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang sangat cinta kepada umat, rasul yang menghabiskan hidupnya demi perjuangan untuk umat, rasul yang di akhirat nanti mencari umatnya dan memberikan pertolongan yang akan berikan syafaat sehingga setiap umat Nabi Muhammad insyaallah akan masuk surga dan mudah-mudahan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu merasa diri diawasi oleh Allah, selalu merasa bahwa apa saja yang kita lakukan dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang kita buat kecuali Allah tahu, sehingga setiap apapun yang kita buat selalu merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cakap, apapun yang kita sangka, apapun yang kita pikirkan, semuanya hanya yang baik-baik, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah kita akan Idul Adha. Bagi yang mampu, dia akan melaksanakan haji. Bagi yang mampu bersedekah tapi belum bisa haji, dia akan melaksanakan kurban. Maka khatib mengajak saudara-saudara kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini mari kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah, menghidupkan syiar agama, baik dengan sedekah kurban, dengan haji, atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Minimal kalau tak sanggup bersedekah, berpuasa Arafah yang insya Allah kita laksanakan 9 Zulhijjah nanti. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, nikmat dan karunia Allah luas, tak pernah putus, dan dia meminta kita untuk berkurban hanya sekali dalam setahun. Dia menuntut kita melaksanakan haji sekali seumur hidup.
tidak setiap pekan, tidak setiap bulan, tidak setiap saat. Ada jangka waktu yang jangka waktu itu tidak memberatkan kita. Maka Allah mengingatkan kita, fasalli li rabbika wanhar. Ketika Idul Adha, selain kalian tunaikan salat Idul Adha, berkurbanlah kalian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duha bikabsyaini. Nabi Muhammad ketika Idul Adha beliau berkurban dengan dua ekor dengan dua ekor kibas domba. Wa ana udhi bihima. Dan kata sahabat Anas bin Malik, saya berkurban sama dengan Rasulullah, saya sembelih dua ekor domba. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat disebutkan, dhaha bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasul ketika Idul Adha berkurban dengan dua ekor domba yang warna bulunya putih dan tanduknya sudah keras, sudah dewasa, sudah berumur. Zabahahu biyadih, beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sama wa kabbar, ketika menyembelih beliau membaca bismillah dan beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Rasul meletakkan kakinya yang kiri di atas leher hewan yang disembelih. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan wahyu kita disyariatkan berkurban, tapi beliau berkurban dan beliau menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, siapa saja yang punya kesanggupan, mari melaksanakan kurban. Karena kata para ulama, ayat yang menyuruh kita berkurban, hadis yang menganjur kita akan berkurban, ini ditujukan untuk orang-orang yang memenuhi kriteria 3 atau 4 kriteria. Pertama, muslim. Siapa saja muslim disuruh berkurban. Yang laki-laki, yang perempuan, tinggal di kota, tinggal di kampung, punya pekerjaan atau belum.

Ah, sanggup berkurban. Sebagian menyatukan muslim yang berakal dengan baligh sehingga tiga saja kriterianya. Sebagian memisahkan muslim aqil baligh istita'ah. Yang disebut orang yang mampu ini siapa? Para ulama menjelaskan lebih spesifik. Orang yang dianggap mampu adalah bila dia sanggup menafkahi dirinya dan orang-orang yang ditanggung hidupnya untuk kebutuhan pokok, untuk makan, tempat tinggal, pakaian di hari Idul Adha dan tiga hari tasyrik. Artinya selama empat hari dia sanggup menafkahi dirinya dan orang yang ditanggungnya untuk kebutuhan pokok. Lebih daripada itu, dia bisa sediakan seekor hewan kurban yang paling minimal, domba atau kambing, atau dia bisa ikut sepertujuh hewan kurban berupa sapi atau kerbau atau onta. Dia dianggap mampu oleh syariat berkurban. Andai ada orang hidup di Kota Pekanbaru, suami, istri, tambah anak, tambah keluarga yang dinafkahi yang lain, 100 ribu kebutuhan normal sehari, kebutuhan pokok saja, untuk 4 hari 400 ribu. Di Masjid Raya An-Nur ikut berkorban iuran 2.900.000. Itu maknanya kalau dia punya 400 ribu tambah 2.900.000, dia dianggap mampu berkorban. Jika dalam 4 hari ini ada dana sebanyak itu. Maka ma'asyiral muslimin, tidak banyak kriteria yang rumit yang sering menghantui pikiran kita. Ada orang yang kadang-kadang bertanya, kami yang belum pernah akikah apa boleh kurban? Boleh. Kami yang belum haji apa boleh berkurban? Boleh. Kami yang belum menikah boleh kurban? Boleh. Kami yang belum ada pekerjaan tetap boleh berkorban? Boleh. Selama yang empat tadi terpenuhi. Muslim, aqil, baligh, istita'ah. Selama yang empat ini terpenuhi, bapak-bapak, saudara, dan siapapun yang mendengarkan khutbah ini, termasuk di antara orang yang disuruh syariat melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah tidak hanya beliau berkurban, anak beliau beliau suruh berkurban. Maka suatu hari kata Nabi pada Sayyidah Fatimah, "Kumi ila udhiyatik fashhidiha." Fatimah, pergi tengok proses penyembelihan hewan kurban engkau. Saksikan, tengok prosesnya. "Fa innahu bi awwali qatratin min damiha yufaru laki ma salafa min dhunubik." Fatimah, ketika hewan digoroh lehernya, sebelum darah pertama itu sampai ke tanah, Allah sudah ampunkan dosa-dosa engkau yang telah berlalu. Asyurul muslimin, dari hadis ini kita tahu, selain Rasulullah menyuruh keluarganya untuk berkorban, orang yang berkurban mendapatkan manfaat kurban sebelum orang banyak mendapatkan daging kurban. Belum selesai diproses hewan kurban, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. Sementara masyarakat banyak yang dapat setengah kilo, yang dapat sekilo daging, mungkin disembelih pagi hari, sore hari baru sampai di rumah masing-masing. Maka siapapun saudara yang punya kemampuan berkorban, jangan ditunda. Jangan buat-buat banyak alasan. Karena syariat sangat tahu dengan keadaan kita. Allah sangat tahu dengan keadaan kita. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika di akhir Dzulqa'dah, bagi orang yang akan berkorban, ada satu hal penting yang perlu dia tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

man kana lahu dhibhun yuridu an yadhbahahu faraa hilala dhil hijjah. Kalau ada orang yang berkorban atau dia punya hewan kurban, lalu dia hendak menyembelih di Idul Adha ini, kemudian dia sudah lihat hilal Zulhijjah, atau dia sudah tahu masuk bulan Zulhijjah, fala yamassa min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhahi. Dianjurkan kepadanya jangan lagi memotong kukunya, jangan lagi mencukur, memotong, melepaskan bulu-bulu yang ada di badan sampai disembelih hewan kurbannya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, agar ketika diampunkan dosa-dosa kita, seperti pada kejadian Sayyidah Fatimah tadi, Allah ampunkan dosa dari sekujur badan kita. Apapun badan yang berdosa, Allah ampunkan dosanya. Sehingga sejak awal Zulhijjah, jangan ada kuku yang biasa kita potong, rambut yang biasa kita cukur, bulu-bulu di badan yang biasa kita bersihkan, dia kita bersihkan di awal Zulhijjah. Sehingga Allah ketika mengampunkan dosa-dosa badan kita, yang dua ini tak termasuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menjelaskan kenapa dianjurkan tidak memotong kuku, tidak mencukur bulu-bulu di badan, untuk menyamai ibadah yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Mereka yang haji, mereka yang umrah, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu di badan, mencukur, memotong bulu-bulu di badan sampai dia bertahallul. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, siapa saja yang hendak berkorban, atau siapa saja yang berniat berkorban, atau siapa saja yang sudah menyediakan hewan kurban, sejak masuk bulan Zulhijjah yang insya Allah dalam dua hari ke depan, jangan lagi potong kuku, jangan lagi potong, cukur, dan cabut rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita. Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan, ketika kita berkurban, syariat ingin kita berkurban totalitas. Oleh karena itu, apapun bagian dari hewan kurban, jangan sampai ada yang kita jual. Baik menjual dagingnya, baik menjual kulitnya, baik menjual tulangnya, atau apa saja, berikan semuanya lillahi ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berkorban tak boleh mengambil apapun dari hewan kurban untuk dijual, termasuk menjual kulitnya. Sehingga kita kata Nabi SAW, man yabi' jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Siapa saja orang yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka dia sama seperti tidak berkurban. Ini adalah bagi orang yang berkurban, tak boleh dia menjual kulit hewan kurban. Adapun panitia masjid, jika seandainya tidak ada masyarakat yang bisa memanfaatkan kulit hewan kurban, lalu dia carikan solusi agar kulit ini bisa bermanfaat dengan cara dijual atau dihibahkan kepada orang lain, maka ini tidak termasuk kepada yang disebutkan oleh hadis tadi. Karena panitia sekedar mencarikan solusi yang maslahat. Karena kulit kalau tidak dibagikan atau tidak dimanfaatkan, dia menimbulkan masalah yang baru. Mungkin dia menjadi sebab penyakit, mungkin menjadi limbah, atau sebab-sebab yang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita yang berkorban, usahakan semua apapun hewan kurban kita berikan untuk saudara-saudara kita. Kalaupun hendak memakan, makanlah sedikit, ikut mengambilnya sedikit, sekedar mengambil berkah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berkurban 100 ekor unta disembelih oleh beliau sebagiannya, sebagian oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setiap hewan kurban tadi diambil lalu dimasak bersama dengan sahabat, lalu dimakan oleh Rasul, dimakan oleh sahabat. Maka orang berkorban yang kurbannya sunnah boleh memakan kambing, memakan sapi, memakan kerbau, memakan unta yang dia kurbankan. Melalui panitia kurban
atau disembelih sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, berkorban tak pernah merugikan kita, menguntungkan kita dari pahala, menguntungkan kita dengan dihapuskan dosa, dan kita pula dapat ambil berkah dari daging hewan kurban kita. Maka terakhir, khatib mengingatkan, Rasulullah tidak suka dengan orang mampu berkurban tapi tak berkurban. Sehingga kata Rasul, man wajada sa'ah, siapa saja orang yang mampu, orang punya kelapangan, bisa berkurban, walam yudahi, tapi tak berkurban, falayakrabanna musallana, jangan mendekat-dekat ke tempat solat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengusaha-pengusaha muda, orang-orang muslim yang hari ini mendengar khutbah ini, segeralah ikut berkorban. Jangan ditunda tahun berapapun, saat ini saatnya kita berkorban. Di antara pertanyaan sahabat kepada Rasul, ditanya, Rasul, apa bentuk sedekah terbaik? Kata Rasul, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun, ketika engkau bersedekah sehat, hidup, badan segar bugar, dan saat itu dalam diri sedang munculnya rasa ego, sangat pelit, tak mau memberi, tapi engkau lawan dengan bersedekah. Sedang ingin mengumpulkan duit banyak, tapi engkau lawan dengan bersedekah. Itulah sedekah terbaik. Saat sedang jaya-jayanya, sedang muda-mudanya, sedang survive, sedang sukses, lalu kita lawan dengan taat mengerjakan ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul khabir.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Saf lurus dan dirapatkan. Astagfirullah, astagfirullah. Allahu akbar.

0: Baik, pendengar Pro 1, kami cukupkan untuk siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kita melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Dan untuk selanjutnya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar dengar Anda yang akan kami rangkum dalam Warta Riau Siang. Anda nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Riau Siang.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Wisata.
2: Sampai sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres.
1: Wisata.
2: Sampai sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres Jajaran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Pekanbaru ataupun melewati tol.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya THR kepada instansi vertikal di daerah. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Saudara, untuk Warta Riau Siang disiarkan langsung ini dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, untuk informasi yang pertama kita simak bersama reporter kami Femi Astiofani melaporkan tentang pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah.
1: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur S.F. Varianto menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua KPK tersebut. Namun PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
2: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Nggak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, tidak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kan kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda ya, alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
1: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
3: Memandangnya ya bagus, gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, habis anggaran dihibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
1: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khususnya dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
5: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
6: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
4: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026 kembali digelar. Sejumlah perlombaan hingga persembahan seni dan budaya menjadi suguhan pada festival tersebut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini.
7: Kemeriahan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun ini akan kembali menghiasi kalender liburan warga Kepulauan Meranti. Festival yang akan digelar selama 2 hari itu, yakni tanggal 16 hingga 17 Mei 2026 akan menyuguhkan sejumlah tontonan menarik. Ada sejumlah lomba yang akan terlaksana, mulai dari lomba pacu sampan yang menjadi event utama, lomba mencucuk atap, serta lomba mewarnai. Selain itu, persembahan seni dan budaya akan menjadi tontonan pada malam harinya, seperti tarian kreasi, orkes Melayu, persembahan barongsai, serta suguhan budaya dari anak-anak Kepulauan Meranti. Ketua Bumdes Tanjung Mandiri Slamet Riyadi mengatakan untuk persiapan sendiri sudah hampir 100%. Untuk peserta pacu sampan sudah ada sekitar 10 regu yang mendaftar untuk kategori dewasa dan 10 regu lainnya yang sudah mendaftar untuk kategori SMP dan SMA sederajat. Sementara untuk lomba mencucuk atap sudah ada sekitar 10 peserta dan untuk lomba mewarnai sudah ada sekitar 10 sekolah yang telah mendaftarkan diri dengan jumlah total peserta mencapai 60 siswa. Tingginya antusias warga membuat proses pendaftaran peserta diperpanjang hingga tanggal 15 Mei. Sementara untuk tiket masuk akan diberlakukan seperti biasanya, yakni Rp5.000 per orang. Sementara untuk peserta lomba akan diberikan secara gratis.
8: Kalau persiapannya sekarang ya untuk panggung udah ready, ya untuk area udah ready semua lah. Saat ini
9: lagi apa aja acara-acaranya nanti itu yang mengisi
8: pacu sampan, ya kan, dah itu mencucuk atap, warnai itu untuk siang Sabtu sama siang Minggu. Kalau malam Minggunya itu ada persembahan tarian kreasi, orkes Melayu, ada juga persembahan ya budaya-budaya lah dari anak-anak lokal Meranti ini. Ada barongsai juga. Terakhir pembakaran api unggun.
7: Tidak muluk-muluk pada pembukaan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun ini, pihak penyelenggara telah menargetkan sekitar 500 pengunjung hadir memeriahkan kegiatan tahunan tersebut. Festival tahunan itu juga rencananya akan dibuka langsung Bupati Kepulauan Meranti dan dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti dan anggota serta manajemen PT Imbang Tata Alam, Kapolres Kepulauan Meranti, Kapolsek Tebing Tinggi Barat, Genpi, dan sejumlah perwakilan program kemitraan PT Imbang Tata Alam dari sejumlah daerah. Kontributor Muhammad Junaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, angka kelahiran antar wilayah ini masih cukup tinggi. Tren angka kematian bayi dan anak di Riau menunjukkan penurunan yang konsisten. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
10: Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS, angka fertilitas total atau total fertility rate di Provinsi Riau masih menunjukkan jarak yang cukup lebar antar kabupaten dan kota. Kota Pekanbaru tercatat memiliki angka kelahiran terendah sebesar 2,04, sementara Kabupaten Bengkalis menjadi tertinggi dengan angka 2,53%. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa penurunan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan data tahun 2022 dengan proyeksi tahun 2025.
11: Nah, disparitas-paritas antar kabupaten kota di Provinsi Riau masih tinggi, di mana TFR terendah terdapat di Kota Pekanbaru 2,04 dan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkalis 2,53. Provinsi Riau menunjukkan arah penurunan yang konsisten. Yang pertama terkait dengan IMR. IMR itu angka kematian bayi, infant mortality rate. 2020 warnanya cerah, untuk yang lebih tua warnanya merah marun. Ini untuk 2025, umur 1 tahun meninggal per 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau angkanya 15,69% di sini tahun 2020, terjadi kematian sebesar 15,69 kejadian, ya kematian, bagi bayi yang belum sebelum umur setahun dari setiap 1000 kelahiran hidup di tahun 2020.
10: Penurunan angka kematian ini disambut baik oleh masyarakat. Peningkatan layanan kesehatan dasar dan kesadaran akan pola asuh anak dinilai menjadi faktor utama yang menekan risiko kematian pada usia dini. Salah seorang warga Pekanbaru, Syarah Anindya, mengaku kini akses terhadap fasilitas kesehatan jauh lebih mudah dijangkau.
12: Sekarang kalau mau imunisasi atau periksa anak ke posyandu atau puskesmas itu lebih cepat pelayanannya. Sosialisasi dari petugas kesehatan tentang asupan gizi bayi juga sering dilakukan. Jadi kami sebagai orang tua merasa lebih tenang memantau tumbuh kembang anak.
10: BPS berharap tren penurunan angka kematian ini terus berlanjut seiring dengan penguatan program kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan work from home atau WFH di Kepulauan Meranti berjalan lancar. Namun demikian, belum bisa dihitung dampak dari penerapan WFH tersebut. Kontributor RRI Pekanbaru, M. Isnaini, kembali melaporkan.
13: Setelah diberlakukan sekitar satu bulan, penerapan work from home atau WFH di Kepulauan Meranti berjalan sesuai harapan. Hal tersebut diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kepulauan Meranti, Baharudin. Menurutnya, baik OPD yang melaksanakan WFA ataupun OPD pelayanan yang tetap menjalankan work from office atau WFO sejauh ini berjalan dengan lancar. Namun demikian, terkait dampak dari program tersebut terhadap efisiensi penggunaan listrik kantor maupun penggunaan BBM, hanya belum mengetahui secara pasti apakah ada dampak yang signifikan. Pasalnya di Meranti, penerapan WFH diberlakukan dengan pola 50-50, artinya tidak semua pegawai bekerja di rumah. Masih ada sekitar 50% pegawai yang bekerja di kantor dengan sistem bergiliran. Sehingga dengan kondisi tersebut, bisa dipastikan penggunaan listrik di seluruh ruangan tetap digunakan seperti biasanya.
14: Alhamdulillah aman sesuai dengan rapor. Cuma masalah apakah itu bisa mengefisienkan apa belum dapat gambaran lagi dah. Soalnya kan harapan pemerintah kan bisa mengefisienkan apa BBM, nah itu belum dapat kita ini lagi dah. Setiap apa di evaluasi. Kalau kita sekarang kan baru separuh-separuh nih. Kalau separuh-separuh itu kan istilahnya kantor masih buka itu, tapi ini tidak semuanya yang artinya tetap ada ruangan itu tetap hidup semua.
13: Namun demikian, terkait pelaksanaan WFA, Baharudin mengaku Pemkab Meranti akan terus melakukan evaluasi guna memastikan pegawai yang bekerja di rumah tetap melaksanakan tugas dengan baik dan tidak memanfaatkan WFA untuk keluar kota tanpa alasan yang jelas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis ini disebut kota pensiun pesisir Riau. Bapeda pertanyakan jaminan sosial lansia. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
10: Tingginya persentase penduduk lanjut usia di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis menjadi bahan diskusi krusial dalam rilis berita resmi statistik Provinsi Riau. Kondisi daerah yang dijuluki sebagai wilayah slow moving ini memicu pertanyaan terkait sejauh mana pemerintah hadir dalam memberikan jaminan hari tua. Dalam sesi tanya jawab, Hafiz Bapeda Provinsi Riau mempertanyakan korelasi antara banyaknya jumlah lansia dengan cakupan bantuan sosial.
15: Meranti dan Kabupaten Bengkalis, kalau tidak salah tadi, jumlah lansia banyak terkonsentrasi di situ. Mungkin kalau istilah orang Riau itu terkenal yang kehidupannya slow moving, Pak. Jadi memang, tetapi yang jadi persoalannya adalah apakah lansia ini kemudian terlindungi dan memiliki jaminan untuk hari tuanya.
10: Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa syarat penerima PKH salah satunya adalah lansia. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya analisis lebih lanjut untuk melihat apakah tingginya persentase usia lanjut di sebuah daerah sudah berbanding lurus dengan jumlah penerima bantuan.
16: Untuk PKH, misalnya salah satu syaratnya ada misalnya lansia, mungkin nanti bisa kita lihat kalau seperti itu. Kalau misalnya ini jadi syarat, prasyarat. Ya, apakah semakin banyak persentase usia lanjut, semakin banyak juga PKH-nya misalnya seperti itu. Ini bisa dilihat nanti. Nah, ini silakan nanti ngobrol dengan Bu Emilia, apakah itu ada korelasinya antara jumlah usia lanjut di setiap kabupaten kota dengan jumlah PKH misalnya seperti itu.
10: Dengan adanya koordinasi data antara BPS dan pemerintah daerah, diharapkan perlindungan sosial bagi lansia di Riau tidak hanya sekedar angka, namun benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan jaminan di hari tua. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan bersama reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Ditlantas Polda Riau menyiagakan personel antisipasi lonjakan kendaraan selama libur panjang.
17: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mengerahkan seluruh personil mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama periode long weekend dalam rangka hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan personil Ditlantas Polda Riau dilibatkan dalam pengamanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur panjang tersebut. Pengamanan dan patroli ditingkatkan di sejumlah lokasi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat serta tempat-tempat wisata.
18: Sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres Jajaran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Pekanbaru ataupun melewati tol-tol yang seperti ada di Dumai yang menuju ke Provinsi Sumut ataupun tol Kampar yang akan menuju posisi Sumbar.
17: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kepolisian apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan dengan menghubungi layanan call center Polri di nomor 110. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Wujudkan pelayanan prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Meranti tetap membuka layanan selama libur dan cuti bersama. Muhammad Isnaini melaporkan.
7: Komitmen memberikan layanan prima bagi masyarakat kini terus diupayakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Meranti. Meski libur dan cuti bersama, layanan administrasi kependudukan di kantor tersebut tetap buka seperti biasanya. Sejumlah petugas pun bersiaga di kantor saat sebagian besar ASN sedang menikmati liburan dan cuti bersama. Kepala di Dukcapil Kepulauan Meranti Agus Tia Widodo mengatakan kebutuhan warga tidak bisa diprediksi, untuk itu pihaknya selalu siap memberikan layanan meski di jam libur. Untuk jam libur nasional maupun cuti bersama, jadwal buka pelayanan tidak seperti biasanya. Petugas hanya melayani mulai pukul 8 WIB hingga pukul 11 atau 12 siang. Rotasi petugas jaga pun sudah terkoordinir dengan baik sehingga pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal. Agus Tia Widodo menambahkan dengan semangat melayani yang dimiliki di Dukcapil Kepulauan Meranti, seluruh ASN yang bertugas di kantor tersebut harus berjiwa melayani, menguasai teknologi terutama komputer, dan bekerja ikhlas membantu warga tanpa pamrih.
19: Makanya kami tidak boleh putus melayani. Jadi di hari libur memang tidak semua ASN, tidak semua petugas hadir. Cuma kan dijadwal, dibagi shift, dibagi waktu. Cuma di hari libur ini memang kami melaksanakan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan kami sudah memberi himbauan ke masyarakat melalui media sosial, pamflet-pamflet juga di grup-grup yang ada di kawan-kawan yang ada di grup lah, masing-masing sudah diarahkan agar memberitahukan pengumuman ini atau memberitahukan ke halayak ramai khususnya masyarakat Meranti bahwasanya di Dukcapil itu tetap melayani walaupun di hari libur dan cuti bersama.
7: Widodo menambahkan tak hanya kantor di Dukcapil, layanan yang sama juga dibuka di seluruh UPT yang ada di setiap kecamatan. Dalam hal memberikan pelayanan ke masyarakat, seluruh anggotanya selalu diingatkan untuk melayani dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, memberikan kemudahan bagi orang lain. Nilai-nilai tersebut disampaikan guna memotivasi anggotanya sehingga tetap semangat meski harus bekerja di saat libur. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan selanjutnya, saudara, informasi terkait dengan olahraga.

0: Pelatih Panahan Riau Muslim ini menilai nomor Barebau itu masih belum mendapat perhatian maksimal di tingkat nasional, meski memiliki jumlah peminat yang terus meningkat dan rutin dipertandingkan pada kejuaraan nasional. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januarini.
1: Cabang panahan kategori Barebau dinilai masih belum mendapatkan perhatian maksimal di tingkat nasional, meski sudah dibina selama beberapa tahun dan rutin dipertandingkan pada kejuaraan nasional. Nomor Barebau hingga kini belum masuk dalam agenda resmi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pelatih Panahan Riau Muslim mengungkapkan, kondisi tersebut membuat perkembangan atlet Barebau di daerah berjalan tanpa kepastian terkait masa depan nomor pertandingan tersebut di level nasional. Menurutnya, Barebau sudah dibina oleh Persatuan Panahan Indonesia selama lebih dari 4 tahun, namun hingga saat ini belum ada gambaran jelas apakah nomor tersebut akan dipertandingkan pada PON mendatang atau tidak. Ia menilai minat masyarakat terhadap nomor Barebau cukup tinggi dibandingkan beberapa nomor panahan lainnya. Bahkan dari sisi jumlah peserta, Barebau disebut memiliki perkembangan yang sangat pesat karena lebih mudah diminati berbagai kalangan.
2: Sementara di kita Barebau ini masih termasuk anak tiri namanya. Kenapa saya bilang anak tiri? Kita sudah dibina oleh Perpani selama 4 tahun, tapi sampai hari ini dan akan datang belum nampak nih gambaran kita bisa masuk PON atau tidak. Sementara setiap kejurnas itu ada Barebau, tapi di PON kita tidak masuk. Nah, yang jelas Barebau ini adalah salah satu cabur di panahan itu yang pesertanya cukup luar biasa besar.
1: Muslim berharap ada perhatian lebih serius dari pengurus pusat agar nomor Barebau dapat memiliki kepastian dalam sistem pembinaan olahraga nasional, termasuk juga peluang dipertandingkannya di ajang PON. Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Riau, Muspita, mengatakan nomor Barebau saat ini memang belum diperlombakan pada tingkat nasional tertentu, meski masih dipertandingkan pada level Asia Tenggara. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena regulasi pertandingan Barebau belum sepenuhnya dikondisikan oleh pengurus pusat Persatuan Panahan Indonesia.
3: Betul, termasuk Indonesia kan ramai sebetulnya atlet Barebau. Tapi kalau untuk tingkat nasional secara resmi itu tidak ada gitu. Kalau dulu ada, kemudian terakhir itu tidak ada. Nah, kecuali kalau kejuaraan itu walaupun dia nasional tapi dia dilaksanakan oleh provinsi seperti Riau itu boleh, tidak ada larangan. Cuma secara resmi aja nomor itu tidak muncul. Ya, sebetulnya awal orang bermain itu dari Barebau ini.
1: Meski demikian, Pengprov Perpani Riau terus berkomitmen melakukan pembinaan atlet Barebau karena melihat potensi besar nomor tersebut dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Riau Siang.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: lagu dari Ruth Sahanaya ya, yang dirilis di tahun 2002 lalu dengan judul Ingin Ku Miliki, membawa kita dalam program Request Pro 1. Ya, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda saat ini? Sehat semua hendaknya ya. Semoga segala sesuatu hal yang juga Anda lakukan sepanjang hari ini pendengar itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai yang Anda harapkan. Ya, kalaupun Anda mungkin sedikit menemukan hambatan, semoga bisa menemukan solusi dengan kepala yang dingin, cara yang tepat, ya tidak merugikan diri sendiri ataupun juga orang lain. Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang dalam program Request Pro 1 kali ini. Saya Suci Raslia ya, yang akan bersama Anda. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Baik, nah bagi Anda pendengar, ya tentunya pendengar setia pasti sudah tahu dong ya, kalau program Request hadir, nah itu artinya saya akan mengundang Anda untuk bergabung berpartisipasi di line telepon Pro 1 0761251111. Untuk Anda mungkin pendengar baru yang juga baru mendengarkan siaran ini, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk gabung. Yuk kita ramaikan bersama. Silakan juga berpartisipasi pendengar. Line telepon saya buka di 0761251111, atau gabung juga di via WhatsApp Pro 1 di 0811767391. Kalau di WhatsApp atau WA itu khusus berpartisipasinya di via pesan singkat ya. Jadi itu artinya kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan saya bacakan. Boleh juga untuk memilih lagu. Ini untuk lagu siang ini sudah saya siapkan beberapa list lagu pendengar, yang semoga satu di antara banyak lagu ini ya, ada lagu favorit yang ingin Anda dengarkan, ataupun juga lagu yang membawa Anda akan kenangan masa lalu mungkin ya, atau sesuai juga mungkin dengan jalan cerita hidup Anda saat ini diwakili lewat lirik-lirik lagu yang ada. Langsung saja pendengar dipilih lagu yang masuk dalam daftar list kita siang ini. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 ingin berbagi cerita informasi juga boleh, dan untuk lagu kita siapkan ada dari Reza featuring Ahmad Dhani dengan judul Keabadian, lalu juga ada lagu bersama Chris Patty untuk pertama kali, Mawar Deyong Sedang Sayang-Sayangnya, Menghapus Jejakmu, ini duet ya, BCL dan Ariel Noah, lalu juga ada lagu dari Tiara Andini Gemilang Hatiku, Isyana Sarasvati Kau Adalah, Lebih Dari Cinta bersama Judika, Rosa, Cinta Dalam Hidupku, ada Cakrakan, Salah Tapi Baik, dan juga lagu dari Once, Simponi Yang Indah, Terlalu Berarti dari Ari Lasso, dan ada juga lagu jazz dengan judul lagunya Kasmaran. Oke, tulis lagu kita ya untuk Request Pro 1 hari ini. Silakan bergabung di sesi pertama, saya akan langsung menyapa atensi Anda. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pro 1, cantik.
0: Ya,
1: apa kabar cantik?
0: Baik, sehat saya, alhamdulillah.
1: Liburan gak ngajak-ngajak ya?
0: Gimana ya? Mendadak aja sih itu.
1: Ngapain aja di sana?
0: Gak nemu jodoh sih. Mungkin mau jawabannya itu kali kan ya.
1: Jadi saya mau cari jodoh nih.
0: Daripada ya kan. Enggak lah, bercanda kali. Aduh. Biar ngerasain kita udara negara tetangga itu seperti apa gitu kan.
1: Sama siapa sih?
0: Kepo deh. Yang jelas sama anak.
1: Saya udah berapa hari ini gak megang HP sih.
0: Oh iya, kemana aja? Kenapa? Sesibuk itu kah?
1: Lurus-lurus.
0: Widih.
1: Canda sih, canda.
0: Enggak, itu gak ada, itu gak bercanda itu. Oke.
1: Gimana cuaca di sana sih?
0: Di Pekanbaru, ini mendung ini.
1: Mendung ya?
0: Agak-agak, tadi hujan soalnya.
1: Oh, ini mau nanya dulu, udah berapa hari masuk?
0: Masuk ini sih hari keberapa ya? Kedua kali ya?
1: Oh ya, kemarin ada ya?
0: Kemarin
1: tapi
0: ada.
1: Tapi pagi ya sih?
0: Iya, kemarin

0: Itu saya off siaran berapa hari ya? 9 hari sepertinya.
1: 9 hari ya, betul. Dihitung kok, gak usah takut.
0: Di?
1: Iya betul, memang betul dihitung.
0: Iya kah?
1: Ini kode 10 hari gak masuk nih, udah kelewat nih.
0: Lagi lama-lama di sana bahaya, dompet terampe sini nangis.
1: Iya sih, bukan itu sih saudara.
0: Aduh, udah skip lanjut, mau lagu apa?
1: Tadi kayaknya ada judul tentang itu ya? Tentang apa? Coba ulang lagi.
0: Ada Cinta Dalam Hidupku Rosa, Lebih Dari Cinta.
1: Cinta Dalam Hidupku aja lah.
0: Dari Rosa ya. Oke. Tahu aja. Ada minum gak? Minum dulu lagi.
1: Puasa sih.
0: Oh, Masya Allah. Oke, biar semuanya diperlancar, perbanyak ibadah ya.
1: Iya nih.
0: Ya.
1: Gak bisa ngomong sih. Salam buat semua pendengar Prosatu aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat si cantik ya.
0: Siapa?
1: Ya cantik yang ngomong.
0: Oh saya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Duitnya banyak lagi.
0: Lagi, bener. Habis, sudah hampir habis.
1: Naik aja cepat.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Di, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak yang cantik di Perawang sana, Mbak Vina ya. Semoga diperlancar semuanya untuk niat baiknya ya. Semoga diijabah Allah, amin. Yuk kita aminkan rame-rame pendengar ya. Apapun lah itu pokoknya. Halo Rikus Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang Kak Susi.
0: Ya, siapa nih?
2: Pak Cu Aam kalau siang.
0: Oh gitu, Cu Aam ya. Iya. Cu Aminnya istirahat dulu.
2: Sehat,
0: baik, sehat saya Cu, alhamdulillah. Di mana sekarang Cu?
2: Di rumah nih.
0: Hujan enggak di Kampar Cu?
2: Hujan di sini seharian menjelang Jumat hujan dia tadi.
0: Ya. Oke. Lagunya apa, Cu? Lagu sudah disiapkan,
2: Cu. Apa lagu yang ada yang cowok?
0: Yang cowok ada dari Kris Pati untuk pertama kali, Judika Lebih Dari Cinta, Cakrakan Salah Tapi Baik, Once Simfoni Yang Indah, Ari Lasso Terlalu Berarti, Jazz Kasmaran. Mau yang siapa?
2: Kasmaran
0: lah. Oke, Cu, siap. Kita
2: salam pertama untuk Kak Suci yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih,
2: Cu. Panjang umur rezeki.
0: Amin.
2: Salam untuk Bunda Iqbal yang lagi beri pengajian.
0: Hari Jumat Bunda Iqbal belum? Belum.
2: Biasanya beri pengajian.
0: Hari ya. Jumat ya.
2: Itu untuk Bunda Yus, Bunda Atika, Bunda Darmailis, Bunda Yani, sama Pami dan Pika, Cuk Boyong, Ranco Jawa, Ika Ina di Pangkalan, sama Mama Inda di sana. Terus untuk di apa ini? Bunda Sur.
0: Ya.
2: Sur ini di Utomo ya, ada siapa Kak Ros, Kak Minarka, untuk semua lah Kak Siti ya.
0: Oke, baik.
2: Oh iya, untuk Bang Yono sama Bang siapa tuh? Arman ya. Bang Arman di Kampung Lele.
0: Oh iya, Arman.
2: Bang Totono, Bang Adi, Bang Rudi juga dapat salam. Bang Sinson, Bang Deddy, banyak sebenarnya. Itu aja Kak Suci, ditunggu lagunya ya.
0: Siap Ocu, baik.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Cu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, sebelum kita menikmati lagu yang akan kita dengarkan bersama di program Request hari ini. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Emma di sini Kak Suci.
0: Iya Bu Emma, sehat ya?
3: Agak-agak kurang lah sih Kak Suci.
0: Oh, kenapa itu Bu Emma?
3: Itulah Kak Suci, banyak kali penyakit ibu sekarang. Enggak apa, batuk enggak loh Kak Suci, tapi tenggorokan neneknya sempit rasanya, agak-agak kurang gitu.
0: Gatal-gatal batu, gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, lekas membaik
3: iya,
0: Bu Emma.
3: Capek juga nenek waktu itu, Kak Suci, hari apa ya, hari minggu yang lalu tuh anak ibu, cucu ibu yang ayahnya di Kepri, ibunya di Kepri, dia wisuda. Sibuk-sibuk aja dia, sibuk bolak-balik aja dia, sewa aja lah hotel Kak, jauh rumah nenek nih. Ibu bilang gitu kan, datang ayahnya, ibu bilang sama ayahnya, barulah di sewa hotel, di hotel dia tinggal. Ya bolak-balik dari
0: rumah
3: jauh,
0: balik.
3: Itu kan jauh. Betul. Kak Suci, dia wisuda di UIN kan. Aduh ya Allah. repot kali.
0: Banyak-banyak.
3: Sampai saya buat istirahat sampai.
0: Nah, itu dia, banyak-banyak istirahat Bu Emma.
3: Iya.
0: Air putihnya itulah, juga.
3: Pula, ibu kan dia pulang hari Jumat semalam tuh Kak Suci,
0: iya.
3: Seminggu lari Jumat ini tuh Sabtu tuh bawa deh ibu ke IGD Kak Suci, kecapean kata dokter apa? Naik asam lambung kecapean ibu, katanya. Tidak saya makanan doa dokter tidak katanya.
0: Jadi, karena kurang istirahat ternyata.
3: Kecapean kata cucu ibu tuh cucu kedua dari ibu tuh Kak Suci, dari anak laki-laki ibu, cucu ibu pertama dari anak perempuan. Saya udah lama lah Kak Suci, sudah hanya udah tahun berapa tuh dia kuliah cuma 1 tahun Kak Suci, di STAN tuh Kak Suci kan 1 tahun dia dapatnya. Nah yang ini di UIN berapa tahun tuh Kak Suci? 4 tahun. Ya 4 semester, 5 semester sama semalam tuh dia di wisuda.
0: Okay.
3: Aturannya September dia di wisuda, November dia wisuda Kak Suci, tapi nunggu temannya rame jadi
0: ditunda
3: sampai Mei. Jadi 61 orang Kak Suci, dia yang pertama, yang kedua 200, yang pertama 200, yang ketiga 200.
0: Berarti udah wisuda lah ya Bu Emma ya.
3: Iya, udah wisuda, udah pulang kampung kakak lagi nek nih, kakak nanti nak nyambung sini dia tuh, ya terserah kakak lah kok nyambung ke Malaysia, kok nyambung kemana,
0: kemana
3: kakak
0: pun.
3: Nenek pun sakit-sakit susah nenek nengok kakaknya bolak-balik aja kan nenek.
0: Ya udah habis ini banyak-banyak istirahat.
3: Jadi banyak kali kerennya Kak
0: Suci. Dekat sama neneknya juga ya kan.
3: Iya. Ayang waktu kakak piting baju mau wisuda tuh nek, waktu sebelum nek kakak pulang kampung kan nek, badan kakak gendut. Ah sekarang udah kurus, piting baju. Marah-marah pula orang menjahit tuh lantaran banyak di
0: dirubah lagi.
3: Ya enggak apa-apa kakak lihat di kampung katanya ibu kan. Itulah sebenarnya ya, kan kalau dia orang Melayu itu saya bicarakan Kak Suci.
0: Iya.
3: Ah itulah. Ah. Tak tahu kakak tuh tak mau gendut-gendut.
0: Oh iya iya.
3: Ya Kak Suci lagunya apa Kak Suci?
0: Bu Emma mau dari yang siapa ini? Bu Emma banyak-banyak istirahat lagi ya, perbanyak minum air putihnya ya.
3: Iya memang banyak istirahat tak ada ibu
0: sakit lagi.
3: Tadi
0: kan
3: ini iya. Dengan dengar suara Kak Suci kan ibu sempatkan tadi kan cak minum cak makan tuh. Kak Suci ini kok tak lama Kak Suci tidak nyari itu kata ibu tadi.
0: Iya sudah hampir 9 hari nih saya cuti kemarin.
3: Iya udah lama dan lebih 1 minggu ibu rata kan. Masuklah dulu mudah-mudahan dapat kata ibu. Lagu apa aja lah Kak Suci.
0: Dari siapa?
3: Lagu yang lama-lama aja, lagu yang dari Semi Simorangkir Kak Suci sedang apa dan di mana?
0: Kalau Semi Simorangkir ini kita kan lagunya sudah saya siapkan ibu. Kebetulan
3: apa, Kak Suci?
0: Kebetulan ada Kris Pati tapi judul lagunya Untuk Pertama Kali. Mau Kris Pati
3: ya,
0: sepertinya iya. Sepertinya ya ini karena yang lama ini 2006 ya, untuk pertama
3: tapi
0: kali.
3: Iya, kan apa Semi juga apanya vokalnya
0: kan. Iya, tampaknya iya.
3: Ah, ya itu aja lah Kak Suci.
0: Oke, Bu Emma. Sambil santai-santai kita nikmati lagu nanti ya.
3: Yang lagi sedang monitor prosesnya Kak Suci.
0: Iya.
3: Dapat salam dari Bu Emma dari Umbay ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Umbay. Istimewanya dan spesialnya buat Kak Suci serta keluarga. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Suci, lancar aktivitasnya Kak Suci dan pulangnya Kak Suci nanti insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah. Amin.
0: Terima kasih
3: laku dan waktunya ya Kak Suci.
0: Ya, baik. Makasih Bu Emma juga ya.
3: Iya, sama-sama Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas membaik Bu Emma, perbanyak istirahatnya lagi, jangan capek-capek lagi ya. Sambil istirahat kita di siang ini Bu Emma kita nikmati ya lagu-lagu yang sudah di request khusus juga untuk pendengar kita. Tadi ada Mbak Vina, Ocu Aam dan juga untuk pendengar lain yang tetap setia bersama kami di program Request Pro 1. Kali ini ada Rosa yang akan menemani kita dengan judul lagunya Cinta Dalam Hidupku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Chris Pati untuk pertama kali menemani kita di program request ini spesial untuk Bu Emma tadi ya. Request, terhiburkah Bu Emma? Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali ke kebersamaan di siang ini, masih dalam program request. Dan silakan bagi Anda juga yang ingin berpartisipasi, saya sudah buka line telepon. Nanti untuk pesan yang masuk di via WhatsApp juga akan saya bacakan ya. Lagu masih ada dari Reza featuring Ahmad Dhani. Oh bukan, Reza Artamevian ya, bukan. Tidak duet ternyata lagu ini. Reza dengan judul Keabadian, Cintailah Cinta dari Dewa. Nah itu baru benar. Mawar Deyong sedang sayang-sayangnya, BCL menghapus jejakmu, Tiara Andini gemilang hatiku, Isana Saraswati Kawadala, Lebih dari Cinta dari Judika, Cakrakan Salah Tapi Baik, Simponi yang Indah dari Once dan Ari Lasso, Terlalu Berarti. Yang gabung di mana ini? Di via WhatsApp. Boleh juga untuk request lagu. Silahkan mendengar. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Pro 1, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Adi.
0: Adi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, di rumah aja?
1: Di rumah, ini lagi ngopi.
0: Aduh, nikmatnya. Perut udah kenyang, lanjut dengan ngopi gitu, pastikan.
1: Iya.
0: Udah makan nih pasti nih.
1: Udahlah.
0: Baik, kita dengarkan lagu apa, Adi?
1: Lagunya dari Once, Simponi yang Indah.
0: Simponi yang Indah. Oke, Adi, ditunggu lagunya. Mau kirim iya. Untuk siapa ini lagu?
1: Salamnya untuk ibu saya, buat Pak Amin,
0: ya.
1: Buat Ibu Emma tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bunda Isa, buat Mama Fahmi,
0: ya.
1: Buat Tina tadi ya di Rawang ya.
0: Betul.
1: Buat namanya si kembar juga. Buat semua-semuanya Mbak Suci ya.
0: Oke, baik Andi.
1: Spesialnya Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Makasih ya.
1: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Ya, Andi, baiklah.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi di Sigunggung, terima kasih atas atensinya. Lagu ditunggu Adi ya. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, Request Pro 1, selamat siang.
0: Iya.
2: Enaknya jalan-jalan.
0: Masya Allah, Mama. Alhamdulillah.
2: Mana oleh-oleh buat Mama?
0: Mamanya tadi mana-mana. Di mana keberadaan Mama ini?
2: Sedang di rumah.
0: Di rumah, tak nggak pernah ada nama-nama.
2: Mantau Oma terus.
0: Oh, mantau terus, aduh.
2: Iya.
0: Aduh, bahaya ini jadi paparazi ya. Mantau-mantau terus ini Mama ya. Di sini.
2: Dari berangkat naik pesawat, turun pesawat, sampai ke Malaysia.
0: Alhamdulillah, Mama, Masya Allah. Masih diberi kesempatan untuk bisa bawa si kecil jalan-jalan bareng orang tua juga. Rame kami
2: dia
0: itu, Mama.
2: Pergi.
0: Siapa?
2: Ibal.
0: Untuk
2: enggak pergi.
0: Enggak lah, Ma, ngapain?
2: Oh, enggak dibawa dia, kesian dia tinggal.
0: Ada-ada aja pertanyaan Mama ini.
2: Untuk gembira aja.
0: Oh, untuk intermezzo kita aja ya, Ma.
2: Orang enggak tahu.
0: Tak kan. Tahu. Jadi tapi orang jadi kepo jadinya, cari tahu orang nanti, Ma.
2: Biar aja orang, yang penting kita berdua kan
0: yang
2: tahu.
0: Itu pula ya.
2: Lagunya apalah.
0: Dari siapa Mama
2: Yus? Siapa tadi tuh?
0: Siapa?
2: Yang cewek tadi lupa pula namanya.
0: Aduh, yang perempuan ada Reza. BCL nih duet dengan Ariel. Duet dengan Ariel Noah, mau.
2: Apa lagunya?
0: Menghapus Jejakmu. Tiara Andini.
2: Kita jangan sampai dihapus ya, Cin ya.
0: Oh baik, siap.
2: Biar aja lagu ngapus, kita enggak usah.
0: Kita tetap harus bersemi.
2: Salamnya buat Bina di Perawang. Mama si kembar.
0: Ya.
2: Itu juga Dedi tadi ya di mana tadi itu di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung.
2: Adi, ya, Adi di Sigunggung. Tengku Adriansyah. Surtini. Semua aja lah.
0: Oke, baik.
2: Mama si kembar ya. Buat semuanya, istimewanya buat Suci yang sedang bertugas tuh.
0: Terima kasih Mama Yus.
2: Makasih
0: ya, Suci. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas ini suara Mama Yus. Ngantuk kah Mama atau gimana? Semangat dan sehat selalu Mama Yus ya. Ditunggu nanti lagunya juga. Berikutnya lagi kita akan sapa. Request Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Kalau pesta ngajak-ngajak lah, Bun.
0: Kalau apa?
3: Kalau pesta kan aku ada apalah, ada teman di seberang sana.
0: Oh iya.
3: Udah pesta kata dia, sama siapa nikah deh? Sama Datuk Tuan Ringgit
0: gitu. Siapa yang nikah? Ah, ini ngadi-ngadi nih gosipnya nih. Enggak ada itu. Saya pergi jalan-jalan holiday. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat.
3: Rame kesana kemarin.
0: Apa?
3: Rame kesana.
0: Harus ya kesana gitu ya.
3: Iya. Bapak tiket deh.
0: Nanti di belakang layar aja kita bahas itu. Jangan di sini.
3: Ya, kalau tahu tiket itu berapa ringgit kan awak nak berangkat juga sana.
0: Bisa. You know. Kalau Bang Simpson mah pergi enggak ada mikirkan tiket. Kedip mata aja nyampe ke situ tuh.
3: Jumpa nak umi aku juga beda sana.
0: Siti Nurhaliza.
3: Lagu dia lah.
0: Apa lagunya?
3: Ya mana laki-laki apa lagu dia situ?
0: Ini ngapa lidahnya? Bawa-bawa lu kan.
3: Bukan, awak ni orang Malaysia.
0: Oh iya Allah tolong. Nah,
3: kawan Malaysia banyak.
0: Oh iya pula. Nah,
3: tinggal di Indonesia. Duit di ringgit. Boleh-boleh ringgit. Banyak duit ringgit ni. Apa lagu dia laki-laki tu lah.
0: Lagu.
3: Bagilah lagu tu lah.
0: Judika lebih dari cinta, Cakrakan. Cakrakan salah tapi baik, Ari Lasso terlalu berarti, terus ada siapa lagi? Dewa, cintailah cinta.
3: Apa ya Dewa tuh?
0: Cintailah cinta.
3: Cintailah cinta dah. Bahaya itu. itu aja Dewa tuh lah.
0: Oke,
3: siap. Tegang Dewa 19 lah.
0: Iya sama.
3: Sama. Salamnya ya.
0: Silakan.
3: Buat Bunda Tuti yang lagi tugas, yang happy-happy, yang selalu dan keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Murah rezeki, banyak duit dia.
0: Amin ya Allah.
3: Dia berangkat berulang-ulang sana kan. Buat jumpa orang sana. Mana tahu dapat jodoh kan. Apa lagi?
0: Amin.
3: Dia itu pindah tadi di Perawang . Pindah di Perawang. Bu Ros dah masuk?
0: Bu Ros belum.
3: Mana lah makcik satu tu, Nenek Aska. Dia tu Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Karimau. Tengku. Kawan kita Malaysia banyak Tengku. Dia tu si Al, si Bunda Isal . Dia tu si ibu Ina di Bangkalan. Ucuk Amin, Ucuk Buyung, Ucuk Jawa, Rudy.
0: Satu
3: lagi Tika, ya, Mama Fahmi ya. Tika di Kampar, Tika dia sejak hulu. Dia tu si Disda, Pak Mas,
0: semuanya okay.
3: Dalamnya lagu tu untuk apa tadi, cinta di atas cinta ya?
0: Cintailah cinta.
3: Aduh mak ya. lagu tu untuk dirimu lah. Yang cantik lawa ni. Lawa. Semalam bilang lawa. Dah, gitu aja ya.
0: Terima kasih Bang Simpson. Siap.
3: Terima kasih ya. Banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah cengkoknya langsung ya. Oke, satu penelpon lagi, nanti WhatsApp akan saya bacakan. Request Pro 1, selamat siang.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Masih di Palembang, kedinginan.
0: Kenapa? Hujan ya, mendung ya?
4: Hujan, banjir.
0: Oh, banjir?
4: Akses keluar masuk bisa banjir.
0: Oh iya, kok bisa?
4: Ini gak hujan, tapi dari atas kiriman.
0: Oh gitu.
4: Nanti kalau kiriman duit atau apa gitu ya.
0: Kirimannya banjir. Oke, baiklah. Sambil santai-santai ini nikmati banjir. Lagu apa yang mau didengar Mas Yono?
4: Apa yang lebih jelas Kak Siti?
0: Ada Judika lebih dari cinta, Cakrakan salah tapi baik, Ari Lasso terlalu berarti, Isana Kau Adalah, Tiara Andini Gemilang Hatiku, Sedang Sayang-Sayangnya Mawar Deyong, Kabadian, Reza Artamevia.
4: Terlalu berarti aja lah.
0: Dari siapa?
4: Dari siapa itu? Ya,
0: terlalu berarti.
4: Iya.
0: Ari Lasso.
4: Ari Lasso.
0: Iya. Salamnya. Ya,
4: buat semua lah pendengar RRI.
0: Semangat ya. Mas Yono, semangat.
4: Kita kan kedinginan.
0: Kedinginan harus kayak gitu.
4: Untuk di sebelah saja ya bintangnya RRI itu di sebelah.
0: Apa?
4: Untuk bintangnya RRI di sebelah.
0: Oh
4: itu
0: ya, di sebelah di perempat.
4: Bintangnya mau bintang ya?
0: Keluar,
4: keluarnya siang-siang dia.
0: Apanya?
4: Keluar kok siang-siang dia.
0: Iya pula. Ini beda dari yang lain bintangnya soalnya nih. Tapi bintangnya RRI, jadi harus beda dong.
4: Oh iya, betul-betul.
0: Ditaruhlah di perompak.
4: Terima kasih yang lagi tugas.
0: Terima kasih Mas Yono.
4: Selalu dengan keluarga semua dan selalu bahagia.
0: Amin ya Allah.
4: Oke, makasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp yang gabung ada Bunda Yani. Oke, Suci request lagu Menghapus Jejakmu ya, Suci cantik. Terima kasih Bunda Yani yang cantik. Lagunya ditunggu, nanti kita nikmati lagi lagunya, oke? Siapa lagi ini? Saya bacakan langsung yang masuk. Apa kabar Mbak Suci? Sudah balik dari negeri jiran ya? Sudah, karena sudah balik makanya saya bisa duduk lagi di kursi yang luar biasa Pro 1 ini, ya kan? Kata Mbak Vina, enggak ada. Aduh, ini apa sih? Itu enggak kebaca semua ini. WhatsApp enggak ada, itu enggak ada. Saya kesana hanya jalan-jalan bareng anak, bawa anak jalan-jalan gitu, enggak ada yang lain-lain. Oke, salam buat Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Semangat belajar ya. Terima kasih. Saya sebagai bundanya mewakili ya. Mbak Suci sehat selalu dari Pak Zepta di Taman Karya Panam. Terima kasih ya Pak Zepta di Taman Karya Panam. Lagunya dari Reza Artamevia. Oke, nanti akan kita nikmati bersama lagunya. Nanti sesi berikutnya WhatsApp yang masuk akan saya bacakan lagi ya. Jadi itu artinya kita rehat dulu sejenak, kita menikmati lagu-lagu yang sudah di request, seperti lagu berikut ini dari Once, Simfoni yang Indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

0: Yang pendengar bersama Reza Artamevia dengan judul lagunya Keabadian membawa kita saat ini pada menit 41 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kita lanjutkan kebersamaan ini di program Request Pro 1. Anda yang ingin bergabung pendengar silahkan. Yuk langsung gabung kembali di sesi terakhir kita ini 0761251111. Lain telepon kembali akan saya buka. Tampaknya di ujung atensi satu atau dua penelpon akan saya sapa. Dan setelah itu untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp juga akan saya bacakan. Oke. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak Suci. Gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah masuk ini.
0: Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Al ini.
0: Oh, Bang
1: Aduh,
0: Al.
1: Bahagia banget aku dapat jumpa ini sama Kak Suci lagi.
0: Iya Bang Al, sama saya juga.
1: Iya, kemana aja Kak Suci? Udah lama gak dengar suaranya.
0: Oh iya, kemarin sempat cuti sebentar.

0: Ar.
1: Oh, cuti ke Malaysia ya?
0: Iya demikian Bang Al.
1: Iya.
0: Bang Al kabarnya
1: lagunya
0: gimana?
1: Lagunya apa aja nih lagunya?
0: Bang Al, saya tanya kabar loh, sehat kan ya?
1: Iya, kabarnya sehat,
0: sehat. Di Rohul hujan juga nggak nih sekarang ini?
1: Kalau di Rohul saat ini panas.
0: Panas, sama sih. Oh, ini Pekanbaru udah nampak mataharinya.
1: Iya, ini panas dari tadi, panas terus.
0: Panas ya, oke. Apa yang kita dengarkan lagu siang ini Bang Al?
1: Lagunya apa aja tuh yang tinggal?
0: Masih dari ada ini Judika, Lebih dari Cinta.
1: Judika aja lah, Judika.
0: Oke Bang Al, mau kirimnya untuk siapa ini lagu?
1: Kirim salamnya buat Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bang Al juga ya.
1: Terus untuk Bang Simpson tadi, Bunda Isal, Ucu Amin, Bang Adi di Segunggung, Bang Rudi di Rumbai, terus untuk Ibu Ros di Rumbai. Pokoknya buat semua pendengar kita lah dimanapun berada gitu.
0: Oke Bang Al.
1: Yo, makasih Kak Suci.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu seperti ini Bang Al ya. Sehat selalu juga untuk Bang Al di Rohul. Alhamdulillah kita gabung ataupun juga berjumpa di udara saat ini Bang Al. Oke, besok gabung lagi Bang Al. Mudah-mudahan masih ada rezeki bisa berpartisipasi atau besok malam ya. Oh iya, saya dinas malam besok. Nah, bisa gitu kita bersua di ruang rindu. Oke, waktu kita sangat terbatas. Ada yang masuk juga di via WhatsApp, akan saya sapa. Di WhatsApp ini ada siapa aja lagi ini? Mas Agung HD di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Serikandi, request lagunya Tiara Andini ya. Oke, siap Mas Agung, ditunggu. Salam kompak untuk Mbak Suci dan untuk semua penyiar Pro 1 serta untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak. Ya, Mas Agung, sama-sama, terima kasih, ditunggu lagunya. Kali ini ada Angga di Kulim. Angga lagi, mana ini? Angga lagi sakit, lagi demam, sakit kepala Kak Suci. Walah, lekas membaik, lekas sembuh Angga ya. Sehat kembali, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Salam untuk Kak Suci dan salam juga untuk teman-teman Angga. Ada Firzi, Rafa, Aldi, Arfa, Radit, Salsa, lalu juga ada Nabila, Alika dan semuanya. Lagu Ikutan Aja. Baik Angga, terima kasih Angga di Kulim sudah gabung ya. Lagi ada siapa ini? Di Hang Tuah. Siapa ini di Hang Tuah ini? 08217287241 sekian. NASA. Oh, ada NASA di Hang Tuah ternyata. Request lagunya Firasat dari Marcel. Enggak masuk list kita sayang ya untuk NASA di Hang Tuah, boleh diganti mungkin lagunya atau ikutan dengan pendengar kita yang lain. Oke, enggak apa-apa ya. Di belakang NASA ada siapa? Aan di Rumbai. Selamat siang Aan di Rumbai. Minta lagunya dari Afgan. Afgan juga enggak masuk list kita untuk siang ini. Nanti lagunya ikutan aja Aan ya. Salamnya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1, istimewanya untuk Mbak Suci. Baik Aan, terima kasih. Satu penelpon lagi yuk di ujung telepon. Ya, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar karena waktu kita sangat terbatas ya, tidak semuanya dapat saya sapa ini. Request Pro 1, selamat siang. Kenapa kok terputus? Atau saya kembali ke lagu. Gimana? Kita ke lagu aja boleh? Boleh dong ya. Kali ini kita akan langsung menikmati lagu yang di request oleh Bang Al dari Rohul dengan judul lagunya Judika, Lebih dari Cinta.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Sore.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah kamu? Angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah menemani Anda di sore ini tentu dapat menghibur Anda yang saat ini mungkin sedang sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ataupun juga khususnya untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan pendengar ya, menuju tempat tujuan Anda. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu pendengar sebelum kita kembali menikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan. Kali ini informasi kabar dari rri.co.id ini menginformasikan ataupun juga mengabarkan pendengar bahwa Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau menemukan ada sebanyak 11.856 ijazah SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau itu belum diambil oleh para alumni. Temuan tersebut pendengar merupakan hasil kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri. Ya, terkait itu Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Bambang Pratama mengatakan bahwa kajian tersebut itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik sektor pendidikan. Jadi data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau pendengar mencatat ya, hingga 18 Juli 2025 terdapat 5.635 ijazah SMA negeri dan 6.221 ijazah SMK negeri yang belum diambil. Jadi total keseluruhan itu mencapai 11.856 ijazah. Nah, pengambilan data itu dilakukan pada periode April hingga Oktober 2025 dengan objek kajian berupa ijazah yang diterbitkan sebelum tahun ajaran 2024-2025. Bambang dalam keterangannya menjelaskan pendengar, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan alumni belum mengambil ijazah mereka. Dari sisi murid itu sebagian merasa cukup menggunakan surat keterangan lulus ya, atau SKL untuk bekerja maupun melanjutkan kuliah. Nah, selain itu juga kendala waktu itu juga menjadi alasan karena banyak alumni sudah bekerja atau kuliah sehingga belum sempat melakukan pengambilan ijazah. Nah, sementara dari sisi sekolah, Ombudsman itu menemukan belum adanya aturan baku terkait penyimpanan dan penyerahan ijazah lama. Selain itu, upaya sekolah dalam menghimbau alumni mengambil ijazah dinilai juga belum maksimal. Atas temuan tersebut pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga Satuan Pendidikan ya. Jadi dari informasi yang kami peroleh pendengar, untuk Dinas Pendidikan ini, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ombudsman merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi masif melalui himbauan resmi kepada alumni supaya segera mengambil ijazah mereka. Nah, selain itu, Dinas Pendidikan juga diminta untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP baku terkait standar penyimpanan dan juga layanan penyerahan ijazah di sekolah. Nah, sedangkan kepada pihak sekolah, Ombudsman meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh ijazah yang masih tersimpan. Dan sekolah juga didorong untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada alumni melalui langkah jemput bola ya, dengan menghubungi langsung para lulusan agar segera mengambil ijazah mereka. Artinya pendengar, persoalan ini itu perlu menjadi perhatian bersama agar hak masyarakat terhadap dokumen pendidikan itu dapat terpenuhi dengan baik dan pelayanan publik di sektor pendidikan semakin optimal.

Ya, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini telah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan itu artinya kita akan segera mendengarkan seruan azan salat fardu asar, ya, tentunya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat melaksanakan kewajiban kita, pendengar, melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Pendengar Pro 1 saat ini tepat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Sore, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Informasi akan kami kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: 15 RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Msaka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal

0: dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, Pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suwarjana.
2: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
3: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
2: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
4: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Waryanto menyambut baik himbauan yang disampaikan ketua KPK tersebut. Namun PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
5: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta situ, nggak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kan kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda ya, alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
4: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
6: Memandangnya ya bagus, gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
4: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.

0: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khusus dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
2: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
1: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
3: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
1: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
5: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
6: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Res Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasat Res Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manasoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indrajaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Jabatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS Paur Subak Roh Jashor Bakwat Pers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
5: Gimana dengan ada pergantian pejabat ini akan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
6: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Salidla Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
7: Ada sertima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
8: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
7: Yang kami temukan cuma OP, tak OP sih akan ada pertukaran shift gitu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
8: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang-Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload, atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
9: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
8: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan timbang, salah satunya di Lubuk Selasih yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
10: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan Pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan penanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
11: Kita melakukan penanaman 143 mangrove, ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
10: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Raymanaik Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
12: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
13: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
12: Basyaruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
15: Ini Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
14: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Sarudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan Disdukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
16: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau ke sekolah. Sekolah payah gitu. Pas hari libur, pas kesempatan ya.
17: Kita ngurus apa nih hari ini?
16: Terbitkan KTP anak.
14: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
18: Mau rekam, adik. Dapat informasi dari...
19: Penopis.
18: Bagus.
14: Sarudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Stasiun Produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
20: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
21: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
20: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
22: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
2: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan usaha baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dan nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah diSK-kan.
22: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
17: Statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
22: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
19: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
23: Ya, mengingat kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini senaknya hidup.
19: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu posyandu, yakni Posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
23: Ada Posyandu Melati, Posyandu Dahlia, Posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 posyandu ini kita integrasi ke satu posyandu permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 posyandu, kita posyandu permata. Permata tak sekian tadi namanya, mengakomodir 4 posyandu.
19: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
24: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, Peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa diteko. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
1: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
24: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan penimis sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
1: Kalau harga tergantung dari bahan bludru, kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150, sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan bludrunya. Kalau yang 120 bahan bludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Egel Double. Kalau yang 225 merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
24: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
5: Laporan dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas di Wasung, tepatnya di daerah Sibung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tempat solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
3: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut. Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda, tadi ada informasi-informasi terkini yang telah Anda simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang selama bulan Mei ini akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Batam, dan setiap harinya dapat Anda simak ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk saat ini pendengar di studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Suci Raslia yang akan menemani Anda. Kali ini kita merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Sesaat lagi, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru sore ini, pendengar, itu terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra itu menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Ya, dilansir dari kompas.com dan komdigi.co.id melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrihizammhd itu membantah, ya, Yusri membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, kita tahu bersama ya, khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru. Ini tadi pagi itu ada beberapa titik ya, wilayah ataupun juga daerah di kota kita ini yang diguyur hujan, bahkan ada sebagian yang mendung. Nah, ini apakah masih akan berlanjut hujan untuk sore, malam ataupun juga dini hari nanti? Dari informasi yang kami dapatkan, pendengar bersama BMKG Pekanbaru mengabarkan bahwa sore hingga malam hari tampaknya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ya, ini prediksi dari BMKG mengabarkan untuk hujan ringan tampaknya ini juga masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Riau ini, pendengar ya, seperti sebagian di wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan juga sebagian di Kota Pekanbaru. Sementara pada dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan didominasi udara kabur hingga berawan. BMKG, pendengar, ini juga mengeluarkan peringatan kepada kita sebagai masyarakat ya, untuk tetap waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang hampir di seluruh wilayah Riau yang termasuk tadi disebutkan di awal ya, terutama pada malam hari nanti. Dan untuk suhu udara yang kita rasakan saat ini, pendengar, tentunya di Riau secara umumnya ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Arah angin ini bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk perkiraan ataupun juga prakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau bisa dikatakan dalam kategori rendah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

diri. Lagu dengan judul Runtuh yang baru saja kita nikmati ini pendengar, membawa kita kini pada pukul 17:25 waktu Indonesia Barat ya. Lagu yang baru saja menemani kita ini tentu sepertinya dalam tiap bait liriknya ini bisa kita rasakan. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang tampaknya selama ini terlihat baik-baik saja, selalu tersenyum dan tetap menjalani hidup seperti biasa, padahal di dalam hatinya itu ada luka yang belum sembuh. Ya, pesan utama mungkin lewat lagu ini yang bisa kita pikirkan ya, yang bisa kita rasakan bahwa pendengar itu adalah tidak apa-apa untuk merasa lelah, sedih ataupun juga menangis ya. Kita tidak harus selalu tampak kuat di hadapan orang lain. Dan jika kita menangis ya, menangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Apalagi dalam lagu tersebut ada kalimat, kita hanyalah manusia yang terluka. Nah, ini bisa juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki beban hidup masing-masing. Dan pada akhirnya, yang terpenting adalah belajar menerima diri sendiri dengan segala kekurangan, dengan luka yang dirasa, dan juga tentang pengalaman hidup. Jadi makna dalam lagu ini pendengar itu adalah terkait dengan kejujuran terhadap perasaan, itu adalah langkah awal menuju penyembuhan. Ya memang kadang ya, kita terlihat tersenyum ataupun juga bercanda dan seolah semuanya baik-baik saja. Namun siapa sangka di balik tawa itu ada hati yang sedang berjuang. Jadi jika hari ini terasa berat pendengar, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, ambil waktu, beri ruang, dan belajarlah menerima diri. Karena dari situlah kekuatan yang sesungguhnya akan tumbuh.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Cinta Aku Bisa Apa, ya. Dirilis di tahun 2024 lalu, kini sudah membawa kita pada menit 41 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kami kembali menemani Anda di petang ini dengan menghadirkan lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ini ada informasi yang terlebih dahulu ingin kami kabarkan. Informasi yang kami kutip bersama situs berita online cakaplah.com. Ya, dari informasi yang kami peroleh, pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau ini melakukan penyitaan serentak melalui 8 kantor pelayanan pajak sebagai bagian dari upaya penagihan aktif terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Ya, dalam kegiatan tersebut, pendengar, DJP Riau menyita ada sebanyak 16 aset milik 11 wajib pajak dengan total nilai sekitar 2,95 miliar rupiah. Aset yang disita, pendengar, itu terdiri dari 13 kendaraan bermotor senilai 2,42 miliar rupiah dan 3 rekening bank senilai 530 juta rupiah. Penyitaan itu dilakukan setelah tahapan penagihan mulai dari surat teguran, surat paksa hingga surat perintah melaksanakan penyitaan. Nah, sebelumnya, pendengar, DJP Riau, ya, itu juga telah mengedepankan pendekatan persuasif agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya. Nah, menanggapi itu juga, Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana, itu menegaskan bahwa langkah ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjadi edukasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sesuai ketentuan perundang-undangan, pendengar. Jadi untuk itu juga, DJP Riau menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melunasi hutang pajak, ya, agar tidak menghadapi tindakan penagihan lebih lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk saat ini, di studio telah menunjukkan pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, pendengar yang merangkai kebersamaan di Riau sore hingga Riau malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani Anda tentu melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan program siaran, informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi untuk itu juga pendengar, saya Suci Raslia akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tetaplah bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sabtu sore.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Alhamdulillah. Pendengar RRI dimanapun berada yang sangat kami banggakan dan insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak kita butuhkan saja Allah berikan kepada kita. Begitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, tema yang akan kita sampaikan dalam tausiah kita ini adalah nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sempurna. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Menyikapi persoalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, masih saja perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ini bermakna bahwa manusia punya potensi untuk melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk melakukan apa saja, tapi beliau dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis beliau ketika Jibril datang kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billaili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendatangi saya, lalu beliau berpesan kepada saya, faqala, seraya dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menjadi mayat." Ini pesan yang sangat luar biasa untuk mengetuk hati Nabi Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini tidak abadi. Hidup ini akan ada batasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril, "Silakan engkau Muhammad melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia." Ini adalah bagian dari nasihat yang luar biasa untuk kita umat ini. Maka setiap umat ini harus memahami bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap kita mesti mengupayakan perilaku-perilaku yang terbaik dan memberikan kehidupan yang baik dari perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pilihan baik atau buruk. Tapi ingat, semua itu akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, semuanya adalah akan berakhir dengan kematian. Hadirin pendengar RRI dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap kita harus berpikir untuk yang terbaik. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Dan cintailah olehmu siapa saja yang engkau cintai, tapi ingat bahwa
yang engkau cinta itu akan berpisah denganmu. Siapapun dia, silakan cintai anak, keluarga, kawan, sahabat.

abad, kemudian atasan, mitra kerja, semuanya silakan dicintai. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Ini bagian dari hal yang patut kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Seperti apapun kita dengan orang lain dekatnya, kita akan meninggalkan dia. Bahkan dia bisa lebih awal meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Kita mencintai harta pun kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Harta akan kita tinggalkan. Teman akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, aset yang ada pada diri kita, bahkan orang mengenal kita orang kaya, orang segan dengan kita karena kekayaan kita, orang takut dengan kita karena kekayaan kita, orang hormat dengan kekayaan kita, suatu saat akan berpisah dengan kita. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi siapapun, dimanapun yang memiliki kekayaan berlimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita berpisah dengannya. Betapa banyak hari ini orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya mereka berada di rumah sakit, mereka dirawat berhari-hari, mereka dirawat berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka di sana untuk dirawat, mengeluarkan biaya besar. Mungkin dulu dia tidak mau mengeluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah inginkan agar mereka berbagi, karena ciri orang yang beriman adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Idealnya kita berbagi dengan orang lain, itu adalah bagian yang terbaik. Bahkan Allah juga mengancam kita, termasuk orang-orang pendusta agama, mereka yang mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, menghardik anak-anak yatim, menzolimi mereka. Maka hati-hati, konsep ini perlu kita pahami dengan baik. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Ketahuilah, amalan yang utama untuk mengangkat derajat manusia-manusia istimewa adalah qiyamul lail. Perbanyak qiyamul lail dan memperbanyak membantu orang lain. Dan orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, hadirin para pendengar dimanapun berada, pahami bahwa hadis ini mengetuk kita untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada akhirnya kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita simpulkan bahwa nasihat Jibril ini sangat bermanfaat dan mengetuk jiwa kita. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah hidup ini singkat, tidak abadi. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, cintailah siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun, silakan dicintai. Tapi ingat bahwa suatu saat pasti akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kita. Terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan itu pasti Allah berikan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, terletak dari mana kita melakukan, seperti apa kegiatan kita lakukan, dan kemuliaan seseorang itu terletak pada nilai ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, karena semua orang adalah bagian dari melakukan aktivitas duniawi. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, semua itu adalah akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, melalui kajian ini kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan Allah dan mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan manusia, karena manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia
yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia terbaik dalam pandangan manusia lain, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Jangan pernah berpikir menolong orang lain adalah bagian dari hal yang berat, tapi ringankan tangan menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan menyelamatkan kita untuk hidup, baik hidup di dunia yang hari ini kita lalui entah berapa lama lagi, apakah itu sebentar atau lama, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan kepada kita, berhati-hatilah untuk hidup dalam kehidupan kita yang sangat hari ini luar biasa kita lewati dalam waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita berpikir bagaimana menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mungkin saja tempat kita di mana saja bekerja. Apalagi untuk keluarga kita. Allah inginkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran secara tegas, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, semua yang ada, semua yang dekat, yang berada di sekitarmu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada resiko baik dan buruknya. Inilah yang menjadi pemikiran utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Segalanya. Demikian yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kajian dalam mimbar Islam kita ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami ya. Jalan nanti kita ikuti informasi-informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, media sosial itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita ya saat ini, apalagi remaja. Namun dibalik manfaatnya sebagai sarana komunikasi dan informasi, penggunaan media sosial yang tidak bijak itu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Nah, kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan di mana individu mampu mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungannya. Paparan tekanan dari media sosial itu dapat mengganggu kondisi tersebut jika tidak dikontrol dengan baik. Nah, pendengar, sementara itu UNICEF menyebutkan bahwa remaja yang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial itu beresiko mengalami kecemasan, rendah diri, hingga depresi. Nah, hal ini terjadi karena media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Fenomena ini, pendengar, juga berkaitan erat dengan munculnya perilaku toxic productivity, di mana seseorang merasa harus terus produktif tanpa memberi ruang untuk beristirahat. Jadi akibatnya, tubuh dan pikiran menjadi lelah yang berujung pada gangguan kesehatan mental. Selain itu, cyberbullying ya yang terjadi di media sosial juga menjadi faktor resiko yang tidak bisa diabaikan. Komentar negatif, ujaran kebencian, hingga tekanan sosial dapat memperburuk kondisi psikologis remaja. Jadi untuk mengatasi hal ini, para ahli menyarankan pentingnya literasi digital dan kesadaran dalam menggunakan media sosial. Remaja perlu memahami bahwa apa yang terlihat di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas. Nah, membatasi waktu penggunaan media sosial, menjaga pola hidup sehat, serta mencari dukungan dari lingkungan, itu menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental di era digital saat ini. Nah, informasi terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik, pendengar setia RRI Plus 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saatnya kita ikuti informasi-informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar

0: Hamdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
3: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
2: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
4: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
2: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
5: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran

0: kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
3: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
4: Sambal banyak banget dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya kalau nggak salah, 9.
3: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
5: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
6: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
5: Kloros 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
7: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
5: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
8: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya di Riau Malam ya. Malam Sabtu. Nah, pendengar akhir pekan sering kali terasa singkat ya jika kita tidak merencanakannya dengan baik. Nah, setelah 5 hari disibukkan pekerjaan atau aktivitas rutin ya, apalagi nih dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari libur ya. Waktu libur seharusnya menjadi momen untuk memulihkan energi kita. Menikmati akhir pekan secara efektif bukan berarti harus selalu bepergian jauh ya, tetapi bagaimana memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, langkah pertama adalah menentukan prioritas sejak awal. Pilih kegiatan yang benar-benar ingin dilakukan. Baik itu beristirahat, bersosialisasi, atau menyelesaikan hal pribadi yang tertunda. Nah, dengan menentukan fokus, akhir pekan tidak habis hanya untuk kebingungan atau menunda-nunda waktu. Nah, selain itu pendengar, penting untuk memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Tidur yang cukup, bangun lebih santai, atau sekedar menikmati pagi tanpa terburu-buru ya, dapat memberikan efek besar untuk kesehatan mental kita. Istirahat yang berkualitas akan membuat tubuh kita lebih siap menghadapi minggu-minggu berikutnya. Nah, mengisi akhir pekan pendengar dengan aktivitas yang kita sukai itu juga dapat meningkatkan suasana hati kita. Bisa nonton film, baca buku, atau mungkin memasak, atau melakukan hobi-hobi kita yang kita senangi, itu juga bisa menjadi pilihan sederhana namun sangat menyenangkan. Nah, aktivitas ini membantu mengurangi yang namanya stres, memberikan rasa puas secara emosional juga. Nah, jadi pendengar, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bersosialisasi, bertemu keluarga, berbincang dengan teman, atau sekedar berbagi cerita dapat memperkuat hubungan sosial. Nah, interaksi yang positif seringkali memberi energi baru dan membuat akhir pekan terasa lebih bermakna. Nah, di sisi lain pendengar, tetap penting untuk menjaga keseimbangan ya, agar akhir pekan tidak terasa melelahkan. Hindari juga mengisi jadwal terlalu padat hingga tidak ada waktu untuk istirahat ya, itu juga nggak bagus. Sisakan ruang untuk spontanitas atau waktu tenang, agar pikiran kita tetap rileks, tetap santai, dan kita lebih nyaman, lebih fresh, lebih bahagia aja gitu ya. Dan terakhir pendengar, gunakan akhir pekan kita sebagai momen refleksi ringan. Evaluasi minggu yang telah berlalu, dan siapkan diri untuk minggu berikutnya tanpa tekanan berlebihan. Nah, dengan perencanaan sederhana dan sikap yang tepat, akhir pekan itu dapat menjadi waktu yang efektif, menyenangkan, dan juga menyegarkan. Nah, pendengar, informasi terkait tips menikmati akhir pekan yang efektif ya, Anda bisa lihat juga di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kita masih di informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu spesial untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada, untuk pendengar yang mungkin saat ini ada yang beraktivitas ya, selamat beraktivitas, atau mungkin pendengar lagi di jalan on the way mau keluar kota atau mau kemana gitu menikmati liburannya, tetap jaga kesehatan ya, jaga keselamatan juga selama Anda di perjalanan. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambel. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambel hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Bernadia ya, masa-masa sepi. Nah, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 19:56 saat ini pendengar. Kita masih di Riau Malam, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada. Nah, pendengar, pola hidup sehat itu penting ya untuk diterapkan guna mencegah terjadinya beragam penyakit. Nah, selain itu, menerapkan pola hidup sehat juga baik untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, langkah pola hidup sehat ini dilakukan dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, kemudian hingga mengelola yang namanya stres. Pola hidup seseorang umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan atau gaya hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, rutinitas padat itu dapat saja berpengaruh ya terhadap pola makan, waktu tidur kita, yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya yang namanya stres. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut bisa berdampak terhadap daya tahan tubuh kita dan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan. Jadi oleh karena itu, penting untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Apa aja sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga pola hidup sehat? Yang pertama adalah ketahui kondisi kesehatan kita saat ini, karena itu adalah langkah awal untuk memulai pola hidup sehat. Dengan mengenali kondisi kesehatan Anda saat ini ya, mulai dari riwayat kesehatan, mungkin alergi, hingga penyakit kronis yang diderita. Kemudian yang kedua adalah rutin berolahraga, catat makanan yang dikonsumsi ya. Kita harus tahu mana makanan yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita dan mana yang tidak boleh kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian perhatikan kehidupan sosial, hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan yang memicu penyakit kita. Kemudian konsumsi makanan sehat, cukupi kebutuhan cairan, kelola yang namanya stres, dan cukup waktu istirahat. Cukupi ya waktu istirahatnya. Jangan sampai berkurang waktu istirahatnya, karena itu sangat berpengaruh untuk kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita juga, dan kesehatan semuanya. Baik, pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Masih ada saya Riri Handayani. Kita ke satu lagu spesial dulu. Jelang nanti kita ikuti mini drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini. Saat ini sudah menyekam pukul 20 lebih 4 menit ya. Dan itu artinya saatnya kita ikuti program spesial drama radio untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dengan judul Pilihan dari RRI Mataram.

0: Olah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan, pakai nambah uang saku.
1: Rin,
0: ya,
1: ikut yuk.
0: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
0: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
0: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
0: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Oke.
0: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Mas.
1: Eh, yuk. Yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
2: Masa?
1: Iya. Ke sana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
2: Ayo. Eh, tapi kita ajarin juga ya.
1: Eh, jangan dah.
2: Kenapa?
1: Paling dia enggak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
2: Eh, bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
1: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
2: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
1: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
2: Eh, bentar. Ini nelpon nih. Halo, Rin.
3: Yuk, di mana?
2: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
3: Sibuk gak?
2: Gak juga sih.
1: Ayo!
2: Emang kenapa?
1: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
2: Bentar.
3: Mau keluar ya, Yu?
2: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
1: Ayo!
2: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
1: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
3: Gak usah deh, Yu. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
2: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
1: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
2: Gak enak tahu sama Ririn.
1: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
2: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah.

mana saya harus cerita kondisi ini, ya Allah. Mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit. Apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya, tanya aja sahabatmu tuh langsung, noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia, biar nilai saya jadi naik. Malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya yang belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu mau nutrisi.
0: Makan kok saya, cuma gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tau gak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak gak?
2: Diajak dong.
0: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
2: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan?
2: Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita? Pakai motor kamu kan?
1: Saya nggak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi nggak gitu juga dong, Rin.
2: Iya udah, jangan protes, ayo.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, satu lagu keren ya dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah. Menghapus jejakmu ya, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini. Baik pendengar, senang sekali ya saya bisa kembali menemani Anda tentunya dalam program komunitas kali ini. Sebuah program yang menghadirkan berbagai kisah inspiratif, mungkin gagasan positif dan semangat kebersamaan dari berbagai komunitas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul saja ya. Komunitas adalah ruang untuk saling mengenal, saling mendukung, saling berbagi pengalaman, dan pastinya belajar hal-hal baru dan tentunya menjadi wadah untuk bertumbuh bersama. Ada komunitas yang bergerak di bidang seni, pendidikan, literasi, lingkungan, olahraga, kesehatan, apa saja, hingga komunitas yang fokus pada pengembangan diri. Nah, setiap komunitas memiliki warna, tujuan, dan kontribusi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan yang menghadirkan manfaat bagi sesama. Nah, pendengar, di tengah kehidupan yang semakin cepat dan individualistis ya, keberadaan komunitas menjadi sangat penting. Komunitas membantu kita merasa tidak sendirian. Komunitas juga memberikan ruang untuk kita lebih didengar, lebih dihargai, dan diberi kesempatan untuk kita berkembang. Banyak orang yang menemukan passionnya atau peluang usaha, atau mungkin sahabat-sahabat baru, bahkan jalan hidupnya melalui komunitas. Dari komunitas kecil yang dimulai dari di sudut kota, lahirlah ide-ide besar yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Nah, pendengar, kita akan berbincang santai ya, namun penuh makna tentang arti penting sebuah komunitas, manfaat kita bergabung di dalamnya, dan nilai-nilai yang dibangun, hingga bagaimana sebenarnya komunitas dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan perubahan yang positif pastinya. Pendengar, tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru yang akan menghadirkan inspirasi untuk negeri ya. Dan masih ada saya Riri Handayani dalam program komunitas tentunya, dan lagu-lagu spesial untuk pendengar malam hari ini dimana saja Anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Cukup sudah dari Grand Fredly ya, lagu yang cukup lama tapi masih enak banget didengar. Dan lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Untuk yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan ya. Atau mungkin yang sudah berkumpul bersama keluarga, istirahat di rumah, menikmati hari liburnya bersama keluarga. Momen-momen spesial tentunya bersama keluarga jangan sampai terlewatkan ya. Dan pendengar, secara sederhana komunitas adalah sekumpulan orang yang memiliki minat, tujuan, nilai atau aktivitas yang sama. Terus berkumpul untuk saling berbagi dan juga mendukung. Nah, komunitas ini bisa terbentuk secara formal maupun informal. Ada yang memiliki struktur organisasi yang rapi, dan ada pula yang tumbuh secara alami dari pertemanan dan kesamaan hobi. Contohnya banyak banget. Ada komunitas pecinta buku, ada komunitas sepeda, komunitas fotografi, komunitas parenting, komunitas relawan, UMKM, dan masih banyak lagi. Namun sesungguhnya nih pendengar, komunitas bukan hanya tentang kegiatan yang dilakukan bersama ya. Komunitas adalah tentang hubungan antar manusia, tentang rasa memiliki, tentang kesedihan untuk hadir, mendengar, dan memberi. Nah, di dalam sebuah komunitas pendengar, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar. Tidak perlu usianya berapa, tidak peduli dengan latar belakangnya atau profesinya maupun pengalaman, semua dapat saling memberi dan menerima manfaat. Nah, komunitas menjadi tempat di mana seseorang dapat tumbuh tanpa merasa dihakimi. Nah, tempat di mana kesalahan menjadi pelajaran dan keberhasilan dirayakan bersama. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat bergabung dengan sebuah komunitas? Bergabung dengan komunitas itu memberikan banyak manfaat sekali, baik secara pribadi maupun sosial. Yang pertama adalah komunitas itu memperluas jaringan pertemanan kita. Kita akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki minat yang sama, hobi yang sama, dan seringkali memiliki pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua adalah komunitas meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Kemudian yang ketiga, komunitas menumbuhkan rasa percaya diri kita. Karena ketika ide kita didengar dan dihargai, kita akan merasa memiliki nilai dan kontribusi yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah, komunitas dapat membuka peluang banyak orang, peluang usaha, atau peluang pekerjaan, atau peluang apa saja. Yang kelima adalah, komunitas memberikan dukungan emosional. Dalam situasi sulit, kehadiran orang-orang yang memahami kita itu sangat berarti sekali. Bahkan nih pendengar, bagi sebagian orang ya, komunitas itu menjadi rumah kedua. Tempat pulang kita membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat, membutuhkan inspirasi, dan membutuhkan orang-orang yang mensupport kita pastinya. Nah, itu dia. Dan pendengar, masih banyak sekali informasi-informasi terkait komunitas ini. Kita masih di Riau Malam, tentunya masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 malam hari nanti. Kita ke Boyzone kali ini. I love the way you love me. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
6: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini, kita saatnya kita di program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi Jumat ya 15 Mei 2026. Dan seperti biasa di Ruang Rindu, untuk Anda yang mau berbagi cerita hal-hal yang dirindukan atau mungkin hal-hal yang susah dilupakan ya, boleh berbagi cerita bersama kami di Ruang Rindu kali ini hingga jelang pukul 22 lebih 55 menit ya pendengar, 2 jam ke depan. Untuk pendengar yang mau berbagi cerita bersama kami boleh, atau mungkin mau request lagu yang lagunya punya story tersendiri untuk Anda, punya momen spesial untuk Anda, boleh, karena kita lagu-lagu nostalgia banget malam hari ini. Pakai banget gak tuh? Ya, karena 70, 80, 90, kita gak masukin lagu baru ya, kita lagu-lagu lama semua.

0: karena kita mau ada momen-momen mengenang gitu ya, mengenang masa-masa tahun 70, 80, 90 lah pokoknya ya malam hari ini. Boleh di line WA kita 0761 25111, di line telepon kita atau di 24595, atau mungkin di pesan singkat 0811 767 3991. Tadi kita sudah mendengarkan lagu spesial dari God Bless ya, Semut Hitam. Wah, lagu itu luar biasa sekali ya. Itu saya masih kecil banget itu lagu. Tapi lagunya enak banget ya, Semut. Ya silakan ya. Jadi nyanyi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu.
1: Ya, apa kabar Kak Riri, sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ocu gimana?
1: Sudah setahun gak jumpa sama Kak Riri.
0: Ya, lama ya. 12 tahun gak sih?
1: Kenapa gak 12 tahun sekalian gitu ya?
0: Iya, udah lama banget kan. Apa cerita
1: Bali
0: kita?
1: Bali mancanegara, Kak Riri?
0: Indonesia, tapi kita khusus Indonesia malam ini. Cuman Indonesianya yang lama banget lah, 70, 80,
1: ya,
0: 90
1: ya. Lama-lama banget ya. Mm-mm. Dari Gomblo lah ya.
0: Gomblo?
1: Gomblo.
0: Gomblo, yang mana tuh?
1: Yang rambutnya panjang sampai ke pinggang tuh, dia laki-laki.
0: Oh iya iya. Gomblo, iya. Gomblo, bentar dulu.
1: Waktu itu saya perempuan yang nyanyi, rupanya rambutnya diikat ke belakang.
0: Kebiar-kebiar yang ada?
1: Hah?
0: Gomblo ya?
1: Iya, Gomblo.
0: Kebiar-kebiar yang ada?
1: Kugadaikan cintaku, enggak ada.
0: Coba ya, udah digadai soalnya.
1: Pada gadai rumah, mendingan gadai cinta.
0: Gadaikan cinta kayak ada nilainya nggak tuh?
1: Ada lah, ya kan?
0: Ada ya.
1: Kata pengarang lagu, kita pun nggak tahu yang kayak apa cinta yang bisa digadai-gadaiin.
0: Waduh, nggak ada yang itu cu.
1: Nggak ada ya. Dari siapa lah? Dari Yuli Sitanggang lah.
0: Yuli Sitanggang.
1: Judulnya Maria.
0: Maria itu Yuli Sitanggang.
1: Maria.
0: Oh Maria. Julius Sitanggang ya.
1: Iya.
0: Oke, tahun 88 ya.
1: Salam pertama untuk kalian yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk keluarga juga, hati-hati pulangnya nanti, ya kan?
0: Oke.
1: Malam-malam nih, dalam hal lagi orang mau hari raya nih. Apa hubungannya?
0: Tangkok pula, potong pula, kan?
1: Yo. Aduh, Bang Sinsel, ketawa Bang Sinsel, apa hubungannya?
0: Iya.
1: Itu Bang Sinton, Bang Hedi, Bang Hadi, Bang Rudi, Bang Yono, Bang Arman Kampung Lele, ya, Kak Iyus, Om Apa Amira Tika, Bunda Kembar, apa hubungan cuari raya dengan Kak Riri?
0: Nanti takut diikat ya, kan?
1: Bunda Isal juga ya. Tuh Aldi dari Kelakan Hulu, semoga dengarkan gitu Bang Jai Bani di Dumai. Ada rekan saya di Malaysia, Bang Hamid di Batu Pahat Johor, rupanya saya luka alamat. Bang Hamid, semoga mendengar kita ya di Pekanbaru ni, 21. Tapi kalau tak boleh gabung telepon, ya WA saja lah ya. Gabung sini. Terus untuk apa lagi, Mama Fahmi dan Sika, ada Kak Ina sama Mama Indah juga. Ada Mbak Kak Tika di Jaringkah. Ya semua-semua lah Kak ya.
0: Oke.
1: Dengar-dengarkan kita. Ini lagu ini sendu nih Kak. Mau dengar sampai habis nih.
0: Siap.
1: Menceritakan kisah seseorang. Yang namanya Maria. Yang dalam keadaan sakit. Bercurhat dengan orang yang dikasihi. Tapi lama-lama dia menghembuskan nafas terakhir.
0: Oh, waduh, dalam sekali lagunya.
1: Inilah kisahnya lagu ini. Oke Kak Riri.
0: Siap, terima kasih Cu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo di Bangkinang ya. Jadi pendengar, malam hari ini kita spesial lagu-lagu lama. Jadi kalau di atas 2000 saya tidak putarkan. Karena kayaknya enak banget gitu ya malam ini kamu dengar lagu-lagu nostalgia. Kita mau dengar lagu-lagu nostalgia 70, 80, 90 saja. Oke. Dan kita lagu-lagu Indonesia. Silakan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Lembut sekali Bu Yus malam hari ini nih.
2: Malam ini?
0: Uh-uh.
2: Malam biasa enggak?
0: Malam biasa enggak. Tetap.
2: Lagi suaranya sekarang sedang diapakan, sedia apakah nama itu di...
0: Di permak.
2: Sedang... Lagi dipulihkan suaranya sekarang.
0: Oh, lagi batuk ya?
2: Enggak batuk. Apa? Alhamdulillah lah sih ya, enggak batuk.
0: Terus?
2: Enggak ada, disimpan aja biar dia cantik suaranya kayak anak gadis.
0: Mau konser Bu Yus?
2: Bukan, jadi kata orang kita kan masih gadis. Jadi banyak.
0: Oh gitu.
2: Suaranya masih gadis tuh.
0: Jadi suaranya
2: agak. Tengok udah ada nenek-nenek kan.
0: Jadi suaranya agak direndahkan sedikit supaya terlihat seperti masih gadis ya.
2: Ya itulah, maka suara itu masih digadis-gadis kan.
0: Oh, okay.
2: Biar wajah kita ada tua, suara itu harus digadis kan.
0: Aduh.
2: Agak manja lah gitu.
0: Oh iya. Nanti dibuat juga lah kayak gitu manja-manja.
2: Lagi apa tuh apa Riri?
0: Kenapa Bu Yus?
2: Lagunya.
0: Bu Yus nih ngakak Riri nih.
2: Apa?
0: Ngakak Riri ketawa sendiri sini.
2: Iya itulah.
0: Iya kan. Suaranya
2: yang gadis, orang enggak gadis lagi.
0: Iya iya iya. Bu Yus mau lagu apa?
2: Lagunya. Apa lagu itu ham?
0: Siapa?
2: Curiga lah.
0: Curiga dari siapa?
2: Dari apa? Lupa pula namanya.
0: Curiga. Curiga dari Lola.
2: Bukan? Ayah Lola.
0: Lola Pitaloka. Mm-hmm. Oh iya. Oke. Okay.
2: Itu ada banyak juga tuh.
0: Mm-hmm.
2: Kita kan pergi.
0: Mm-hmm.
2: Tugas malam. Mm-mm. Ikut enggak yuk abang pergi katanya.
0: Terus?
2: Dibawa terus yuk malam ada. Kalau ada acara tuh pergi terus kan.
0: Mm-mm.
2: Rupanya ada cewek. Kita enggak curiga.
0: Mm-mm.
2: Jadi kawan-kawan tuh bilang nyanyi-nyanyi dia di atas mobil tuh kan. Katanya satu cantik, satu manis katanya. Jadi aku curiga. Aku tanya sama abang tuh, bang apa tadi nyanyi-nyanyi tuh bang di mobil tuh sibuk orang anak cowok-cowok cewek tuh. Ada orang naksir abang itu aja katanya.
0: Oh ya ampun.
2: Itulah peristiwanya, udah lama.
0: Iya.
2: Masih tahun 70-an.
0: Kenangan tak terlupakan gak? Iya deh, kali ada salamnya ya, Bu Yus.
2: Lagunya kan curiga, jadi kalau dengar
0: ada
2: curiga tuh.
0: Ada Bu Yus lagunya. Mau salam untuk siapa?
2: Salamnya buat Ocu Amin tadi. Ocu Amin online pula memorinya.
0: Iya.
2: Kalau memori aku tuh lah suaranya masih gadis.
0: Bu Yus.
2: Buat mama si kembar pindah juga di Perawang. Iya.
0: Yeah.
2: Masuk sel suara gadis masuk.
0: Oke, yang gadis-gadis masuk ya malam ini.
2: Buat Rudy. Buat siapa lagi itu ya, Ucu Amin, Ucu Jawai, Mama si kembar, Pina di Perawang, Surtini, Ibu Dharma, Surtini pasti ketawa dengar tuh.
0: Mm-mm.
2: Anak gadis nomor 1, entah nomor berapa. Justi mewahnya.
0: Justi
2: mewah buat Riri aja ya, Riri.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang gadis kan suaranya kan.
0: Iya, lembut sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Terima kasih banyak ya. Aduh, seru sekali ya Bu Yus sama Ucu Amin ya. Nah, pendengar kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi penelpon. Malam hari ini yang masih mau request lagu nostalgia. Malam ini kita lagu-lagu Indonesia, tapi lagu-lagu benar-benar lawas. 70, 80, 90. Nah, silakan yang mau request lagu nostalgia yang mungkin lagu itu punya kenangan tersendiri untuk Anda, boleh ya. Selamat malam untuk Pak Gadeng di Siak ya. Salamnya untuk fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor dan mendengarkan di mana saja berada, spesial untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga dan sukses selamanya. Waduh, terima kasih banyak Pak Gadeng di Siak. Sehat selalu juga Pak Gadeng ya. Assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pangaraian. Salam untuk Bunda Isal, Bang Simpson, Bu Ros, Bang Rudi di Rumbai, Bang Adi. Salam spesial untuk Kak Riri, semoga makin cantik selalu.

0: Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Bruri Marantika ya, Angin Malam. Nah, lagu ini spesial untuk Nadia di Panam. Yang request lagu Angin Malam ya. Kalau tidak ada lagu sepanjangnya. Okay. Salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 malam ini. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Nadia di Panam. Selamat malam. Assalamualaikum dari Erniasin Panam. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Riri, iya terima kasih. Mohon juga malam ini saya minta putarkan lagu Rinto Harahap, judulnya Terserah Aja. Salam untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada, dan juga seluruh penyiar Pro 1 yang bahagia selalu. Terima kasih Ibu Erni Yasin di Panam. Rinto Harahap ya, nanti saya pilihkan ya yang mana. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Riri, selamat malam juga. Minta lagunya dari Bunda Iis Sugianto. Iis Sugianto judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Bentar dulu ya, ada gak ya? Okay, Jangan Sakiti Hatinya. Okay, siap, sudah dipersiapkan ya. Ditunggu aja lagunya untuk siapa ini. Sebenarnya saya viewers Kak Suci. Okay, kalau viewers Kak Suci nanti langsung ngomong sama Kak Sucinya ya. Dari sekitaran Kota Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Okay, selamat malam, terima kasih. Malam juga untuk Angga di Kulim. Salam untuk Uniriri, Nana Koto. Beben, Vivi Caniago ini kayaknya penggemar ini ya, lagu-lagu Minang kayaknya ya, Angga nih ya. Salam, dapat salam dari Odi Malik, Uca Sembara. Terima kasih, minta lagu Bintangku Bintangmu. Oke, ditunggu lagunya ya. Siapa? Angga di Kulim. Dan pendengar silakan di line telepon kita 0761-24595 malam hari ini. Untuk pendengar yang masih mau berbagi cerita mungkin ya, dengan hal-hal yang dirindukan, atau mungkin kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan, atau mungkin mau request lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri untuk Anda, dan salam spesial untuk yang dirindukan ya malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
1: Kabar.
0: Dengan ya, kabar baik. Ini siapa ya?
1: Dari Ibu Ros di Rumbai.
0: Ibu Ros di Rumbai. Sehat Ibu Ros?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak minta lagu dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.
0: Christine Panjaitan, bentar cari dulu ya. Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Siap, ditunggu lagunya ya.
1: Boleh salam Mbak?
0: Boleh dong, silakan.
1: Salamnya buat Osu Amin, Osu Jawai, mm-hmm. Buat Rudy di Rumbai, buat Bunda Isa, sama Mama Kembar, Mbak Fina di Sawang, Ibu Emma di Rumbai sehat selalu, mm-hmm. Buat Al di Pasir Pengarayan, buat Jerry Arengka, buat Pak Simpson, Pak Mali, Bu Mbak, makasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya, selamat malam juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini, yang saat ini mungkin lagi menikmati hari libur ya, 4 hari nih sampai hari Minggu, atau udah di luar kota, hati-hati di jalan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat rindu, beri lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Martin gak di Kuan
0: Sing. Martin di mana?
2: Di Kuan Sing gak?
0: Kuan Sing, oke. Martin sehat, kabar baik?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa malam ini?
2: Dari Trio Ambisi gak?
0: Trio Ambisi, yang?
2: Dari Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu, oke. Nanti coba dicari ya, ada salamnya mungkin?
2: Untuk semua gak yang lagi mendengarkan.
0: Oke, gitu aja.
2: Untuk kakak.
0: Terima kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam juga. Selamat malam untuk Martin di Kuan Sing ya. Trio Ambisi. Ada gak ya? Oke, Trio Ambisi itu. Tadi lagunya apa tadi mintanya? Ada. Oh, sepertinya gak masuk playlist nih. Martin, kita carikan Trio Ambisi tapi dengan judul yang berbeda gak apa-apa ya. Ada Jangan Sampai 3 Kali nih kayaknya yang masuk playlist kita malam hari ini untuk di tahun-tahun 70, 80, 90 ya. Okay. Silakan untuk pendengar satu penelpon lagi mungkin sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request. Sudah tersusun rapi ya, tinggal ditunggu saja. Untuk pendengar yang request lagu 70, 80, 90, lagu nostalgia banget malam hari ini. Karena saya pengen mendengar lagu-lagu itu, dan juga untuk pendengar yang senang sama lagu-lagu nostalgia boleh bergabung malam hari ini. Mungkin satu lagu yang bisa mengingatkan kita hal-hal yang mungkin susah untuk dilupakan, atau mungkin hal-hal yang masih nyangkut banget di hati kita itu yang gak bisa terluapkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Maiza Jarengka Kariri.
0: Iza, sehat Iza?
1: Sehat,
0: Om. Alhamdulillah, mau lagu apa?
1: Apa yang ada di list kali?
0: Di list kalau lagu, ntar ya, 70, kita kan 80-an.
1: Ya, 70 deh, 90 ya.
0: Kenapa?
1: Yang 90 deh, jangan 70.
0: 90-an ya. Siapa? Ada Dewa, Aku Milikmu.
1: Yang lain?
0: Denada, Sambutlah Aku.
1: Itu aja.
0: Oke, ditunggu ya, lagunya ya.
1: Buat semua pendengar setiap persatu dimanapun berada. Terima kasih buat kali ini dan semua penyiar ya.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Iza di Arengka ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung juga di line WA kita, pesan singkat kita malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam dari Munawir Matareng, Arengka. Salam untuk keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Request lagu Semalam di Malaysia. Nanti saya coba cari dulu ya. Salam untuk Kariri yang lagi siaran di studio. Terima kasih. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini kita masih di lagu-lagu memori ya. Lagu-lagu nostalgia 70, 80, 90. Lagu-lagu Indonesia saja malam hari ini. Tetap stay tune ya. Nanti kita buka lagi penelpon dan kita masih di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saat kita dengarkan lagu spesial yang sudah di-request ya, Denada dengan Sambutlah. Kemudian nanti akan ada Rinto Harap dengan Sayang, Iis Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya, dan Hedy Diana dengan Bintangku, Bintangmu. Spesial untuk pendengar setia Ruang Rindu malam hari ini yang request lagu ini.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

wajib semangat agar aktivitas berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk up to date informasi terkini di sekitar kita ya. Apalagi tahu aktivitas seputar RRI Pekanbaru juga jangan sampai ketinggalan. Dengan cara ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @RRIPKU_official. Selain aktivitas, juga melayani kerjasama loh. Ingat ya,

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk pendengar yang masih ingin berbagi cerita juga bersama kami, silahkan. Atau mau request lagu kenangannya, silahkan juga ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Apa kabar anak yang paling cantik?
1: Kabar baik, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali.
1: Oh, Pak Mali. Sehat, Pak Mali?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak.
3: Ibu lagi tanya.
1: Oh iya ibu, ibu sehat. Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya, pokoknya sehat terus, nggak boleh sakit-sakit ya. Iya, Pak Mali mau lagu apa sama ibu nih? Mau lagu apa?
2: Dari Charles Tagalung ya, pilihkan salah satu ya.
1: Charles Tagalung, pilihin salah satu ya, siap. Ada salamnya untuk siapa?
2: Di sini untuk Riri keluarga, siap selalu.
1: Amin
2: untuk ya. Untuk Bu Isa yang baik hati juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Bu Yus juga. Nggak lupa untuk Bu Rok tadi ya, di Rindai ya.
1: Mm-hmm.
2: Riri juga di Rindai.
1: Yeah.
2: Oke ya Riri, terima baik. Kasih banyak Ananda.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Bapak Mali sama Ibu. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mali di Hang Tuah ya. Lagunya Charles Hutagalung. Silakan untuk pendengar ya, yang masih mau request lagunya, masih ada waktu ya. Atau mau salam-salam aja juga boleh. Maksudnya salam yang spesial ya. Salam spesial untuk yang spesial lah pokoknya malam hari ini ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Dini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ini Bang Simpson ya?
4: Iya.
1: Sehat Bang Simpson?
4: Alhamdulillah sehat. Bagaimana udah makan malam?
1: Sudah makan malam. Makan tengah malam yang belum.
4: Tengah malam. Tambah gemuk nanti.
1: Enggak mau gemuk ya. Lagi kayaknya nih. Udah stuck di sini kayaknya berat badannya.
4: Iya.
1: Mau lagu apa Pak? Apa Bang Simpson?
4: Pak, lagunya dari apalah? Dari Tommy Jepisa.
1: Tommy Jepisa?
4: Iya.
1: Bentar
4: aja. Pengantin remaja.
1: Pengantin remaja. Siap. Ada salamnya?
4: Salamnya buat Mbak Riri, Mbak Ririn. Ririn yang lagi tugas selalu dan keluarga sukses dalam pekerjaannya, banyak duitnya.
1: Amin.
4: Pulangnya hati-hati. Iyalah, kan panjang umurnya kan.
1: Iya, giliran banyak duitnya, aminnya kenceng gitu kan.
4: Iya, kalau dia, biarpun dia sehat, tapi tak ada duitnya kayak mana.
1: Iya, benar.
4: Dia harus sepasang itu.
1: Iya, nggak boleh dipisahkan itu ya.
4: Nggak boleh pisah tuh. Banyak duit, tapi tak sehat, sama aja.
1: Kan? Iya, benar, nggak bisa. Juga itu. Menikmatinya ya kan.
4: Nah, menikmati yang banyak duit kemana kan. Ya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin,
4: ya.
1: Amin. Nah,
4: dia itu Pina di Perawang. Dia itu Surtini ya. Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimun. Masuk Tengku.
1: Iya.
4: Ihal, Bunda Isal.
1: Dia
4: itu Ucu Amin ya. Ucu Jawi, Ucu Buyu. Rudi, Adi. Tika di Siak Hulu. Tika di Kampar. Tika Siak Hulu dan Tika di Kampar ya. Itu siapa? Pak Dianto dengan Nur Aininya, Lucy, Lucy dan Arjuna, seperti itu, Miska dan Pak Makujangga, si Alta di sudah ya, Bunda Isa sudah, Bu E juga ya, Ina di Pangkal, semua tanpa kecuali siap selalu.
1: Amin.
4: Lagunya kita dengarkan sama-sama aja ya.
1: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih, hati-hati pulangnya.
1: Siap Bang Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar, tragedi pengantin remaja. Silakan ya untuk pendengar yang masih mau bergabung malam hari ini, mungkin satu penelpon lagi ya, karena lagu yang sudah direquest sudah banyak sekali nih ngantri ya, nanti nggak terputar ya kan. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kariri.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
5: Dengan Bang Al lagi nih.
1: Bang Aldi Pasir ya?
5: Iya, Pasir Tengerayat ini. Ini saatnya hujan nih.
1: Oh iya, lagi hujan di sana ya?
5: hujan-hujan nih.
1: Oh, Pekanbaru kayaknya mulai agak panas lagi nih kayaknya.
5: Oh, agak panas ya. Waduh.
1: Bang Al, gimana
5: kabarnya hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Bang Al, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Sehat bahagia selalu sama keluarga ya.
5: Iya, ini apa ini dengan suara gara-gara ini, semangat aku ini. Lembut kali suaranya.
1: Ya Allah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya. Bang Al mau lagu apa?
5: Lagunya dari Iwan Fals aja.
1: Iwan Fals yang mana?
5: Apa tuh namanya? Wek-wek-wek suara bebek itu apa judulnya?
1: Oh, yang mana itu ya? Aduh, bentar.
5: Enak lagunya itu.
1: Oh iya.
5: Iya ya, nanti aduh, dicari ya lagu itu ya.
1: Tapi bentar, yang Iwan Fals tuh yang ada yang ini nih Bang, Bento.
5: Yang mana?
1: Bento, Bongkar, kereta tiba pukul berapa, sama Ku Menanti Seorang Kekasih.
5: Ku Menanti Seorang Kekasih lah.
1: Oke, ditunggu lagunya.
5: Ya, salam-salam boleh?
1: Boleh dong, silakan.
5: Ya, salamnya terutama untuk Bang Simpson, Ocu Amin, Bunda Isal, mm-hmm. Ibu Yus, Ibu Ros.
1: Ya.
5: Terus untuk, siapa lagi ya ini ya? Bang Adi, Bang Rudi, terus untuk apa ya? Pokoknya buat semua aja lah.
1: Oke. Okay. Baik.
5: Ya, makasih ya.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau untuk pesan singkat kita masih buka ya. Silakan untuk pendengar yang mau request lagunya, kalau sempat pasti kita putarkan. Kita ke Charles Hutagalung dulu, Biarkan Ku Sendiri. Nanti juga ada Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja. Ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Nanti juga ada Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Dan nanti juga akan ada Hedy Diana, Bintangku Bintangmu. Masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah direquest malam hari ini ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani di Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pake nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mak duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela, tangan inyak dilihat tangan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
4: Allah Susi, membantu koroniku.
3: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kamu membantu.
4: Ya Allah, kawaimu ne kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
3: Iyo lah.
4: Nana tancap.
3: Lau ya.
4: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Hargalanya enggak beli kok kajong kok.
3: Alamak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganse. Bujuta-jutaan pokoknya.
4: Mahal.
3: Di mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabet tebang kena tano di bah.
4: Tumbai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kuat tuh.
3: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
5: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punah harapanku.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Meriam Bellina, Mulanya Biasa Saja ya. Satu lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 55 menit saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda untuk hari ini dan dari ruang rindu untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Selamat beristirahat untuk pendengar yang ingin beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas untuk yang masih mau beraktivitas di malam hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Saya Riri pamit, sampai jumpa lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami didapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 RRI Persatu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentu saja ragam program informasi dan musik akan mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, kali ini kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Mendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan masih dalam program Mutiara Pagi, mendengar, nantinya kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Keutamaan Bulan Haji yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA. Tetap bersama kami karena lagu-lagu religi akan hadir di ruang dengan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
7: Allahu Akbar.
6: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
9: Nomor antrian 2.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka. Dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya. Sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: 21.1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami dan masih dalam rangkaian program Ria Pagi hari ini. Dan segera kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menyambut pagi yang penuh keberkahan ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dimanapun Anda berada, pagi ini dalam program Mutiara Pagi, pada sebuah program yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga pencerahan rohani untuk memulai hari dengan hati yang tenang dan jiwa yang penuh semangat. Sabtu 16 Mei 2026 bertepatan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu keutamaan bulan haji. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, di mana anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik Ustaz. Baik, sebelum kita mulai dan juga Ustaz memberikan ceramahnya singkatnya ya, atau mungkin terkait dengan pengantar kita di pagi hari ini, dan juga kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pagi hari ini, nantinya bisa bergabung bersama kami di 0761255111. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bapak Ibu sedang pendengar RRI rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini, subuh yang cerah, subuh yang penuh berkah ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah ritual kita, ibadah pemungkas kita, yaitu ibadah pada subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mari juga kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, assalamualaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang mematuhi segala perintah Allah dan segala perintah Rasul-Nya, terkhusus menjalankan sunnah-sunnah beliau, wabil khusus lagi adalah menjalankan sunnah ibadah kurban di musim haji atau di hari raya Idul Adha. Masyarakat kaum muslimin rahimakumullah, untuk memulai pembicaraan kita pada subuh hari ini dalam tema keutamaan ibadah haji. keutamaan ibadah haji ini atau keutamaan bulan haji sama juga dengan sebutan lain adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Karena apa? Karena pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya adalah di bulan Zulhijjah atau lebih tepatnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tadi sengaja mengutip satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhususnya, yaitu ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam hitungan bulan Hijriah. Itu ada 4 bulan yang istimewa disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang diistimewakan. Maksud daripada bulan yang diistimewakan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah di 4 bulan ini. Sebaliknya, Allah juga akan melipat gandakan, mungkin barangkali ini ganjaran ya, dari siapa saja yang melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hanya mengambil sisi-sisi baiknya saja. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang ikut meramaikan, berpartisipasi, mengisi 4 bulan ini dengan amal-amal terbaik kita. Secara khusus adalah bahwa kita sekarang ini sedang berada di bulan-bulan haji, termasuk di dalamnya bulan Zulqa'dah, karena 4 bulan itu mulai dari Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini oleh mayoritas orang-orang Arab terdahulu, mereka masih memiliki budaya di mana mereka lebih memilih berdiam di rumah daripada keluar rumah, karena memang Allah perintahkan jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang melawan hukum Allah, di antaranya melakukan pembunuhan, melakukan kezoliman kepada siapapun, karena 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita kaum muslimin, apalagi pada saat-saat ini dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 pertama Zulhijjah, di mana di hari 10 pertama itu merupakan hari puncaknya ibadah haji. Dan terkhusus lagi kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita yang sekarang sedang berada di tanah suci, mereka telah mempersiapkan dirinya menunggu saat-saat yang sangat luar biasa, yaitu nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu adalah hari wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu adalah puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Oleh karena itu, dapat pula kita pastikan amal-amal yang terbaik yang mestinya kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini nanti, kita tidak mau ketinggalan dari saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Kita pun akan Allah berikan keutamaan-keutamaan untuk melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Zulhijjah itu. Apa kira-kira di antaranya? Kita simpulkan saja secara umum bahwa di bulan Zulhijjah itu kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah bulan Zulhijjah. Yang terbaik kalau kita mampu laksanakan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah kemudian sampai nanti pada tanggal 9 atau di hari Arafah. Nah, tanggal 9 itu puasa Arafah namanya, dan kalau tanggal 8 itu puasa Tarwiyah. Nah, pahalanya sangat luar biasa tentunya. Bahkan kita memberikan mungkin motivasi kepada diri kita, kepada keluarga kita untuk sama-sama mendapatkan pahala ini tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ibadah yang terbaik juga di 10 hari pertama Zulhijjah itu yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana ibadah ini juga merupakan ibadah terbaik sepanjang masa sesungguhnya bagi kaum muslimin, karena tidak semua orang yang mau melaksanakannya. Kewajibannya melekat pada kaum muslimin memang tidak wajib ya, tetapi hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikuatkan di bawah sedikit daripada wajib, dan sebaiknya kita laksanakan. Walaupun kenyataannya pada hari ini banyak kaum muslimin yang mengatakan belum mampu, dan bahkan ada yang beranggapan pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup. Padahal bukan. Pelaksanaan ibadah kurban itu dianjurkan, diminta kepada kita bagi yang mampu itu untuk melaksanakannya satu kali satu tahun. Nah, dan ibadah kurban ini tentunya kita ingin melirik sejenak ke belakang. Ini merupakan awal sejarah yang dulu pernah dilaksanakan. Kita melihat, ingin meniru ataupun menapak tilasi daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang juga diminta oleh Allah untuk mengorbankan, menyembelih anak kesayangannya. Dan tetapi pada hari ini ternyata nilai pengorbanan Nabi Ibrahim itu tidak sama dengan apa yang diminta oleh Allah kepada kita, yang hanya diminta untuk menyembelih seekor hewan kurban, minimal satu ekor kambing untuk satu keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya, yang mungkin dapat kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu bersedekah dan beramal soleh, dan terkhusus nanti ketika memasuki hari raya Idul Adha itu, kita disunnahkan untuk mengagungkan asma Allah, takbir, tahmid dan tahlil, dan bahkan sampai nanti kita disunnahkan secara berjamaah itu sampai pada hari ketiga yang disebut dengan hari tasyrik. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar tadi yang berbahagia, mari sama-sama kita mengambil peluang, mengambil peran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini untuk melakukan yang terbaik. Barangkali walaupun kita tidak dapat atau belum melaksanakan ibadah haji, mungkin masih dalam antrian, atau mungkin ada juga yang belum mendaftar karena begitu panjangnya pendaftaran ataupun daftar tunggu ibadah haji di Indonesia, maka jangan kita melewatkan momen-momen yang terbaik ini. Yang pertama, untuk berpuasa di bulan Zulhijjah yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian juga nanti melaksanakan ibadah kurban pada hari-hanya. Yang kedua, yang ketiga adalah kita memperbanyak sedekah, amal-amal soleh, memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesempatan yang sama untuk sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah terbaik di bulan Zulhijjah ataupun bulan haji ini.
0: Amin.
2: Terima kasih.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik pendengar, itu tadi sebagai pengantar yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, mengenai tema kita, keutamaan bulan haji ya. Dan kami mengundang Anda, silakan yang ingin bertanya di 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Pagi. Selamat Pak Ustadz. Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi.
3: Mulan hari haji ni Ustaz, kata orang Melayu hari haji. Lalu ke Ezah. Nanya Ustaz, puasa. Puasa satu hari sampai 10. Kemudian dia niat tu apa Ustaz? Niat puasa tu. Supaya umum tahu. Kemudian korban ke Ustaz. Yeah. Korban tu dari mulai apa Ustaz? Apa sampai berapa?
0: Baik.
3: Korban tu umpamanya satu sapi 7 orang. Saya atau anak mampu sedekah sama orang tuanya, bapaknya. Bapaknya tak mampu Ustaz, mamaknya tak mampu, adik-adik tak mampu. Apakah itu dibayar juga Ustaz? Atau ikut itu aja, tak dibayar Ustaz. Dia mampunya. Kemudian dia bacanya Ustaz, bacanya supaya orang tahu umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putus. Itu macam Ustaz baca ya.
0: Baik.
3: Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz.
0: Ya baik Pak Saimi.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz. Mau dijawab ya langsung atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz?
2: Boleh.
0: Diterima
2: dulu Pak.
0: Diterima dulu ya baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa ini, Bu?
4: Atika di Siak.
0: Ibu Atika di Siak ya.
4: Gini Ustaz, saya pernah dulu tugas sebagai tugas TKHI tahun 2002 di Mekah. Untuk amalan sedekahnya itu apa Ustaz? Kasihan saya banyak yang minta-minta Ustaz waktu itu. Jadi karena saya mau pulang, saya bersedekah lah situ dengan uang di sana. Amalannya itu apa Ustaz ya?
0: Saat?
4: Saya waktu itu bertugas TKHI sebagai petugas kesehatan tahun 2002. Yeah. Jadi mau pulang, situ kan banyak orang minta Ustaz, kasihan Ustaz. Jadi saya niatkanlah untuk sedekah di situ Ustaz. Amalannya itu apa Ustaz? Amalan kita bersedekah di tanah suci itu.
0: Baik.
4: Terima kasih Ustaz.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ustadz, ada dua pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu dijawab, Ustadz.
2: Ya, baik. Makasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Jauh nih, Melayu ya. Bengkalis. Aman Bengkalis ya, Pak ya. Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Baik. Pertanyaan beliau tentang pertama tadi puasa ya.
0: Niat, ya.
2: Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Zulhijjah. Pun ada yang lebih pemungkas lagi karena mayoritas masyarakat kita seperti biasanya paling-paling puasa itu mampunya 2 hari di hari Tarwiyah, hari yang ke-8 dan hari yang ke-9 itu namanya puasa Arafah. Nah, itu minimal. Mudah-mudahan masih ada yang mampu sampai bisa melaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu luar biasa. Nah, kalaupun tidak, usahakanlah dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Kalaupun tidak juga dapat, minimal di hari Arafah. Nah, adapun niatnya ya seperti biasa Pak, sengaja aku berniat untuk puasa, puasa Arafah namanya. Ya, kalau di hari tanggal 9. Ya, kalau yang mulai dari tanggal 1-nya atau sampai tanggal 8, namanya niat kita adalah puasa di bulan Zulhijjah.
0: Puasa Zulhijjah.
2: Nah, seperti biasa Pak, karena Allah Ta'ala. Dan Allah akan lebih mengetahui karena niat kita adalah hanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang kurban. Kurban itu sesungguhnya kalau kita lihat daripada hukum dalam kitab fikih itu, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunat mu'akkad. Nah, sunat mu'akkad, sunat yang dikuatkan. Tetapi kemudian menurut Imam Syafi'i mengatakan ini ada istilahnya sunat itu adalah sunat kifayah. Artinya apa? Kalau memang dalam satu keluarga itu kita hanya mampu untuk menyembeli satu ekor kambing seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, ya silakan satu ekor kambing diniatkan untuk satu keluarga. Tapi kalau memang ada kemampuan, uangnya cukup untuk misalkan dalam satu anggota, satu keluarga itu terdiri dari 7 orang, suami, istri, dan anak-anak, ya kita sembelih satu ekor sapi, ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya minimal satu rumah atau satu keluarga itu, satu ekor kambing atas nama suami, ya kemudian tentunya akan diniatkan juga untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah, begitu Pak. Jadi hari ini terkait masalah kemampuan tadi itu, apabila misalkan orang tua kita tidak mampu dan bahkan dia mungkin apakah dia sudah meninggal atau masih hidup, ini juga bisa dilakukan oleh anaknya, mungkin bentuk dalam kebaktian anak kepada kedua orang tuanya, dia belikan ya dibelikannya hewan ternak untuk disembeli, niatnya itu untuk
0: orang tuanya.
2: Karena orang tua tidak mampu dan ketidakmampuan itu memang hari ini kita lihat nama relatif ya. Relatifnya apa? Karena orang mengatakan tidak mampu, tetapi kemampuan lain mungkin untuk mengangsur ini, membayar kredit ini, membayar cicilan ini sanggup. Bahkan kalau di total dalam satu tahun itu bisa sampai belasan juta atau puluhan juta. Tetapi ketika diminta untuk melaksanakan ibadah kurban yang hanya nilainya 3 juta rupiah, orang mengatakan belum mampu dan belum mampu. Ini mungkin yang perlu kita pahami dengan baik.
0: Baik.
2: Oke, dan baik. Seterusnya kita lanjut ya Pak ya, yang kedua
0: silakan.
2: Ya.
0: Ada Ibu Atika tadi nah, Pak, pertanyaannya.
2: Iya, Ibu Ustaz. Atika dari Siak. Nah, beliau kebetulan pernah katanya menjadi petugas haji Indonesia ya. Alhamdulillah luar biasa Bu, selamat ya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu persembahkan untuk ya seluruh jemaah haji akan dinilai sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya, terkait tentang amalan tadi yang kita sampaikan di dalam bulan Zulhijjah ini, selain pada berpuasa dan berkurban, itu juga sedekah ya, dan amal-amal soleh lainnya. Ya, itu yang Ibu lakukan sudah benar. Karena posisi Ibu, posisinya di Tanah Suci, dan sangat banyak sekali orang-orang yang meminta-minta, terkhusus kalau kita lihat ya, bahwa hampir mungkin ribuan pegawai-pegawai pelayan daripada Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Nabawi itu, bahkan juga ada orang-orang kita di situ, itu juga boleh kita berikan sumbangan ataupun sedekah, dan terserah niat kita kepada siapa, untuk orang tua kita atau untuk siapa saja. Intinya sedekah ini secara umum kepada orang-orang yang patut kita berikan bantuan, itu juga termasuk catatan sebagai sedekah dan amal soleh di dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat baik kita semua. Amin,
0: amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, mungkin masih ada di belakang Ibu Atika ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
5: Minta amin di Cakinang.
0: Oh ya, Ucu. Silakan Ucu.
5: Apa temanya Bang Murda?
0: Keutamaan haji.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu amin.
5: Iya, saya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah
5: Ustaz. Saya mau nanya gini Ustaz. Kita hidup di perantauan. Sekali setahun pulang juga. Tapi lama di perantauan. Bahkan udah punya keluarga di sana. Udah punya istri juga. Nah, mana yang lebih baik kita berkorban di kampung daripada di perantauan? Kadang di perantauan kita lama. Di kampung sekali setahun pulang. Tapi orang tahu keadaan kita mampu. Orang kampung tuh tahu keadaan kita mampu. Jadi mana yang lebih baik Ustaz untuk berkorban kita di tempat tinggal kita di perantauan?
0: Baik.
5: Daripada di kampung. Terima kasih Bang.
0: Baik. Terima kasih. Selamat datang.
5: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan langsung ditanggapi Ustaz.
2: Ya, boleh. Ya, baik. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan dari Acuamin di Pangkinan. Luar biasa. Jadi rupanya Ucu Amin ini sudah lama merantau ya. Tapi akhirnya pulang juga ya. Nah, jadi Bang Toib kayaknya ini.
0: Iya.
2: Ya. Ini terkait pelaksanaan ibadah kurban. Ini tidak ubahnya juga seperti perintah kita ketika membayar zakat. Nah, zakat anjurannya ya di mana kita berusaha, di mana kita tinggal, maka disitulah sebaiknya kita membayar zakat kita. Begitu juga tentang ibadah kurban. Di mana kita tinggal, di mana kita berdomisili, disitulah kita persembahkan atau melaksanakan ibadah kurban, karena kita ingin berbagi dengan tetangga kita, andai tolan kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau memang ada suatu waktu niat untuk ingin juga berbagi dengan saudara-saudara kampung, juga boleh ya. Kalau umpamanya ada kemampuan yang satu ekor di tempat tinggal kita, satu ekor di kampung halaman juga tidak ada. Semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ucu Amin.
0: Baik. Sudah dijawab ya Ucu Amin ya. Mungkin Ustaz ini mendekati menit-menit terakhir nih ya Ustaz ya. Bagaimana menumbuhkan kerinduan untuk berhaji sejak dini dan juga untuk berkurban sejak dini, Ustaz? Bagaimana?
2: Baik, terima kasih Pak. Untuk menumbuhkan semangat kita untuk berhaji ini, sesungguhnya pada diri kita ini kalau ditanya Pak, Bu, apakah kita atau Anda ingin berhaji? Oh pasti itu yang didambakan oleh semua kaum muslimin. Tapi terkadang banyak yang kita lihat di lapangan ini, ya memang di dalam kewajiban haji memang ada satu syarat yang melekat, yaitu manista to'a ilaih sabina. Nah, jadi kemampuan yang mampu dalam hal fisik, ya kesehatan jasmani, dan mampu dalam hal finansial atau keuangan belanja yang akan dibawa. Tapi kalau kita melihat dengan jujur bahwa semua kita ketika kita mendambakan semuanya untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dan ini sudah harus seharusnya sudah tertanam dalam diri kita umat Islam ini sejak kita mulai balik, ya sejak kita ditaklif oleh Islam. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita masih kecil, ya sebelum balik kita pun pengen berhaji, itu pun kalaupun dilaksanakan memang kalaupun juga ada kemampuan, kan itu belum dihitung. Nah, kecuali pahalanya nanti akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, maksud saya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa mencermati hal ini, apalagi nih di saat-saat sekarang kita sedang melihat kondisi antrian yang begitu panjang. Kalau saya tidak salah, kemarin saya cek di salah satu bank syariah di Pekanbaru itu, mereka mengatakan diratakan menjadi 25 tahun antriannya. Nah, bagi kita yang masih berumur muda nih, anak-anak muda hari ini, mungkin yang masih berumur 20 tahun, ya 25 tahun, nah maka bersegeralah mulai hari ini, mungkin ya mendaftar dengan cicilan, dengan hal-hal yang mungkin bisa kita upayakan supaya kita terdaftar dulu. Dan kebetulan nanti pelunasannya panjang, sampai 25 tahun. 25 nah, kalaupun tahun, tidak sampai 25 tahun pembiayaan itu, ya mungkin 10 ya. Kita memastikan diri sudah melunasi PPH itu sebelum kita berangkat. Nah, baik. Ini tentunya kalau dalam segi hukumnya sangat dibolehkan. Dan tidak ada indikasi kita berhutang. Karena kita lunasi dulu baru berangkat. Bahkan ulama akan boleh juga pergi dulu baru nanti dicicil, dibayar, dengan catatan bahwa kita setelah pulang haji itu benar-benar memiliki sumber dana yang pasti untuk bisa mencicil cicilan haji atau umroh.
0: Baik.
2: Nah, begitu juga sebaliknya, bagaimana spirit kita menumbuhkan semangat kita untuk berkurban sama. Nah, kalau kita hitung 3 jutaan itu sesungguhnya tidak besar. Nah, kita buat satu ilustrasi, kita sisihkan saja Rp10.000 per hari kali 360 hari dalam setahun, itu sudah 3.600.000 lebih dari biaya untuk kita membeli satu ekor hewan kurban. Nah, sebaliknya ada saudara kita yang mungkin yang merokok misalkan, untuk membeli rokok Rp25.000 sampai Rp50.000 per hari kali 360 hari. Berapa duit yang bisa terkumpul? Boleh mungkin untuk 3 ekor hewan kurban. Nah, tetapi inilah yang kemudian yang belum tumbuh dalam jiwa kita kaum muslimin ini. Mana yang kita lebih prioritaskan, antara ibadahkah atau antara kebutuhan kita sehari-hari, dan bahkan kebutuhan itu menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala atau masuk dalam kategori mubazir.
0: Baik.
2: Nah, itu kan merokok misalkan. Memang ini akan diserang kita oleh orang yang ahlul hisab nih. Ya, karena merokok bagi orang tertentu itu tidak bisa tinggal. Kalau dia tidak merokok katanya, ya maka kepalanya akan pusing, pikirannya tidak akan muncul, dan sebagainya.
0: Baik.
2: Terlepas dari itu, kita melihat unsur mana yang besar manfaat daripada mudarat. Kalau memang besar mudaratnya, kita tinggalkan, kita tabung untuk ibadah kurban untuk tahun-tahun berikut.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini, Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Ustaz juga sehat selalu ya Ustaz ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, baik. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi dengan tema keutamaan bulan haji. Sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Alhamdulillah, inilah kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat ya terhadap kebijakan-kebijakan ini. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Dengan kemudahan ini kita himbau masyarakat agar manfaatkanlah waktu, jangan lagi takut bahwa tidak punya KTP membayar, tidak. Ya.
2: 3 buah, 3 6 2. Itu yang disampaikan kepada masyarakat. Padahal ada daya tampung yang melebihi itu sebenarnya. Nah, ini tidak disampaikan

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Pranoto. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bodo FM, dan Suara Indra Kiri FM.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
1: Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau memberlakukan pembayaran PKB tidak harus mempergunakan KTP pemilik pertama bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program yang ada tersebut. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya ketentuan itu, maka masyarakat tidak ada alasan untuk tidak membayarkan pajak kendaraannya.
2: Alhamdulillah, inilah kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat ya terhadap kebijakan-kebijakan ini. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Dengan kemudahan ini kita himbau masyarakat agar gunakanlah, manfaatkanlah waktu, jangan lagi takut bahwa tidak punya KTP membayar, tidak ada. Jadi kami yakinkan, pastikan bahwa seluruh UPD kesamsatan ini siap menerima.
1: Sementara Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengatakan pelaksanaan program ini hanya satu tahun, yakni sampai dengan 31 Desember 2026. Nino menjelaskan dalam pembayaran PKB tanpa KTP pemilik pertama, nantinya masyarakat diminta untuk mengisi formulir sebagai bentuk identifikasi bahwa kendaraan yang dibayar pajak benar merupakan miliknya.
3: Jadi masyarakat yang sudah membeli kendaraan bekas itu bisa membayar pajak, hanya memang ada formulir yang akan diisi bahwa itu untuk identifikasi bahwa kendaraan itu benar punya yang mengajukan pembayaran pajak. Pemberlakuannya sebetulnya sih ini udah lama di Provinsi Riau, hanya penegasannya baru kemarin. Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja, dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026.
1: Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengharapkan dengan adanya program pembayaran PKB tanpa KTP pemilik pertama dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, dan juga kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraannya juga mengalami peningkatan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Komisi 3 DPRD Pekanbaru dan BPMP Riau soroti daya tampung SPMB yang tidak transparan dan kecurangan oleh kepala sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau, Nilam Suri, menjelaskan informasi tentang daya tampung SPMB yang disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, kapasitas resmi yang diumumkan seperti 32, 36 atau 28 siswa per kelas hanya angka standar, padahal beberapa sekolah memiliki daya tampung yang melebihi jumlah tersebut.
5: SPMB itu yang dipaparkan kepada masyarakat adalah yang jumlahnya standar. 32, 36, 28. Itu yang disampaikan kepada masyarakat. Padahal ada daya tampung yang melebihi itu sebenarnya. Nah, ini tidak disampaikan kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti praktik abuse of power dari kecurangan yang masih terjadi dalam penerimaan murid baru di SD dan SMP. Yang menyebut meskipun adanya pernyataan bahwa 3 tahun terakhir situasi sudah clear, DPRD Pekanbaru menemukan bukti praktik penyulap kursi sekolah oleh beberapa kepala sekolah.
6: Untuk mengenai masalah abuse of power, kami memang sebagai anggota dewan juga menyayangkan praktik penerimaan sekolah, penerimaan murid baru di SMP maupun SD masih terdapat kecurangan. Kalau misalkan Bapak Ketua Ombudsman menyatakan bahwa 3 tahun terakhir sudah clear, kami nyatakan belum. Karena tahun lalu juga kami menerima laporan bahwa kursi itu masih dijual oleh oknum kepala sekolah. Dan itu ada bukti videonya, dan itu juga ya, kepala sekolah, dan itu juga ada bukti videonya, ada juga bukti
7: dibandingin.
6: Iya. Maksudnya kita mengklirkan apa data yang dari Ombudsman kita selaraskan gitu, Pak. SMP. Dan masih ada buktinya, dan itu sudah kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, dan memang langsung ditindaklanjuti, dan saya apresiasi juga kepada Dinas Pendidikan.
4: Diharapkan BPMP Riau dan Dinas Pendidikan dapat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan transparansi SPMB, memastikan informasi daya tampung serta tersampai kepada masyarakat tanpa kecurangan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
8: Tren kesehatan balita di Provinsi Riau menunjukkan grafik yang menggembirakan. Data terbaru menunjukkan angka kematian bayi atau infant mortality rate kini berada di level 13,28 per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini merupakan kemajuan besar jika dibandingkan dengan data tahun 2010 yang mencapai 22,94. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penurunan ini mencerminkan semakin baiknya peluang hidup bayi pada tahun pertama kehidupan di wilayah Riau.
9: Sedangkan 2,13 maknanya terjadi kematian 2,13 kematian bagi masyarakat berumur 1 sampai dengan 4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Berikutnya untuk U5MR itu adalah angka kematian balita. Jadi kematian yang terjadi di masa balita. Nah, kematian sebelum umur 5 tahun per 1000 kelahiran penduduk. Di tahun 2020 U5MR

0: tarik provinsi ini bagi warga luar daerah. Hal ini dirasakan langsung oleh salah satu warga pendatang yang kini menetap di Pekanbaru, Rahma Anggi Pratiwi, sebagai warga lokal Rokan Hulu yang mendatang ke Pekanbaru.
1: Kalau saya pribadi memang termasuk yang migrasi seumur hidup itu. Sekarang saya tinggal dan bekerja di Provinsi Riau, tapi tempat lahir saya sebenarnya di
0: Rokan Hulu.
1: Jadi memang pindah ke sini untuk mencari peluang hidup yang lebih baik.
0: Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif penurunan angka kematian balita ini, terutama dengan memberikan perhatian ekstra pada wilayah pesisir seperti Kepulauan Meranti agar kualitas hidup masyarakat kian merata di seluruh kabupaten dan kota. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Preferensi ruang belajar, kafe jadi alternatif populer. Mahasiswa Pekanbaru memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan akademik. Redatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Tren mengerjakan tugas kuliah dan diskusi kelompok di kafe kini semakin diminati oleh kalangan mahasiswa di Kota Pekanbaru. Meski perpustakaan tetap menjadi referensi utama, namun kafe kini hadir sebagai pilihan alternatif yang dinilai lebih dinamis dan mendukung kolaborasi. Pergeseran ini didorong oleh ketersediaan fasilitas teknologi serta suasana yang lebih fleksibel bagi generasi muda. Salah seorang mahasiswa, Dava, menyebutkan bahwa kombinasi antara akses internet cepat dan suasana kafe yang tidak terlalu kaku membantu mengurangi tekanan saat menyelesaikan tugas akhir.
4: Tergantung sih ya, kalau itu masalah preferensi orang sih. Kalau dari saya sendiri memang lebih suka di kafe ya, soalnya vibe saya lebih santai aja gitu daripada di perpus. Tergantung dari banyak tugasnya sih kak, bisa normalnya bisa dari mulai dari 2 jam sampai 4 atau 6 jam mungkin gitu kak, paling lama. Itu jadi poin fleksibilitas ya kak, untuk beberapa orang mungkin yang memang nyarinya nggak terlalu mahal gitu jadi opsinya. Jadi mempermudah juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau ke kafe cuman buat ngerjain tugas juga.
3: Fenomena ini turut mempengaruhi pola operasional di sejumlah kafe di Kota Pekanbaru. Pegawai kafe, Via, menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan kunjungan dengan tujuan bekerja atau belajar, terutama pada jam-jam tertentu. Pihak kafe pun mulai beradaptasi dengan menata ulang ruangan serta menambah fasilitas pendukung seperti titik kontak listrik untuk menunjang kebutuhan perangkat elektronik pengunjung.
5: Itu sekitaran jam siangan mungkin ya, jam 1 sampai malam gitu, jam 8. Kebanyakan bawa laptop ya kak ya, tapi beberapa juga ada bawa kertas, tapi lebih dominan bawa laptop sih. Duh, hampir setiap meja ya kak, kita sediain colokannya, kayaknya itu kebutuhan deh jatuhnya. Kalau misalnya datang sini, sebenarnya kita juga nggak masalah ya kalau bisa bawa makanan dari luar, tapi misalnya kayak untuk jaga kebersihannya, kayak mungkin juga kalau ribut sih nggak masalah, tapi di order kalau yinder mah tahu ada yang lagi nugas atau benar-benar butuh ruang untuk sunyi yang belajar. Jadi kalau misalnya di indoor kayaknya nggak apa-apa sih kalau nggak terlalu ribut gitu, tapi kalau di order kita bebas.
3: Perubahan preferensi tempat belajar ini menunjukkan adanya adaptasi anak muda terhadap lingkungan yang lebih terbuka dan multifungsi. Ketersediaan ruang publik yang menjadi representatif diharapkan dapat terus mendukung produktivitas mahasiswa Riau di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Raudatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, tingkatkan kenyamanan belajar mengajar SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus gesa pembangunan fasilitas. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pembangunan dan pembenahan fasilitas di SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus dilakukan guna meningkatkan kenyamanan belajar siswa dan menunjang kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru, Mulia Siregar, mengatakan sekolah tersebut sebenarnya sudah lama berdiri, namun perkembangan dan pembenahan fasilitas baru dilakukan secara maksimal dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan sejumlah fasilitas sekolah kini mulai dibenahi, mulai dari halaman sekolah yang sebelumnya masih berupa tanah, hingga pembangunan sarana sanitasi dan kebutuhan air bersih untuk warga sekolah.
7: Untuk halaman sekolah, alhamdulillah sudah kita paving block, dan paving blocknya memang kita pilih yang paling bagus kualitasnya, yang berwarna. Selama beberapa belas tahun ini, ya masih halaman tanah.

0: tapi alhamdulillah beberapa bulan ini sudah kita benahi, termasuk juga sanitasi di sekolah, termasuk juga kebutuhan air juga sudah kita buat bor yang baru, sumber bor baru, dan itu membuat warga sekolah, baik guru maupun para murid sangat nyaman sekali dalam belajar.
1: Mulia menambahkan pembangunan dan pengembangan fasilitas sekolah selama ini sebagian besar berasal dari dukungan serta swadaya masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang telah ikut berkontribusi dalam mendukung kemajuan sekolah tersebut. Melalui berbagai pembenahan fasilitas tersebut, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru diharapkan semakin berkembang menjadi sekolah yang nyaman, modern, serta mampu mencetak generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Polisi razia peredaran narkoba di sejumlah lokasi hingga tempat hiburan malam di Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Polresta Pekanbaru kembali menggelar razia narkoba di sejumlah lokasi yang rawan dan juga sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun lokasi yang disasar yakni di kawasan Jalan SM Amin hingga tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Polisi menemukan 5 paket diduga sabu dan pecahan pil ekstasi di salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan SM Amin. Saat penggerebekan, pelaku sempat melarikan diri namun pemilik tempat berinisial B telah diamankan polisi. Razia dilakukan di salah satu tempat hiburan malam. Polisi melakukan tes urin terhadap para pengunjung. Hasilnya, pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif narkotika.
4: Razia gabungan dengan granat dan timbaga di lokasi Jalan SM Amin, yaitu di sebuah tiga tempat tenda biru, yang mana salah satu tenda biru ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan satu pecahan prestasi, yang mana sabu itu ada 5 paket kecil. Karena waktu kami lakukan penggeledahan, pelakunya lari, pintunya didobrak anggota kita, dan pelaku lari dari belakang. Tempat tersebut ialah pemiliknya Benget, yang sekarang sudah ditahan di Polres. Kemudian kami laksanakan lagi razia di tempat hiburan malam, yaitu Puraya dan RP di Jalan Riau, yang mana kami laksanakan tes urin terhadap pengunjung dan hasilnya negatif.
3: Polisi menghimbau masyarakat dan pengelola tempat hiburan malam untuk tidak terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, serta bersama-sama mendukung upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kabar selanjutnya, pendengar, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah Provinsi Riau membatalkan pelaksanaan Popda dan Peparpeda 2026. Namun Dispora Riau tetap optimis Porprov 2027 di Dumai dan Siak dapat terlaksana. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat sejumlah agenda olahraga rutin di Provinsi Riau terpaksa dibatalkan. Salah satu pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tidak terlaksananya agenda olahraga pelajar tersebut tahun ini. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas, termasuk juga kegiatan olahraga yang membutuhkan biaya cukup besar. Meski demikian, pihaknya tetap membangun optimisme untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027 yang direncanakan digelar di Dumai dan Siak sebagai tuan rumah bersama.
2: Nah, kita tetap membangun satu optimisme ya, dan kita juga sudah merancang untuk Porprov ini di 2027. Tetapi ya nanti kita lihat lagi di mana endingnya gitu. Ya, karena susah kita kalau berbicara basis utamanya ada keuangan. Ya mudah-mudahan nanti di 2027 kita bisa melaksanakan Porprov. Dan kemudian juga akan kita lihat urgensi dari Porprov itu apa.
1: Sementara itu, pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengaku pembatalan Popda membuat pihaknya mengalihkan fokus pembinaan atlet menuju persiapan Porprov 2027 serta agenda olahraga tingkat nasional dan internasional lainnya. Menurutnya, pembinaan atlet tetap harus berjalan meskipun kompetisi tingkat pelajar tahun ini tidak terlaksana.
3: Karena dipersiapkan dan karena kita niatnya kan sepak takraw Pangkalan ini kan kiblatnya untuk Riau, bahkan untuk Indonesia. Latihan pagi sore, jangka pendek ini kayak Popda dan untuk anak-anak pelajar. Konsentrasinya kita nanti ke Porprov ya 2027 nanti di Dumai, Malaysia. Dan juga ini anak-anak kita persiapkan juga untuk PON. Ada sembilan yang terpilih ini di ASEAN Games.
1: Ia berharap pembinaan olahraga di Riau tetap mendapat dukungan agar prestasi atlet daerah tidak mengalami penurunan meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan masih dalam rangkaian program Riau Pagi hari ini. Dan nantinya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk bersama-sama mendengarkan warta berita dan tentu saja ragam program informasi dan musik masih akan menemani akhir pekan Anda tentunya. Dan berbicara tentang akhir pekan, pendengar, setelah 5 hari menjalani rutinitas bekerja, belajar dan juga menghadapi berbagai tantangan, nah hari ini mungkin memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat ya, bersyukur dan mengisi ulang semangat kita yang telah terkuras selama 5 hari kebelakang. Dan juga mungkin barangkali bertepatan dengan long weekend juga, mungkin bagi beberapa orang yang mendapatkan long weekend, tetap semoga long weekend-nya berkesan dan bisa menambah nilai positif atau mungkin aura-aura positif untuk tubuh dan juga nanti di hari Senin sudah memulai aktivitas kembali. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai lupa bahwa tubuh dan juga pikiran itu membutuhkan jeda. Nah, akhir pekan ini bukan sekedar waktu untuk bersantai, tapi juga kesempatan untuk menata kembali langkah, memperbaiki hati dan juga menyusun harapan-harapan yang baru. Dan juga bagi Anda yang mungkin di akhir pekan kali ini masih tetap beraktivitas, semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan tetap semangat untuk memulai aktivitas. Tetap jaga kondisi tubuh yang pastinya, tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, budayakan pola hidup yang bersih dan juga tentu saja rajin berolahraga. Yang pastinya istirahat yang cukup itu bisa memulihkan kembali tenaga dan juga bisa memberikan fresh lagi ya, bisa membuat fresh lagi pikiran kita. Dan tentu saja tetap bersama kami masih di program Riau Pagi ya, dalam rangkaian program Riau Pagi RRI Pro 1 Pekanbaru, karena ragam informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan kali ini kami masih menghadirkan lagu-lagu hits pilihan mengisi ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan segera kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi ya.